0: Iya, dan pendengar, selanjutnya kami akan menyiarkan secara langsung ibadah Minggu dari GKI Sion Kelabala.
1: Bait satu dan baitnya yang kedua, Tuhan Allah hadir.

0: Ibadah saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kamu
1: dan untukmu juga.
0: Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita menyanyi bersama dalam nyanyian rohani nomor 96 ayat 1 dan ayatnya yang kedua.

0: Jemaat Tuhan, marilah kita memuliakan Allah yang telah memelihara kita dengan membaca secara berbalas-balasan Mazmur 33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur.
1: Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali.
0: Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai.
1: Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan.
0: Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Allah, setia Tuhan.
1: Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya.
0: Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudra raya ke dalam wadah.
1: Biarlah semua bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia.
0: Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Nyanyian Mazmur 33 ayatnya yang pertama, bersoraklah kepada Tuhan.

0: Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan membaca berbalas-balasan Mazmur 51 ayat 1 sampai 14. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu.
1: Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar.
0: Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku.
2: Dan tahirkanlah aku dari dosa.
0: Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku.
2: Aku senantiasa bergumul dengan dosaku.
0: Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat.
2: Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu.
0: Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan,
2: dalam dosa aku dikandung ibuku.
0: Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin,
2: dan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku.
0: Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop,
2: maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju.
0: Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita.
2: Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali.
0: Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku.
2: Hapuskanlah segala kesalahanku.
0: Jadikanlah hatiku tahir ya Allah.
2: Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh.
0: Janganlah membuang aku dari hadapanmu.
2: Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku.
0: Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu.
2: Dan lengkapilah aku dengan roh yang mewah.
0: Nyanyian Rohani 126 ayatnya yang pertama, hatiku teduhkan diri.

0: Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa ada pengampunan dosa. Firman-Nya pada Yesaya 12 ayat 1 sampai 3 yang kita baca berbalas-balasan. Pada waktu itu engkau akan berkata,
1: Aku mau bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murka-Mu telah surut dan engkau menghibur aku.
0: Sungguh Allah itu keselamatanku.
1: Aku percaya dengan tidak gemetar.
0: Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku.
1: Ia telah menjadi keselamatanku.
0: Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kita menyanyi nyanyian rohani 126 ayatnya yang ketiga.

Kita akan mendengarkan hukum Tuhan, jemaat sekalian diundang berdiri. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Yang pertama, jangan ada padamu allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bawah bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita dengarkan pujian dari Sion Bermazmur Voice, paduan suara sahabat, solo PKB Rayon 3, dan yang terakhir solo PAM Rayon 2.

Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Baru, 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-17. Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-17. Dan doa pembacaan firman dalam bentuk pujian nyanyian Kidung Jemaat 231 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3.

1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-17. Lembaga Alkitab memberi judul perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah nyata benar di dalam dia dan dia di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan, dan tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia

Begitu tolong jabat tangan sebelah kiri kanan, bilang shalom, Tuhan berkati Bapak Ibu. Ya, kalau senyum begitu indah toh. Karena dari tadi saya lihat ini ada yang muka masih tinggalkan segala pergumulan kita di rumah. Percayalah Tuhan pasti akan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi kita datang beribadah kepada Tuhan harus dengan muka yang berseri-seri. Tinggalkan segala beban itu. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan segala perkara dalam hidup ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, anak-anak, firman Tuhan tema kita sama, tema perenungan kita sama dengan tema perikop, yaitu perintah yang baru. Tujuan penulisan surat ini, atau Yohanes menulis surat ini, karena dia mendengar bahwa ada banyak orang yang berkata bahwa dia mengenal Allah, tapi dia masih hidup dalam kebencian. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, banyak orang mengaku mengenal Allah, tetapi dia belum bisa mengasihi saudara ataupun sesamanya. Maka bagian ini ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, tetapi juga saya sebagai hamba Tuhan. Yaitu yang pertama, hidup dalam kasih adalah perintah baru. Yohanes mau bilang perintah ini baru, tapi bukan berarti dia belum pernah disampaikan. Perintah hal mengasihi sudah disampaikan dahulu kala. Tetapi kenapa dikatakan hal perintah baru? Yohanes mau mengatakan kepada kita sekalian, baru artinya kita meneladani Yesus. Ya, Yesus tekankan kembali tentang hal kasih. Kalau dulunya kan disampaikan dalam hukum Tuhan, tetapi Yesus datang ke dalam dunia menggenapi hukum Tuhan itu dengan dua hal. Kasihilah sesamamu dan juga kasihi Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dikatakan mengasihi Allah berarti kita juga sanggup mengasihi sesama kita. Yohanes mendengar ada banyak orang Kristen bilang mengenal Tuhan Yesus, percaya dia, terima dia, tapi tidak sanggup meneladani apa yang Yesus teladankan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Apalagi kita ada di masa yang sukar, yang sulit ini, mampukah kita mempraktikkan hal kasih ini kepada sesama kita? Terkadang kita berkata kita mengenal Allah, kita melayani Tuhan, bahkan sampai tidak ada waktu untuk keluarga kita berikan untuk Tuhan melayani. Tapi dalam praktek kehidupan kita setiap hari, hal kasih, siapa itu Yesus Kristus, karakter dan sifatnya, tidak mampu kita tunjukkan dalam pelayanan, dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau waktu lalu dalam perenungan mengingatkan kita, kalau kita mengenal Allah, maka karakter Kristus itu ada pada kita. Sifat dan karakter Yesus, sifat dan karakter Allah itu juga harus ditunjukkan dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kemarin sore dalam kunci usbu, lalu saya berikan materi untuk majelis jemaat dan badan pelayan, saya bilang begini, Bapak Ibu Saudara majelis, badan pelayan, terkadang kita berdiri menyampaikan firman tentang Kristus, terkadang kita berbicara tentang hal kasih, tapi dalam kehidupan kita setiap hari, kasih itu sulit untuk kita praktekkan. Nah, ini menjadi peringatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya juga. Ketika kita berdiri menyampaikan firman, ketika kita berdiri memberitakan siapa itu Yesus, maka kita juga harus punya karakter Kristus dalam hidup kita. Wajah Kristus itu harus terpancar dalam wajah kita sendiri. Jangan di gereja wajah Yesus, di luar gereja wajah Bapak Ibu jawab sendiri, saya tidak mau jawab. Ya. Jangan di dalam gereja kita seperti malaikat, tapi di luar gereja kita seperti jawab sendiri. Jadi bagian ini menekankan kepada kita lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bilang kita mengenal Allah,

kita mengenal Yesus, maka hal kasih itu harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Tom bicara ini, ada yang bilang, Ibu Pendeta, bicara kasih ini gampang, tapi untuk melakukannya itu luar biasa susahnya. Saya bilang begini, betul. Saya yang berbicara ini pun juga pernah mengalaminya. Bukan hal gampang untuk mengasihi orang yang membuat kita sakit hati, membuat kita kecewa. Tapi ini perintah Yesus. Kasihilah apa? Musuhmu. Mengasihi orang yang membuat kita menderita, mengasihi orang yang membuat kita kecewa. Tidak gampang. Maka berdoalah, minta pertolongan dari Tuhan. Supaya ketika kau lihat dia pemuka, kau bisa mengampuni dia. Dan soal hal mengampuni dan mengasihi itu Tuhan berkuasa, ya, bukan kita manusia. Tuhan harus berusaha, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya supaya saya bisa mengampuni dia, saya bisa mengasihi dia. Saya yang berbicara ini juga pernah mengalami itu. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang membuat saya kecewa dan sakit hati, ketika saya sudah bekerja dengan jujur dan pengorbanan yang luar biasa, tapi orang menceritakan saya 1001. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya, karena saya ini bicara firman, baru saya tidak mampu mengampuni orang lain. Saya tidak mampu mengasihi orang lain. Jadi ketika dia datang beribadah, saya dari atas mimbar bilang begini, Tuhan tolong saya dalam hati, ya, karena saya sementara berdiri untuk pimpin ibadah, tidak mungkin saya masih memusuhi dia. Saya tidak mengasihi dia. Dan dengan pertolongan Tuhan, ketika berjumpa dengan dia lagi, saya sudah jabat tangan dengan dia baik dan tidak ada. Biasa kan orang jabat tangan pura-pura toh? Iya toh? Senyum, tapi dalam hati masih benci. Bukan benar-benar cinta, ya, benci. Terkadang kan ada yang bilang gini, Shalom Ibu Pendeta. Ya, Shalom, tapi dari belakang bilang, "Hi, Ibu Pendeta makan banyak." Bukan di sini maksudnya, ini contoh. Ada kan orang yang pura-pura toh? Di depan saja kelihatan dia mengasihi, padahal dia puh hati ini ada. Orang bilang, orang pun bilang apa? Rarobang ke apakah? Ada simpan benci. Jadi bagian pertama mengingatkan saudara dan saya, perintah baru Yohanes menyampaikan untuk benar-benar mengasihi seperti Yesus yang mati di kayu salib sebagai bukti cinta kasihnya kepada umat manusia. Maka bagian ini kita harus mampu mempraktikkan kasih sekalipun saudara kita membenci kita, sekalipun saudara kita mengecewakan kita, sekalipun suami kita mengecewakan kita, sekalipun istri mengecewakan kita, sekalipun orang tua mengecewakan kita, sekalipun anak-anak mengecewakan kita, kasihilah mereka, ampunilah mereka. Oleh karena itu, supaya kita bisa mengampuni, turunkanlah egomu. Karena kalau kita tidak turunkan ego kita, kita sulit untuk mengampuni orang lain. Betulkah benar? Benar. Tapi kalau kita menurunkan ego, merendahkan diri, pasti kita sanggup mengampuni dan mengasihi orang. Sebab bagian kedua, Yohanes mau bilang apa? Tadi ya dalam pembacaan, kalau kita membenci saudara kita, kita masih hidup dalam kegelapan. Jadi sia-sia Bapak Ibu, kalau tadi malam saya bilang buat majelis, sia-sia kita melayani Tuhan siang sampai malam, tidur terabetul, capek dan sebagainya, mengorbankan banyak hal, tapi kita tidak sanggup mengasihi, kita masih ada dalam kegelapan. Ini firman yang bilang. Jadi saya bilang buat majelis tadi malam, tersinggung berarti terlibat. Jangan ada yang tersinggung. Ini bukan saya, ini firman yang bilang, saya teruskan. Sia-sia, dan ini juga mengingatkan kepada saya. Percuma saya berdiri di mimbar, dari mimbar-mimbar ke mimbar,
memberitakan tentang Yesus, memberitakan tentang kasih, lalu saya sendiri tidak sanggup mempraktikkan kasih. Firman Tuhan bilang apa? Kita masih hidup dalam kegelapan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, semua kita adalah manusia yang lemah, tapi berdoalah kepada Tuhan supaya kita dimampukan, kita dikuatkan untuk mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang berbuat hal yang mengecewakan dan menyakiti hati kita. Karena berbicara menyakitkan hati, sakitnya tuh di sini, bukan di sini. Ya toh? Kayak lagu dangdut bilang apa tuh? Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku, sakit di sini. Tak iris-iris. Orang Amun bilang tak robe-robe, tarabe. Depu sakit itu tidak bisa digambarkan. Tapi Tuhan Yesus ajarkan mengampuni, kasihi dia. Ada yang duduk suami istri di sini? Ada yang duduk suami istri? Bersebelahan ada? Salinglah bertatap-tatapan lalu bilang, Bapa, aku mengasihimu. Coba. Ada yang suami istri bilang, suami bilang ke istri, istri bilang ke suami, aku mengasihimu. Bilang. Yang pacaran jangan dulu . Hanya suami istri, ada yang jauh-jauh. Ada istri di sini, suaminya di sana. Saling bertatap mata. Kode dari tempat dulu saja, tatap mataku. Mengasihi suami, mengasihi istri berarti mampu menerima kelebihan dan kekurangannya. Amin toh? Hai suami-suami. Hai, ada suara. Hai suami-suami. Kalau engkau mengasihi istrimu, maka engkau sanggup mengampuni segala kesalahan istrimu. Hai istri-istri. Istri kuat ini. Hai istri-istri. Kalau engkau mengasihi suamimu, maka engkau juga harus sanggup mengampuni suamimu. Jangan ungkit. Nah, ini sudah kekalahan kita perempuan ini. Ya. Suami pun kesalahan masa lalu, kau bisa ungkitakan sekarang dan sampai selama-lamanya. Iya toh? Nah, itu yang jadi masalah. Jadi jangan ungkit. Yang lalu biarlah berlalu. Tapi terkadang kau minta maaf buat bapak-bapak . Ketong istri-istri terkadang tu sangat bagaimana ketika suami sangat menggemaskan, don tau menggemaskan, menjengkelkan. Tapi istri-istri harus sabar, harus kuat, toh? Karena istri adalah penolong bagi suami. Makanya saya bilang buat bapak-bapak minta maaf . Ketong perempuan lebih kuat dari bapak-bapak, sehingga kita ini penolong. Jadi bapak itu udah lemah. Jangan marah, ini bukan kampanye, tapi istri adalah penolong bagi suami. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih membenci saudara kita, bukan hanya saudara sedarah, saudara di dalam Tuhan, sesama yang ada di sekeliling kita, ya, istri, suami, anak-anak, bahkan ada yang bilang, waktu pernah saya pergi menyelesaikan sebuah masalah, lalu ada yang bilang gini, Ibu Pendeta, sampai mati pun saya tidak mau berdamai dengan dia. Orang yang mau datang minta maaf, orang bawa dia pergi ke rumah yang ada masalah, dia tidak mau mengampuni. Saya bilang kalau gitu sudah, tonton jadi berdoa, biarlah dosa dia yang tanggung. Yang penting kau sudah mau merendahkan diri untuk datang minta maaf. Hal seperti ini berarti kita masih hidup dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara, bagian kedua tadi mengingatkan kepada kita untuk dipanggil belajar mengampuni, melayani dan mengasihi. Ya. Dan yang terakhir, Yohanes mengatakan kepada kita sekalian, jangan mengasihi dunia apa yang ada di dalamnya. Di ayat 15 dan seterusnya. Jangan kita menuruti dan mengasihi dunia. Yang dimaksudkan di sini adalah keinginan daging. Jangan kita menuruti keinginan daging itu, sebab itu berlawanan dengan Allah. Berdoalah senantiasa kepada Tuhan supaya kita dimampukan bisa melawan keinginan daging. Hai suami-suami, kasihilah istrimu.
Hai istri-istri, hormat dan tunduklah kepada suamimu. Hai anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu. Berdoalah kepada Tuhan supaya Bapak Ibu Saudara dan saya dapat melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Berdoalah kepada Tuhan supaya kita tidak mengasihi dunia ini, yaitu keinginan daging. Berdoalah kepada Tuhan supaya jangan kita menuruti keinginan daging. Sebab kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, pasti kita binasa. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan berkata tidak kepada dosa. Kalau waktu lalu saya bilang buat bapak-bapak di ibadah PKB begini, bapak-bapak, kalau lihat yang cantik-cantik lewat, kalau lihat yang glowing-glowing lewat, katakan tidak, katakan no. Ya, begitupun juga saya bilang untuk anak-anak PAM, kalau pacarmu meminta sesuatu lebih dari apa yang Tuhan inginkan, berlawanan dengan Tuhan inginkan, katakan no. Bila perlu bilang dalam nama Yesus, enyahlah kau iblis. Langsung anak-anak PAM bilang, no pikiran juga ini, no pacar, masa dia bilang dalam nama Yesus, enyahlah kau iblis. Hari itu bisa putus juga. Kita harus bisa. Maka berdoalah kepada Tuhan supaya kita sanggup menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai kepala keluarga, sebagai istri, sebagai orang tua, dan juga anak-anak. Mari hiduplah di dalam Tuhan. Kalau kita bilang kita mengenal Tuhan, kita mengenal Yesus, maka karakter dan sifat Allah itu ada pada kita. Kalau kita mengatakan kita mengenal Yesus, maka sifat dan karakter Yesus itu ada pada kita. Salah satunya hal mengasihi. Kiranya Tuhan Yesus yang punya firman ini memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur. Bawalah persembahanmu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyi nyanyian rohani 160, Tuhan ambil hidupku.

Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan atas berkat pertolongan penyertaan Tuhan ada bagi kami sampai saat ini. Dan kami boleh melewati minggu kerja yang telah kami lewati. Kami boleh datang membawa persembahan syukur yang telah kami taruh, baik di piring pengucapan syukur, tetapi juga di tangguh-tangguh dan perpuluhan, tetapi juga persembahan lainnya. Tuhan, Engkau memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah juga semua usaha dan pekerjaan kami, sekalipun kami ada di masa-masa yang sukar, tapi berkat pertolongan Tuhan senantiasa ada bagi kami. Bapa kami yang di surga, kami juga ada bersama dengan beberapa pribadi dan keluarga yang juga datang membawa pengucapan syukur, perpuluhan, spontanitas, tetapi juga persembahan lainnya. Pengucapan syukur ulang tahun Ibu Seme yang ke-46 tahun. Tuhan berkati Ibu terkasih, hikmat kebijaksanaan Tuhan tambah-tambahkan. Ia bersama dengan kehidupan keluarganya ada dalam berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Perpuluhan dari seorang pam di rayon 3 dan juga keluar salah satu keluarga di rayon 3 dan juga perpuluhan dari saudara Juanri Melolori. Tuhan, Engkau memberkati pribadi dan keluarga-keluarga ini. Biarlah di sepanjang bulan yang berjalan, mereka ada dalam berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Begitupun juga spontanitas dari paduan trompet Yesua dan juga spontanitas dari saudara dari Erlan Litai untuk pembangunan pastori. Tuhan, Engkau memberkati. Dan juga iuran tetap jemaat dari keluarga Esau Singa dan keluarga Frederick Amsamsum dan keluarga Yusak Karet. Tuhan memberkati kehidupan keluarga-keluarga ini. Mereka ada dalam berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Semua persembahan kami di hari ini, Tuhan, Engkau memberkati untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, tetapi juga mengajarkan kepada kami bukan hanya uang yang kami persembahkan untuk Tuhan, tapi hidup kami, tubuh kami, kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Kita akan mengaku iman percaya kita. Untuk itu sekalian kita diundang berdiri. Bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku pengakuan iman kita sesuai kita secara bersama-sama dengan melakukan nyanyian rohani 77 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga.

Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan, tolong kami agar kami mampu melakukan kasih sebagaimana Yesus telah meneladankan kepada kami. Kami dapat mempraktikkan kasih itu dalam kehidupan kami. Baik kami sebagai hamba Tuhan, kami sebagai jemaat, kami sebagai suami, istri, orang tua, dan anak-anak. Tuhan tolong kami agar kami dapat melakukan perintah Tuhan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa kami yang di surga, kami sebagai kepala keluarga mencari nafkah untuk hidup rumah tangga. Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kemampuan, berikan hikmat dan kebijaksanaan agar kami mampu menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai imam di tengah keluarga dengan segala baik. Begitupun juga kami sebagai istri, Tuhan juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar kami dapat melayani suami dan anak-anak dengan tidak kurang sesuatu apapun. Sebagai orang tua kami punya rancangan di masa depan. Tuhan tolong kami agar semua dapat berjalan karena berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Anak-anak dalam dunia pendidikan mereka dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi yang ada dekat maupun jauh dari kami, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan berikan hikmat dan kepintaran, ketaatan dan kesetiaan di bangku pendidikan mereka sehingga cita-cita dan harapan mereka tercapai berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Jadikanlah mereka anak-anak yang membanggakan Tuhan dan orang tua di masa depan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan menolong dan menyertai mereka di masa muda mereka sehingga mereka aman dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa bagi janda, duda, yatim piatu, orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan menolong dan menyertai mereka, tetapi juga Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan di Jemaat Sion Kelabala, dari Bapak Pendeta bersama keluarga, tetapi juga seluruh majelis jemaat dan keluarga mereka masing-masing, sampai kepada badan pelayan, sampai kepada guru-guru sekolah minggu. Tuhan Engkau memberkati, tetapi juga keluarga-keluarga mereka diberkati Tuhan, agar mereka dapat menopang pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan di dalam jemaat ini. Kostor, operator, sound system, tetapi juga multimedia, pemain trompet dan kantoria yang boleh mendampingi pelayanan pada hari ini. Tuhan memberkati mereka dengan talenta karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi juga puji-pujian persembahan baik solo maupun vokal grup, Tuhan Engkau memberkati dengan segala persembahan pujian mereka. Kiranya talenta karunia yang mereka punya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Diberkati juga majelis jemaat, hamba-hamba Tuhan, pendeta juga yang melayani baik dari subuh maupun jam 9. Tuhan memberkati mereka dengan segala tugas tanggung jawab yang ada di pundak mereka masing-masing. Bapa kami berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, tetapi terlebih Tuhan ampunkanlah salah dan dosa mereka agar mujizat kesembuhan terjadi. Mereka disembuhkan, dipulihkan hanya berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang ada dalam pergumulan yang mereka hadapi dalam hidup keluarga sebagai suami dan istri, orang tua dan anak-anak, Tuhan menolong dan menyertai mereka. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan agar segala persoalan-persoalan yang dihadapi dapat terselesaikan karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Dari Bapak Presiden dan Menteri Keuangan kami, Tuhan berikan hikmat bagi mereka agar dalam menjalani menghadapi masa resesi dengan hikmat dari Tuhan, kami masyarakat di dalamnya akan hidup sejahtera karena berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi Gubernur Papua Barat Daya, bahkan semua ASN yang bekerja sampai kepada wali kota dan jajaran-jajaran yang ada. Tuhan Engkau memberkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka sampai kepada bupati. Tuhan terus menuntun dan menyertai OPD, kepala-kepala OPD, semua ASN. Tuhan Engkau memberkati, bahkan P3, Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat dan kebijaksanaan agar di tengah-tengah kesulitan dan masa yang sulit ini,
mereka dapat memimpin dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami juga berdoa bagi sekretaris daerah, Tuhan juga memberkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan agar dalam menghadapi tantangan dan pergumulan baik di kota Sorong, hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan sajalah ia dapat mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan segala baik. TNI Polri, tenaga medis, dokter, suster, mantri, para guru yang mengajar di swasta maupun negeri, Tuhan Engkau memberkati. Bahkan semua pekerjaan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Tuhan menolong dan menyertai kami. Di sepanjang usbu kerja yang baru, mulai dari anak kecil sampai orang tua yang sudah lanjut usia, ada dalam berkat, pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa bagi Gereja Kristen Injili Tanah Papua, dari sinode, klasis, bahkan jemaat-jemaat, para hamba-hamba Tuhan, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan agar kami mampu melayani dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Majelis jemaat yang melayani di gereja maupun di rumah-rumah jemaat atau di rumah sakit, Tuhan juga memberkati mereka. Bapa, kami akan kembali dalam hidup rumah tangga kami masing-masing. Lindungi sertai kami hingga tiba di rumah kami dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Pembangunan pastori, Tuhan memberkati sebagaimana janji Tuhan. Engkau akan menggoyangkan seisi bumi ini untuk mendatangkan berkat bagi pembangunan Bait Allah, tetapi juga pastori ini Tuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat dalam setiap kehidupan rumah tangga jemaat yang ada di tempat ini, sehingga pembangunan pastori dapat berjalan dan berakhir dengan segala baik. Pemerintah, tetapi juga donatur-donatur yang memberi, Tuhan juga memberkati mereka. Bapa, ampunkanlah salah dan dosa kami, agar apa yang kami mohon dan kami minta layak Engkau jawab seturut dengan kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bermohon, dan kami mengucap syukur kepadamu. Amin.

Bapak Ibu Jemaat, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah ini, tetapi pesan dan firman Tuhan, marilah terus kita ingat dan kita kerjakan dalam kehidupan kita setiap hari. Saya percaya gereja yang megah ini dibangun berkat kasih kepada Allah, tetapi juga kasih kepada sesama selaku anggota jemaat Sion telah bala. Bapak Ibu Saudara, 20 tahun yang lalu saya ada di sini, gerejanya masih dalam bentuk apa itu? Atapnya. Ya, karena waktu itu saya kembali selesai kuliah, saya lapor di klasis dan jemaat, saya bantu-bantu melayani. Kebetulan orang tua saya di rayon 3, jadi almarhumah mama saya dijadwalkan melayani di Sion Klabala dan juga di Manoi, maka saya juga diberikan tugas untuk pimpin. Waktu saya datang di sini saya senang sekali karena melihat banyak perubahan, ya. Itu berkat karena kasih yang Bapak Ibu punya kepada Tuhan tetapi juga kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetaplah lakukan kasih itu kemanapun kita pergi dan berada. Kita akan meninggalkan tempat ini dan akan mengakhiri ibadah ini. Saya undang kita sekalian berdiri. Ada aksi 5 menit. Kalau begitu ayat 1 dan 2 kita dalam keadaan duduk. Ayat 3 kita diundang berdiri. Kita menyanyi nyanyian rohani 185.

Marilah kita menerima berkat dari Tuhan dan pulang dengan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menolong, menyertai, dan memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.

Ya, pendengar umat Kristiani di mana saja berada, baru saja Anda mengikuti ibadah Minggu dari GKI Sion Klabala dan masih saya hadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda.

Ya, benar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain hari. Selamat siang dan selamat berhari Minggu.

0: Sobat. Piala Dunia tuh banyak orang konvoi bendera negara lain nih.
1: Iya, Kak. Kemarin tuh saya lihat banyak sekali yang bawa bendera Argentina, Brasil, baru di Portugal.
0: Saya juga nih suka nonton bola, tapi saya pikir-pikir tuh kenapa tuh semangat sekali kibarkan bendera negara lain nih?
1: Padahal tong punya merah putih juga harus tong bangga.
0: Betul, merah putih tuh ternyata bukan cuma bendera. Itu tanda tong satu sebagai Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Aceh.
1: Kalau dukung tim bola silahkan. Tapi jangan lupa, yang paling dekat di hati tetap merah putih.
0: Mendukung tim favorit di Piala Dunia boleh saja, tapi jangan sampai rasa bangga kepada bangsa sendiri kalah. Mari kibarkan merah putih, jaga persatuan dan isi kemerdekaan dengan semangat cinta Indonesia.
2: Tong bangga merah putih, Indonesia harga mati.

Yang pendengar Dewa Bok, kita jumpa lagi di siang hari ini. Dan musik dan informasi sudah kami siapkan untuk menemani Anda. Saya Lucy Arebo menemani sampai di pukul 18 sore nanti. Mengawali jumpa kita, saya pilihkan dari Maroon 5, Sunday.

Sudah pukul 11.13 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan keselamatan dan kebutuhan dasar warga menjadi prioritas penanganan gempa NTT. Dan Kemensos juga mengerahkan Tagana, tim PSKB, serta bantuan logistik untuk menangani warga terdampak. Gus Ipul mengatakan jajaran Kemensos langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur penanganan bencana sejak gempa terjadi. Fokus utama diarahkan pada penyelamatan warga, pemenuhan kebutuhan pengungsi, dan percepatan pendataan korban. Berdasarkan laporan sementara, Kemensos hingga pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, gempa berdampak pada Nagekeo, Sika, Manggarai, Manggarai Barat, dan Ende. Sekitar 2.000 jiwa dilaporkan terdampak, sementara jumlah pengungsi masih dalam proses pendataan. Data sementara yang tercatat adalah 38 orang meninggal dunia, 6 orang mengalami luka-luka, dan 2 orang dilaporkan tertimbun. Gus Ipul menegaskan seluruh data masih diverifikasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube.

Ya, pendengar nampak di langit Kota Sorong sudah mulai mendung ya. Awan kelabu, awan apa namanya ini ya? Awan hitam ini sudah mulai bergelayut di langit Kota Sorong. Tung sudah berharap mau turun hujan, turun sudah. Sudah cukup lama juga kita menantikan hujannya ya. Turun yang lembut ya. Ya, pendengar, upaya menjaga sumber daya alam Kabupaten Raja Ampat ini memerlukan dukungan penuh dari masyarakat adat. Bukan hanya pemerintah atau instansi terkait, wilayah Raja Ampat terdiri dari dua suku besar yakni Maya dan Biak, serta terdiri dari banyak subsuku di pulau-pulau. Untuk menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat adat, Institut USBA melaksanakan kegiatan sekolah kader masyarakat adat pada tanggal 20 sampai 22 Juli 2026. Charles Imbir selaku Direktur USBA atau USBA ini melalui saluran telepon dalam Dialog Indonesia Bisa RRI Sorong Programa 1 mengaku sangat antusias dalam pelaksanaan sekolah kader ini sebagai upaya penyelesaian permasalahan yang ada. Nah, menjawab pertanyaan dari pendengar terkait masih banyaknya terjadi ketimpangan semisal penamaan tempat wisata dan hal lain yang terkesan tidak imbang, Charles menanggapi sekolah kader bagi masyarakat adat bisa menjawab. Dengan kegiatan tersebut, kader masyarakat adat semua suku besar di Raja Ampat bersatu menjaga alam dan turut berperan membantu pembangunan di Raja Ampat. Dan juga sama-sama kita menjaga Kitongpu Raja Ampat, Tongpu Alam di Raja Ampat, Kitongpu Alam di tanah Papua ini, Papua Barat Daya, atau di mana saja, jaga kebersihannya ya. Supaya wisatawan bisa datang berkunjung di Kitongpu tanah Papua ini ke Raja Ampat.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: Pendengar, destinasi ekowisata Kalibiru Klaugin yang terletak di Distrik Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan, terus memikat perhatian wisatawan lokal dan mancanegara. Nah, keindahan panorama alamnya yang masih sangat asri menjadi magnet utama bagi para pengunjung. Pengelola ekowisata di Kalibiru Klaugin, Martinus Sawen, mengungkapkan bahwa daya tarik utama dari objek wisata ini terletak pada kombinasi landscape alamnya yang lengkap dan alami.
1: Datang tiba-tiba, mau tak mau.
0: Yang dilihat dari daya tarik wisata Klaugin adalah yang pertama dilihat dari panoramanya. Ada gunungnya, ada dalam kalinya, airnya membuat daya tarik beberapa kabupaten tujuan ke Klaugin. Lebih lanjut juga dijelaskan oleh Martinus bahwa antusiasme masyarakat yang tinggi untuk berduyun-duyun datang ke Kali Klaugin tidak lepas dari komitmen pengelola dalam menjaga marwah konsep ekowisata itu sendiri. Pihak pengelola bersama komunitas lokal berkomitmen penuh untuk mempertahankan keaslian ekosistem hutan tropis Papua. Nah, melalui pengelolaan yang berbasis perlindungan alam ini, diharapkan Kalibiru Klaugin tidak hanya menjadi destinasi wisata favorit, tapi juga menjadi benteng kelestarian flora dan fauna endemik di Sorong Selatan. Selengkapnya ini bisa Anda baca di rri.co.id. Jika sudah tahu tempatnya, ayo segera berkunjung ke sana.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Teduh dengan lagunya Selalu Muda mengakhiri jumpa kita dalam musik dan informasi pariwisata di siang hari ini, Pendengar. Selanjutnya ada lagu-lagu daerah Papua yang kami hadirkan di siang ini pukul 12 sampai di pukul 13. Sebelum Anda mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Secara fisik, panjang daunnya sekitar 20 cm dan lebarnya 15 cm. Ujung daun meruncing dan bagian pangkalnya membulat. Warna daun hijau tua. Namun di bagian tengahnya, terdapat pola warna daun yang lebih muda. Permukaan daun bagian atas dan bawah tidak rata dan berbulu-bulu kecil. Bulu-bulu ini seperti jarum kecil yang akan menempel pada kulit. Daun gatal, jika digosok, akan menimbulkan gatal-gatal pada kulit. Akan tetapi, ketika selesai digunakan pada badan, maka lelah akan hilang dan badan kembali segar. Di Papua, daun gatal atau dengan bahasa Latin Laportea ducumana adalah obat yang mujarab dan dipercaya dapat menyembuhkan beberapa gangguan kesehatan seperti pegal-pegal, kurang enak badan, nyeri, sakit perut, sakit kepala, dan masih banyak lagi. Tanaman daun gatal tumbuh bebas di hutan Papua dan daun gatal bisa dijumpai atau didapatkan di pasar-pasar tradisional di Papua.

pada tahun 2012 Noken dinobatkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sebagai benda kebudayaan. Noken diakui karena keunikan dan nilai di balik pembuatannya. Noken digambarkan sebagai rahim perempuan yang memberi kehidupan dalam keseharian orang Papua. Noken memiliki fungsi yang sangat penting sebagai pengangkat hasil kebun, sebagai wadah mas kawin, maupun sebagai alat menggendong anak. Di Papua ada berbagai macam noken yang

kegunaannya. Noken Wamena berbeda dengan Paniai. Demikian juga Noken Raja Ampat, Noken Kota atau Kabupaten Sorong, Noken Sorong Selatan, Noken Maibrat, Noken Tambrau. Pada dasarnya berbeda, baik bahan dasar yang digunakan sampai cara merajut. Noken khas Papua dibuat dari bahan alam, kulit kayu, daun tikar, dan anggrek. Dengan pewarna yang alami pula.

dengan bahan-bahan benang yang dipasok dari luar. Noket dari benang ini semakin banyak yang masuk dari luar Papua, menjadi pesaing bagi produk lokal. Para pembuat noken, mama-mama Papua, lambat laun mulai terdesak oleh zaman. Pengetahuan mereka tentang noken alam pun semakin sedikit diketahui orang. Hanya ada pada mama-mama yang berusia senja. Keterampilan membuat noken pun semakin langka di kalangan anak-anak muda Papua. Kita tidak ingin noken tersingkir oleh zaman dan dilupakan. Sebagai warisan budaya, noken harus dilestarikan. Dan dukungan terhadap mama-mama pembuat noken harus terus dinyatakan. Untuk itu, komunitas pencinta noken bermaksud menyelenggarakan festival noken bertepatan dengan Hari Noken Sedunia ke-11 pada tanggal 4 Desember 2023. Harapannya agar noken yang dibuat dari bahan alami dapat terus lestari dan diajarkan kepada semua regenerasi. Wadah yang tepat untuk diajarkan kepada anak-anak adalah di lingkungan sekolah serta dimasukkan dalam kurikulum. Warisan budaya noken harus dilestarikan pada setiap kalangan usia. Pada kesempatan ini, panitia pelaksana kegiatan Festival Noken Sedunia ke-11 tahun 2023 di lingkungan Kota Sorong mengangkat tema Noken dalam sebuah kebijakan, landasan berpikir berpijak pada filosofi noken atau isi noken orang Papua. Hari ini adalah hutan Papua. Mengapa demikian? Karena hutan Papua merupakan paru-paru dunia. Pesan yang ingin kami sampaikan, kalau hutan Papua adalah paru-paru dunia, jangan dikasih rusak hai kaum Nusantara dan dunia. Jangan lagi tanam kelapa sawit, karena kelapa sawit tidak bisa bikin noken. Noken juga salah satu warisan dunia. Tugas semua kita, baik pemerintah, dalam hal ini pengambil kebijakan, DPRD sebagai perwakilan masyarakat, pengrajin noken, mama Papua, dan anak muda, serta budayawan, dan seluruh stakeholder lainnya. Kita tetap menjaga dan melestarikan noken, serta memaknai noken dengan filosofinya. Berdasarkan hal tersebut, maka para komunitas pencinta noken Sesorong Raya terus mengkampanyekan perlindungan dan penggunaan noken bagi mama-mama Papua dengan melaksanakan festival noken sejak tahun 2017, 2018, 2019 hingga 2021, serta mendorong noken dalam sebuah kebijakan. Noken dalam sebuah kebijakan merupakan salah satu pemeliharaan dan pelestarian noken Papua. Bagi penerima manfaat, yaitu para mama-mama Papua, yang selama ini sudah dilakukan oleh semua para mama-mama Papua yang berada di seluruh tanah Papua. Namun pada kesempatan ini, Perda Noken atas inisiatif Wakil Ketua 2 DPRD Kota Sorong, Ibu Elizabeth Nau, dengan judul Perlindungan dan Penggunaan Noken di Kota Sorong. Namun noken bukan hanya tas anyaman untuk berbagai guna, akan tetapi juga dapat memaknai noken dengan filosofi. Filosofi noken itu secara singkat adalah kasih kerahiman, rajutan solidaritas, kekuatan dalam kelenturan, keberdayagunaan, keterbukaan, dan pemeliharaan ruang kehidupan. Bentuk, fungsi, dan filosofi noken adalah serupan rahim yang penuh kasih, memelihara, melindungi, dan memberi nutrisi, gizi, dan cinta. Merajut hubungan dan solidaritas, melahirkan dan merawat kehidupan dengan simpul hidup pada setiap titik pertemuan utasnya. Kualitas utama noken adalah kelenturan, tetapi justru itulah sebab noken menjadi kuat. Noken yang transparan menunjukkan keterbukaan, kejujuran, penerimaan, pengetahuan, dan pembelajaran. Noken dengan demikian adalah kekayaan
jati diri, dan pemelihara ruang kehidupan itu sendiri. Filosofi noken itulah sebagai tali rajutan kasih yang mengikat tali kerahiman. Filosofi noken itulah yang saat ini paling diperlukan untuk hadir di Indonesia, bahkan dunia, yang sedang mengalami pandemi, perubahan iklim, terkoyak-koyak oleh polarisasi atas nama agama, ras, kelas, dan kepentingan politik ekonomi. Inilah zaman di mana Indonesia, bahkan dunia, perlu meletakkan filosofi noken supaya mendasari berbagai upaya, kebijakan, dan tindakan sehari-hari untuk keluar dari multi krisis dan kembali utuh dalam membangun kehidupan. Papua hari ini mengajak keluarga besar bernama Nusantara dan dunia untuk melakukan gerakan memakai noken dan menoken dalam kerahiman yang lentur sekaligus kuat dengan keterbukaan merajut solidaritas dan memelihara kehidupan. Mari pakai noken, selamatkan hutan dan Mama Papua. Selamat Hari Noken Sedunia, 4 Desember 2023, dari Kota Sorong untuk

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

mendengarkan lagu-lagu daerah Papua di siang hari ini, pendengar yang sudah membawa kita di pukul 12 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati hidangan siang Anda di hari Minggu siang yang indah ini ya, pendengar ya. Semoga kehadiran lagu-lagu daerah Papua siang ini bisa menemani segala aktivitas yang Anda lakukan saat santai di hari Minggu siang, dan menikmati saat santai bersama Pro 1 RRI Sorong.

Tarian Nyembo atau Tarian Kasuari berasal dari Inanwatan, salah satu distrik di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat. Tarian Nyembo saat ini sangat digemari oleh seluruh masyarakat Papua karena memiliki ciri khas tersendiri. Dilakukan secara beramai-ramai dengan gerakan serta hentakan kaki dan goyangan badan yang lincah sambil bernyanyi bersama. Tarian ini sering dimainkan pada saat penerimaan tamu ataupun acara-acara besar lainnya sebagai bentuk penghormatan kepada pembesar atau para pemimpin. Tarian ini juga sebagai simbol kekeluargaan tanpa memandang status sosial seseorang. Dan ketika ikut menari, kita pun akan bersemangat dan tenggelam dalam gerakan tarian yang energik.

Terima kasih untuk kebersamaannya, dan saat ini kita menantikan untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta. Jadi pastikan terus bersama Pro 1 RRI Sorong. Masih ada satu lagu terakhir untuk menemani Anda di siang hari ini, pendengar.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Kion Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, Kapten Tim Chelsea,

James. Mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Chelsea, Chelsea.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri di dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaggio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Dreamen dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
2: This is my best win of my career.
3: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
2: Keep believing in me.
1: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya.
2: I'm not playing the best, but I'm getting there.
1: Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasa Kopimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Saint P. Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbur Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Batasi,
3: tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
2: Kita improve to be a better team.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
4: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil. Apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti acara Torah Indonesia. Jangan lupa bergabung bersama kami di 324222 juga di 0812-3868-8703.
1: Torang Indonesia.
0: Pendengar Torang Indonesia, siang hari ini sudah ada lagunya Fagetos, Ipang, Nindi, The Massive, Endah, Arnold, Bastian Steel, ada Paris, Mike, Mohede, dan juga Memes ya. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di siang hari ini, ada Fagetos dengan lagunya Sebaiknya Aku Pergi Darimu. Dan ada Ipang, Apatis, Nindi, Aku Jatuh Cinta, The Massive, Hidup Lebih Baik Lebih Indah, Endah dan Resa Untuk Dikenang, Arnold Hanya Kamu, Bastian Steel Menari Bersamaku, Paris Haruskah Begini, Mike Mohede Sampai Kapan, Memes Sabda Alam. Silakan yang mau bergabung 324222 ya. Juga di 0812-3868-8703 Torang Indonesia.
2: Siang.
0: Siang Pak Pak Deki. Selamat hari Minggu, silakan.
2: Mike Mohede.
0: Mike Mohede Bapak, sampai kapan? Salamnya silakan.
2: Ya, kirim untuk semua pendengar Kota Tuer khusus Torang Indonesia di siang hari ini. Mas siang.
0: Siang. Pak Deki, terima kasih. Selamat hari Minggu. Ya, happy Sunday Pak Deki dan keluarga ya. Terima kasih sudah bergabung siang ini. Adakah yang lainnya? Oke, Torang Indonesia. Selamat siang, Torang Indonesia.
3: Selamat siang,
0: Kak. Siang, Pak Alan, silakan.
3: Nazar.
0: Biar dapat kirim durian. Musim berikut. Pak Alan silakan.
3: Lagu yang terakhir tadi apa?
0: Ada Memes Sabda Alam, Paris Haruskah Begini, Bastian Steel Menari Bersamaku.
3: Bastian.
0: Bastian.
3: Ya.
0: Oke, baik. Silakan.
3: Salamnya sama buat kakak yang bertugas pulang, hati-hati ya, Kak.
0: Makasih, Pak.
3: Ada Ana, Puja, Ayo Dinosoi, Rafika di Ternate, Ibu Natalia, Pak Deki, yang boleh waktu siapa
0: ya? Pak Deki, ya.
3: Iya, Pak Deki, Pak Nasrun, Ibu Farida, Ibu Diana di Kupang, Ibu Lima di Omere, Pak Kaka itu aja.
0: Baik. Terima kasih, Pak Alan. Iya. Selamat siang. Kita langsung dengerin aja lagunya. Pak Deki, lagu bagus. Silakan didengarkan bersama keluarga. Semoga terhibur.

0: Orang Indonesia.
1: Demikian lagu dari Bastian Steel yang dipilih oleh Pak Alan di Seram ya. Saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo. Terputus, dicoba lagi yuk. 324-222 juga di 0812-3868-8703. Oke, baik-baik semua, menikmati hari ini pendengar, cuacanya kayak gini, tapi jangan terlalu lama terpapar sinar matahari, karena lumayan kalau sampai ngelupas kulit ya. Jangan lupa tetap menggunakan sunblock, apalagi yang ada di pinggir pantai, menikmati suasana liburan di hari Minggu ini, tapi juga harus waspada selalu di sekitarnya ya. Ya, saya coba lagi. Halo, selamat siang, Orang Indonesia.
2: Orang Indonesia, selamat siang.
1: Ya, siang, silakan.
2: Demasif.
1: Oke, baik.
2: Demasif, judulnya apa, Kalusi?
1: Judulnya Hidup Lebih Indah.
2: Baik, sudah. Hidup Lebih Indah. Jadi saya kirim buat semuanya di Pepabri dan di Kampung Baru. Di Pepabri ada kakak senior siap senang, ketua FKPPI dan kakak Verpigai, Pak RT di sini, selamat siang, selamat hari Minggu. Juga buat semuanya di Kampung Baru, Surya dari Rafidin, Puncak Cendrawasi, Kampung Tei, ada Leo dan kakak Brito di Kampung Tei, Giri Wili Rubun dan saudara semua di sana. Dan semua yang nanti masuk, salam kompak, selamat siang dan terima kasih Kak Lucy.
1: Baik, terima kasih Dex. Di belakang Dex, ada lagi kah? Saya tunggu yang mau ikutan gabung di Torang Indonesia siang hari ini pendengar. Sudah pukul 13:42 waktu Indonesia Timur. Saya terima lagi. Halo, selamat siang. Siang Torang Indonesia.
3: Selamat siang.
1: Siang Pak Pendi, silakan.
3: Ada lagu apa?
1: Ada Fageto, Sebaiknya Aku Pergi Darimu, Ipang Apatis, Nindi, Aku Jatuh Cinta.
3: Nindi,
1: oke. Okay.
3: Sama untuk Puja, Warsini, Wana, Jalu, Dijalu, Parete, Burte, Putri Nyadu Bogor, Anak kita, Malado, Natalia, Jaima, Poti, Pak Jesse, Pak Eri, Pak Jesse, Ibu Kejatan Anun. Oke, matian.
1: Baik, terima kasih Pak Pendi. Selamat siang. Ini dia lagu dari The Massive, Hidup Lebih Indah. Dan Bundex, ini dia lagunya. Setelah itu ada lagunya Pak Pendi dari Nindi dengan Aku Jatuh Cinta.

Masih di Terang Indonesia, sudah pukul 13:52. Ayo, siapa lagi yang mau ikutan gabung? Masih ada Fagetos, Sebaiknya Aku Pergi Darimu, Ipang Apatis, Enda dan Reza Untuk Dikenang. Kemudian ada Arnold, Hanya Kamu, Paris, Haruskah Begini, Memes, Sabda Alam. 324-222 juga di 0812-3868-8703. Ada yang masih ingin bergabung kah? Silakan, saya tunggu siang ini yang mau ikutan di acara Terang Indonesia. Kalau belum ada, saya langsung putarin aja lagunya sambil tunggu Anda yang bergabung. Tak lupa selamat siang, selamat hari Minggu buat Ibu Natalia sekeluarga yang ada di Toli-Toli dan Palu. Juga ada Kak Isye, Ibu Isye yang ada di Kabupaten Sorong ya, bersama keluarga. Selamat hari Minggu, selamat menikmati suasana siang hari ini. Bu Hartini dan keluarga juga ya, selamat menikmati saat istirahat siangnya. Makan siang ya kalau jam segini ya. Ya buat Mbak Anjar, Mbak Putri juga sehat-sehat selalu, Bapak juga ya, sukses deh untuk usahanya. Dan Bu Rete Parete juga selamat menikmati suasana siang, selamat beraktivitas, sukses untuk usahanya. Dan untuk Anda juga pendengar yang masih berpacu dengan waktu sampai dengan saat ini, sukses selalu, semangat ya untuk meraih kesuksesan. Dan kita lanjutkan lagi pertemuan kita. Sambil menanti telepon Anda, saya puterin aja lagunya Fagetos, Sebaiknya Aku Pergi Darimu. Sambil menanti telepon Anda pendengar.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Pendengar dimana saja Anda berada, Wali Kota Sorong Septinus Lobat resmi mengukuhkan Paskibra Kota Sorong yang akan bertugas pada upacara bendera hari ulang tahun ke-81 RI pada 17 Agustus 2026. Pengukuhan tersebut digelar di Gedung Lambert Chitmau Kompleks Kantor Wali Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Sabtu 15 Agustus 2026. Dalam amanatnya, Wali Kota mengatakan bahwa Paskibra merupakan tanggung jawab kebangsaan untuk melaksanakan tugas pengibaran bendera merah putih sebagai simbol persatuan dan martabat negara kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga Septinus Lobat berharap ke depan mereka ini calon pemimpin-pemimpin yang mampu membawa Indonesia semakin maju. Selain itu dijadikan momentum ini sebagai titik awal untuk terus belajar dan berprestasi. Selengkapnya bisa Anda baca di RRI.

0: Hai, kita jumpa lagi di siang hari ini dalam acara Kondang Kontak Dangdut, menghadirkan lagu-lagu dangdut. Tentunya lagu-lagu pilihannya ada Nia Lavenia, Cinta Tong Kosong, Ervi Karina, Harga Diri, Safira Inema, Berpisah di Ujung Jalan, Anis Fitria, Gaplek, ada Nela Karisma, Happy Ajalah, Rara Gunawan, Kala Cinta Menghampiri Jiwa, ada juga Vita Alvia, Wajah Kekasih, Jirayut, Rindu Luar Biasa, Vira Cantika, Nabila, ada Joko Tingkir, Ngombe Dawet, wih, demen juga dia, pasti dapat Ayu. Ada Ayu Ting Ting, Micin, Mikirin Cinta, buat Kakak Yuda yang lagi OTW. Selamat siang, selamat menikmati siang hari ini. Tadi udah terhibur ya dengan lagunya Sabda Alam ya. Gimana kalau lagu-lagu di acara ini nih? Seru. Emang asik ya, Kondang Kontak Dangdut. Ada Bu
1: Dangdut,
0: An.
1: Bergoyang di siang-siang.
0: Kondang Bu Ana.
1: Tadi tidak sempat ke ikut ini di Torang Indonesia.
0: Iya, kenapa? Ditunggu-tunggu loh.
1: Aduh, sibuk disibukin Oma ini.
0: Oh iya sudah maklum
1: sibuk
0: lah ya.
1: Sibuk sendiri. Baru-baru kita dua berencana bagaimana ya? Yep. Jangan di ini nanti didengar ini Bang Luhut. Jangan buka rahasia di sini.
0: Iya, makanya nanti aja.
1: Iya.
0: Sudah tahu lagu-lagunya?
1: Itu apa kalau dirajut tuh apa ya?
0: Dirajut.
1: Dirajut.
0: Rindu luar biasa.
1: Aduh, saya tidak ada dirindu-rindukan.
0: Ih, rugi deh.
1: Cintaku dibagi dua.
0: Tuh ada Cinta Tong Kosong juga tuh.
1: Iya, memang betul deh. Sekarang nih banyak cinta-cinta tong kosong.
0: Jadi mau yang mana nih? Lavinia apa Jirayut?
1: Aduh, apa saja lah yang penting happy dah.
0: Yang penting happy, happy ajalah kalau gitu lagunya.
1: Nah, happy, itu happy, saya happy ini mau ajalah. Ini saya ini pertama tuh di kondang ya.
0: Yoi.
1: Kakak Lucy, selamat berhari Minggu. Tuhan berkati selalu beserta keluarga.
0: Amin.
1: Iya, semoga sehat-sehat selalu semuanya. Ya, amin. Kita dua Bu anak di sana bagaimana kabar?
0: Sehat-sehat.
1: Amin. Ya. Sudahlah, nanti jangan bongkar-bongkar rahasia. nanti orang baca.
0: Iya.
1: Ibu, apa dasar kenapa susu catatan Ibu di Palembang ini, RRI Palembang ini, kok Ibu masih toh katanya? Ya tolong ya.
0: Catatannya dibaca coba itu yang ditempel di dinding itu.
1: Masa ditempel di dinding?
0: Kali aja sambil berdiri baru.
1: Sebab pencatatan ini RRI-nya banyak jadi.
0: Makanya di dinding sebelah kiri itu RRI Sorong, sebelah kanan itu Palembang.
1: RRI Sorong tuh di Kemuka.
0: Oh, di paling depan ya. Oh iya iya iya.
1: Di
0: iya,
1: depan
0: iya.
1: Yang paling utama.
0: Oke, keren-keren.
1: Oke, Bang Luhut, jangan dengar-dengar kita orang eh.
0: Dia juga
1: Bang
0: Gamil, tidak gabung.
1: Bung Daek, Pak Nasrun, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira, Pak Widi, Bu Hartini, Ibu Bidan Louis, selamat berhari Minggu, Ibu Parida, Ibu Ima, Bunda R, Kakak Puja, selamat berhari Minggu, Pak Heri, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Rete, Ibu Rete, Mang Alan, Kakak Boy, Kak Pendi, Ibu Monica, Pak Junaidi, Pak Jumadi, terus Pak Otis, Putra Tengah, Ciguria, Kak Ayu, yang semua sudahlah tempat terkecuali. Semoga terhibur di kita orang di ini, di dangdut siang-siang ini. Buat Kakak Lucy.
0: Bu Ana.
1: Selamat beradai.
0: Bu Ana.
1: Oi.
0: Itu Pak Jerry apa Pak Jeffrey?
1: Pak Jeffrey buat dua-dua sudah. Ini lagi sedeng-sedeng kan Lucy?
0: Oke. Okay.
1: Ini mau 17-an kita ini. Kita mau lomba goyang dulu.
0: Iya, di mana lombanya itu?
1: kita pun ini nih, kita pun pengaruh-pengaruh ini banyak ini kendala. Jadi macam sepi-sepi kah? Ada yang masuk rumah sakit, ada yang sakit.
0: Ya ampun.
1: Saya juga berapa hari itu ada sakit. Jadi kan kita pakar-pakar nih, semua tidak baik kah?
0: Cuacanya soalnya Bu Ana, cuaca.
1: Iya kak, saya sakit terus kak, sakit pinggang, sakit apalagi sakit dompet.
0: Itu yang lebih parah.
1: Oke, aduh. Terima kasih. Nanti di belakang tuh marah.
0: Yuk, pastinya. Aduh, sudimu.
1: Iya, dah, bye.
0: Oke, dah. Yuk, Bu Ana ya, selalu. Kalau nggak ada Bu Ana tuh sepi gitu. Apalagi Bu Bidan Louis. Di mana nih Bu Bidan Louis ini? Bu Hartini mana? Ah, ini dia nih, Bu Ana.

0: Baik, silakan penelpon kedua. Tadi ada Puja ya. Puja ya, Puja, silakan ditunggu ya, Puja. Salam kami juga buat seluruh rekan kerja RRI Sorong di mana saja berada yang lagi menikmati hari Minggunya ya. Semoga terhibur. Ada Pak Nasrun. Selamat siang, Pak Nasrun.
1: Selamat siang, dangdut adalah kita.
0: Kondang, dangdut adalah kita, kontak dangdut.
1: Iya.
0: Pak Nasrun, silakan.
1: Ya, lagu yang pertama Jambal.
0: Ada Nia Lavinia.
1: Iya.
0: Oke, baik, lanjut.
1: Yang pertama-tama yang baru saya sabut juga, saya selalu ya sepukul ke rumah. Ada Ibu Artini, Bunda Ima, Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Otis, ada Puja, Ibu Ana, Ibu Sewi, Pak Widi, ada Jaka Adilat Bogor, Ibu Ida, Pak Jari, Pak Deki, Ibu Iga, ada Pak Jumadi, ada Puja, Pak Junaidi, ada Pak Ida, Natalia Yudi Sulteng, para badan, semuanya ada tambah kecuali selamat siang. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Nasrun, terima kasih ya sudah bergabung bersama kami siang ini. Ada lagi kah yang mau ikutan di siang ini? Mau bilang kalau tidak ada, padahal sudah ada. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, kasih cantik.
0: Siang Pak. Pak Alan, silakan.
2: Lagu yang terakhir apa kak?
0: Lagu yang terakhir itu ada Micin, Mikirin Cinta, Ayu Ting Ting.
2: Oh, yang keduanya sudah, yang sebelum terakhir.
0: Yang kedua, terakhir. Joko Tingkir, Vira Cantika, Nabila.
2: Oh ya, sudah.
0: Oke, baik.
2: Salam buat kakak yang cerewet tadi, itu Ibu Ana, kakak Ana.
0: Ibu Ana.
2: Ibu sekali.
0: Iya.
2: Kakak Puja, Ibu Farida, Ayu Dimasohi, dengan Mundaik, Mundaima, Diona di Kupang, Rafika di Ternate, Puja di Dom juga. Oke kakak, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Alan.
2: Iya.
0: Ya, selamat siang.

0: Oke, Nia Lavinianya nanti akan segera hadir ya, pendengar. Oke, Puja, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Silakan Puja.
1: Tadi Stefan masuk, tapi ada dari ruangan ada antar alat untuk disteril.
0: Oke, baik.
1: Oke, baik. Salam untuk semuanya saja, spesial buat Pak Alan tadi, terima kasih Pak Nasrun, Ibu Anna, mewakili semuanya saja. Oke baik, terima kasih, selamat siang, yeah. Dan selamat hari Minggu. See you, dadah, bye-bye.
0: Bye Puja, terima kasih ya.

0: Ya, itu dia lagunya Cinta Tong Kosong, Pak Nasrun. Semoga terhibur ya Pak Nasrun. Terima kasih sudah bergabung ke RRI Sorong, di Pro 1 RRI Sorong di siang hari ini. Selanjutnya ada lagunya Pak Alan dari Vira Cantika Nabila. Wih, panjang banget ya. Joko Tingkir Ngombe Dawet. Joko Tingkir Minum Dawet. Dawetnya dawet apa nih? Dawet Ayu kah? Oke, silakan lagi yang masih mau gabung, yuk ditunggu yuk di kondang kontak dangdut siang ini. Awan-awan hitamnya tadi sudah menyingkir ya siang ini. Sekarang gantian awan putihnya dan langit birunya sudah mulai kelihatan. Otomatis mataharinya sudah muncul. Jadi panasnya cetar. Dan silakan yang masih mau ikutan kondang siang ini, masih ada Vira Chan, RV Karina ya. Harga diri Safira Inema berpisah di ujung jalan. Anis Fitria Gaplek, Firara Gunawan Kala Cinta Menghampiri Jiwa, Vita Alvia Wajah Kekasih, Jirayut Rindu Luar Biasa, dan Ayu Ting Ting Micin Mikirin Cinta. Yuk, yang lagi mikirin cinta. Halo kondang.
1: Kondang dangdut.
0: Selamat siang. Silakan ya, Dex.
1: Suara agak bilang tapi ingat baik-baik. Kalau sih masih ada lagu-lagunya apa?
0: Masih ada RV Karina Harga Diri, Safira Inema Berpisah di Ujung Jalan, Anis Fitria Gaplek, Clara Gunawan. Bagaimana? Lagunya yang mana?
1: Dan buat semuanya itu pabrik yang kemarin sudah kamu tadi itu sadar dan nyambut bebas besok merah putih. Selamat siang, halo, terima kasih.
0: Iya, baik. Nggak kedengaran Daeks lagumu tadi, lagu yang mana? Karena tiba-tiba bunyi apa itu tadi tuh. Oke, kita dengerin aja Vira. Joko Tingkir Ngombe Dawet.

Kita lanjutkan lagi pendengar kondang siang hari ini yang mau ikutan gabung, ayo di 324222 juga di 0812-3868-8703. Selamat siang untuk Anda yang lagi mengais rezeki di hari ini ya, yang lagi bekerja, berjualan, yang ada di pasar, yang ada di kios-kios, yang lagi menanti penumpang ya. Selamat melakukan pekerjaan Anda di hari Minggu ini. Sukses selalu, sehat-sehat ya. Dan buat mama-mama dong di rumah, selamat siang, sehat-sehat selalu. Masih ada Ervi Karina, Safira Inema, Anis Fitria, Rara Gunawan, Vita Alvia, Jirayut, dan juga Ayu Ting Ting. Yang mau ikutan gabung, ayo ditunggu. Silakan yang mau micin, mikirin cinta. Buat adik-adik siswa yang lagi praktek di siswa dan mahasiswa ya, lagi praktek di RRI Sorong juga, yang lagi santai di rumah, selamat bersantai ya. Buat Yaya, Tata juga semoga terhibur. Buat Aldi juga nih, buat semuanya yang ada di jalan mana nih, jalan Jembatan Puri. Iya, semoga terhibur. Kita dengerin aja lagunya, ada Mikirin Cinta, Micin. Hey, asik ya. Oke, silakan masih dengan kondang kontak dangdut.

0: Kita lanjutkan lagi ya untuk kondang di siang hari ini pendengar. Dan saya terima lagi penelpon berikutnya yang bergabung. Halo, selamat siang kondang Ibu Natalia.
1: Selamat siang kondang kontak dandut, kakak Lucy yang baik hati, yang cantik tidak sombong, pintar menabung.
0: Tetap ya.
1: Kakak Lucy, selamat hari Minggu .
0: Selamat hari Minggu Ibu Natalia.
1: Aduh, ya. Baru pulang gereja kong, apa ya, masih di jalan-jalan lah ini anak-anak kong. Saya bilang, so gelisah saya ini sampai di rumah mau apa kamu.
0: Wajib absen dang.
1: Aduh Omar, memangnya kalau ini dia, memang kalau biar ada bajalan di mana, kalau ingat-ingat SDP jamu, siapa tula. Jadi ini anak bilang, kamu mama ya enggak ketinggalan, biar jos petop itu di udara.
0: Iya, top di Sorong dang.
1: Iya mama, kakak Lucy sehat toh?
0: Puji Tuhan sehat, Bu Natali dang, sekeluarga
1: sehat juga, puji Tuhan sehat. Kakak Lucy, jadi itu hari so disampaikan itu apa kakak Lucy? Iya. Itu roti apa itu?
0: Oh. Abon gulung dang.
1: Abon gulung, memang khas di sana ya kakak Lucy, bapak iya. Kita Pak Gepsa bilang.
0: Iya.
1: Bunda itu khas di sana. Oh iya kak Pak, dia bilang iya.
0: Yang tidak ada, belum ada.
1: Tapi Pak Kepta kita, Pak Kep belum ada, belum ada dijual di mana-mana, biar di kota mana Manado tidak ada juga. Itu Pak Kep tanya orang itu orang Makassar.
0: Iya.
1: Oke. Oke. Nah, kakak Lucy lagunya apa?
0: Oke. Lagunya masih ada Safira Inema, Berpisah di Ujung Jalan, Harga Diri Ervi Karina, Gaple Anis Fitria, Rara Gunawan Kala Cinta Menghampiri Jiwa, Vita Alfia Wajah Kekasih, Jirayut Rindu Luar Biasa.
1: Aduh, yang pertama tadi apa kakak Lucy? Berpisah di Ujung Jalan.
0: Iya, ada juga Ervi Karina, Harga Diri.
1: Oh,
0: yang mana?
1: Oh, Harga Diri sudah.
0: Oh, Harga diri ya. Jo. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Hajar.
1: Salam-salam ya Kak Lucy ya. Yang pertama buat Pak Effendi ya, bersama keluarga ada Pak Willy juga, Pak Deki, Ibu Rete, Pak Rete ya, Kakak Puja, ada Mama Do, Ibu Ana, Bidan Luis, Ibu Novi, Ibu Hartini, ada Pak Daif juga ya, ada juga Bang Lai Putra Tengah ya, Bang Bintang Pratama, ada Pak Windy di Tokyo, Bang Luhut, ada juga Bunda Ima ya, terus ada Bang Benny Cho yang ada di Bournemouth, ada juga Bung Cliff yang ada di Manado, pokoknya dirangkul aja Bang, kakak Lucy dari asam peset tanpa terkecuali. Kakak Lucy tetap semangat ya, sampai siaran, doa terbaik buat kakak Lucy, pulangnya hati-hati kakak Lucy sebentar ya, tiba di rumah dengan selamat
0: Amin.
1: Dan sejahtera.
0: Terima kasih
1: kakak Lucy, selamat siang kondang kontak dandut.
0: Kontak dandut Bu Natali, terima kasih. Selamat hari Minggu. Langsung Jo, tolong putar tuh lagu ya. Langsung Jo.

Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung di Kondang Kontak Dangdut hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan berita Sorong Sepekan edisi hari ini.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar radio.

0: Pendengar, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau menegaskan bahwa keselamatan dan penanganan medis terhadap 3 warga korban penembakan orang tak dikenal di Kabupaten Maibrat menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
1: Tentunya turut prihatin ya atas kejadian yang menimpa masyarakat kita ini, masyarakat sipil yang ada di Kabupaten Maibrat ini. Namun demikian kita juga belum tahu kejadian ini seperti apa. Sehingga untuk tugas pemerintah daerah adalah memastikan bahwa pelayanan terhadap seluruh pasien ini harus mendapatkan prioritas utama untuk kesehatannya, keselamatannya, bahwa semua jaminan pengobatan mereka sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Nah, itu arahan yang tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur. Karena itu malam ini kami datang didampingi oleh Pak Ketua Dewan, Pak Sekda, seluruh jajaran, Pak Kebinda, kemudian juga Pak Danrem, Pak Kokoresta, Ibu Direktur sebenarnya juga ada. Jadi kita ingin memastikan bahwa penanganan terhadap seluruh pasien ini harus maksimal.
0: Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, meminta Badan Pengelola Pendapatan dan Retribusi Daerah atau BP2RD untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah, menyusul adanya pengurangan anggaran transfer dari pemerintah pusat. Menurut Wali Kota, di tengah keterbatasan kucuran dana pusat, pemerintah Kota Sorong harus lebih kreatif menggali sumber-sumber pendapatan yang sah dan berkelanjutan.
2: Khusus untuk BP2RD, ya, Pak Kepala BP2RD dan teman-teman OPD Pemungut, saya minta untuk terus aktif mencari duit gitu. Karena situasi hari ini tadi membuat kita tidak bisa banyak membuat program ke bawah karena memang kita lagi kondisi efisiensi yang sangat baik ya. Ya banyak pengurangan.
0: Harga sejumlah bahan pangan di Sorong mengalami perubahan. Seorang pedagang sembako, Sarpiah, mengatakan harga beberapa komoditas mengalami kenaikan, sementara sebagian lainnya masih stabil dan ada yang mengalami penurunan.
3: Kalau dari harga jual bawang merah, bawang putihnya berarti turun ya, Ibu?
4: Iya.
3: Jadi berapa, Ibu?
4: Sekarang penjualan ada yang 40, ada 45.
3: Ada yang 40, ada yang 45. Kalau dari ricanya?
4: Rica saya nggak punya rica.
3: Oh, enggak.
4: Sekarang agak tinggi.
3: Oh, lagi naik ricanya?
4: 100 ribu sampai 100 ribu.

0: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan membangun kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Sorong untuk pendampingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan dana kampung. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dalam keterangannya menyampaikan pengelolaan dana kampung harus dilakukan dengan baik sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
1: Inspektur, tahun ini sudah harus melakukan pengawasan. Ya, kami baru saja sudah melakukan penandatanganan MOU dengan Kajari Sorong dan salah satunya yang dilakukan pengawasan dan pendampingan oleh Kajari Sorong adalah dana kampung. Ya, jadi mari bapak-bapak, ibu-ibu, aparat kampung yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan, kurang lebih 122 kampung, kerja dengan baik melayani masyarakat kita dengan baik. Kalau bapak-ibu gunakan dana kampung ini baik untuk pembangunan di kampung-kampung, berarti pemerintah hanya bisa melakukan hal-hal yang bersifat katakan infrastruktur. Itu yang mungkin kami bisa perhatikan. Untuk peningkatan jalan-jalan, pembangunan rumah sakit dan lain sebagainya. Kalau dana kampung ini digunakan secara baik di kampung-kampung, saya rasa sudah meringankan sekali APBD kita.

Warga terdampak proyek pengendalian banjir dan penataan kawasan Kali Remu temui tim persiapan pengadaan tanah untuk bangunan pengendalian banjir Sungai Remu di kantor Wali Kota Sorong. Salah satu warga, Syafrudin Sabunama.

0: mengatakan bahwa warga meminta agar pembangunan di bantaran Kali Remu jangan memisahkan warga dengan sungai. Ini dikarenakan sungai itu menjadi bagian dengan warga sekitar.
1: Dari tadi dalam pertemuan itu, permintaan warga adalah bahwa batas dari talut itu kalau bisa sejauh selebar 3 meter agar supaya masyarakat itu mulai dari hulu hingga hilir itu mereka masih bisa tertampung di situ. Tetapi jika dipakai patokan 5 sampai 15 meter, maka otomatis akan ada ratusan kepala keluarga yang akan bergeser dari bantaran sungai itu. Tentu ini akan memutus sebuah hubungan yang selama ini sudah dibangun antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain di daerah bantaran sungai tersebut secara sosiologis maupun secara ekologi.
0: Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Provinsi Papua Barat Daya segera memasuki tahapan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Atas hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengajak masyarakat untuk turut memberikan tanggapan secara konstruktif. Masukan tersebut nantinya akan ditampung melalui Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan diserahkan kepada konsultan AMDAL sebagai bahan kajian.
2: Master plan dan DD sudah selesai, studi kelayakan juga sudah selesai. Secara itu kami masuk dalam proses AMDAL. Proses AMDAL ini dengan proses AMDAL net tentunya masuk melalui barang jasa untuk siapa yang sebagai pemenang untuk konsultan AMDAL. Secara itu prosesnya mulai berjalan, diawali dengan konsultasi publik. Tapi hari ini kami hanya ingin pastikan kepada publik, warga masyarakat bahwa lokasi ini akan segera dibangun rumah sakit. Dan proses kajian AMDAL segera kita lakukan. Kami sebagai ketua tim uji kelayakan lingkungan segera memulai tahapan proses AMDAL. Dan proses AMDAL ini akan kita lakukan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Semua pembangunan wajib disilangkapi dengan dokumen lingkungan.
0: Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam menyerahkan SK pengangkatan PNS formasi tahun 2021 dan CPNS formasi tahun 2024 hasil optimalisasi. Kepala BPSDM Raja Ampat Ricardo Umkeke Toni menjelaskan bahwa total pegawai yang menerima SK sebanyak 651 orang, terdiri dari 219 PNS formasi tahun 2021 dan 432 CPNS formasi tahun 2024 hasil optimalisasi.
3: Untuk CPNS formasi tahun 2024 hasil optimalisasi seharusnya berjumlah 441 orang, namun terdapat 3 orang yang meninggal dunia dan 6 orang yang mengundurkan diri. Jadi yang akan menerima SK hari ini adalah sebanyak 651 orang yang terdiri dari 219 orang pegawai negeri sipil formasi tahun 2024 dan 432 orang calon pegawai negeri sipil tahun 2024 hasil optimalisasi. Kemudian kegiatan ini dibebankan pada...
4: Dalam arahannya, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burda meminta agar pegawai yang baru menerima SK untuk bisa melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Semua ASN juga harus terus belajar demi meningkatkan kapasitas diri karena tantangan pembangunan di daerah semakin kompleks. Orideko mengajak para pegawai untuk menjadikan setiap tugas sebagai landasan ibadah dan pengabdian, serta terus menjauhi praktek yang bisa merusak kepercayaan publik. Setiap ASN harus menjadi teladan di lingkungan kerja masing-masing serta terus bekerja dengan penuh semangat dan inovasi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima.
5: Bukan sekedar gelar, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, integritas, dan profesionalisme. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh CPNS formasi tahun 2021 yang pada hari ini menerima SK pengangkatan dan jadikanlah momen ini sebagai titik awal untuk terus belajar, berinovasi, dan memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan Raja Ampat, khususnya dalam mendukung visi pembangunan daerah yang unggul, berdaulat, adil, dan makmur.

Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, nulis naskah dan teknik rekaman, Zulkarnain Wijaya, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian berita Sorong sepekan sudah Anda ikuti pendengar, dan sekedar kembali bersama Pak Pro 1 RRI Sorong dengan rangkaian acara selanjutnya, musik dan informasi yang kami siapkan untuk menemani Anda.

kasih untuk klub motor dan juga mobil yang sementara melintas membawa bendera merah putih, bukan saja membawa bendera negara lain pada saat Piala Dunia ya. Kami bangga untuk Indonesia. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah mengibarkan bendera merah putih sambil berkendara.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Utara, seorang guru honorer SMP Negeri di Kabupaten Labuhan Batu Utara berinisial LS viral karena disebut menjadi terdakwa hanya karena mendisiplinkan siswi. Ia didakwa pencabulan terhadap seorang siswi dan pihak kuasa hukum terdakwa buka suara terkait kasus yang menimpa kliennya yang saat ini di penjara. Kuasa hukum LS, Paris Dakarsitohang, mengatakan bahwa LS membantah tudingan bahwa ia melakukan pelecehan dengan memasukkan tangannya ke rok siswi yang berinisial AS saat melaksanakan apel pendisiplinan di lapangan sekolah. Dari keterangan terdakwa, ia tidak pernah memasukkan tangannya ke saku siswi tersebut. Terdakwa hanya mengambil permen yang sudah nongol. Paris juga menerangkan bahwa hal yang menguatkan terdakwa tidak melakukan pelecehan berdasarkan keterangan saksi dari AS sendiri. Saksi tersebut mengatakan tangan terdakwa hanya masuk setengah telapak tangannya. Dan saksi tersebut merupakan dari pihak AS dan keterangannya resmi di berita acara pemeriksaan. Keterangan saksi tersebut dan keterangan AS merupakan dua hal yang berbeda. Paris juga mengatakan bahwa saat kejadian kehadiran terdakwa karena AS tidak memakai sepatu dan terdakwa tidak memiliki atau melakukan pemeriksaan terhadap siswa yang lain. Saat itu pendisiplinan terjadi di depan 200-an murid yang sedang apel di lapangan sekolah. Tidak hanya itu pendengar, Paris juga menjelaskan soal isu kriminalisasi terhadap LS yang mencuat. Menurutnya hal tersebut tidak pernah diberikan kesempatan. LS tidak pernah diberikan kesempatan untuk menjelaskan perkara tersebut secara terang benderang. Dan ia merasa heran bahwa perkara ini lantaran sudah setahun lamanya, bahkan sempat diminta gelar perkara khusus sebelum masuk ke ranah kejaksaan, tapi tidak pernah dilakukan.

Ya, dan pendengar, kami informasikan juga buat Anda dan juga buat adik-adik di rumah. Nanti di pukul 16 sore seperti biasa di setiap hari Minggu sore itu ada cerita dongeng anak atau cerita anak ya, bersama Pinjam Pustaka. Nanti bisa didengarkan. Jangan lupa untuk stay tune atau bergabung bersama Pro 1 RRI Sorong, bilang Bapak dan Mama. Jangan pindah-pindah dulu ya channelnya ya. Jangan kasih mati radio dulu, karena nanti jam 4 sore sampai jam 5 tuh ada cerita.

saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno, dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam.

0: masuk ke wihara Acin Kepura.
1: Iya, Igis, Russell, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Pendengar, seorang pekerja bangunan ditemukan meninggal dunia di atas plafon rumah milik warga di kawasan Nitipuran, Ngesti Harjo, Kasihan, Bantul. Insiden tragis yang menimpa lansia tersebut diduga kuat akibat tersengat aliran listrik saat bekerja. Kasih Humas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto mengungkapkan kejadian bermula saat korban bernama Sugiyarto, usia 63 tahun, warga Suryo Diningratan, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta, tengah menyelesaikan pekerjaan proyek bersama rekan-rekannya pada hari Jumat 14 Agustus siang. Memasuki jam pulang sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, korban tak kunjung terlihat merapikan peralatan. Kecurigaan pertama kali dirasakan oleh salah satu rekan kerja korban, Wakimin, yang mendapati kendaraan korban masih terparkir di lokasi kerja. Dan kemudian Wakimin saksi melakukan pencarian dan tanya ke rekan kerja lainnya. Mendapat petunjuk dari rekan kerja lain, Agung Waluyo, bahwa Sugiyarto sedang menggarap area atap, dan Wakimin lantas memanjat tangga bambu untuk memastikan keberadaan rekannya. Sampai di atas plafon, saksi sempat memanggil nama korban berulang kali tapi tidak ada respons. Kemudian mencari korban dan terlihat bagian perut korban dengan posisi sudah tidak bergerak. Sontak Wakimin berteriak minta bantuan Agung dengan bermodalkan penerangan lampu senter di area plafon yang mulai gelap. Dan keduanya mendapati tubuh korban sudah membujur kaku tak bernyawa.
1: Ketika semua telah berakhir.
0: Nah, pendengar, ajal memang tidak bisa kita pastikan terjadi jam berapa, di mana. Yang bisa kita pastikan adalah di saat bekerja, di saat melakukan apapun.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Pemerintah resmi meluncurkan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Logo tersebut mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur yang merepresentasikan semangat kolektif, sinergi, dan pertumbuhan menuju Indonesia yang lebih maju. Logo HUT ke-81 RI merupakan karya desainer asal Padang, Fajar Novario, yang terpilih melalui mekanisme jajak pendapat publik. Tahun ini menjadi kali pertama masyarakat dilibatkan secara langsung dalam menentukan identitas visual peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Laman Istana Presiden menjelaskan, secara visual, logo tersebut lahir dari eksplorasi keragaman motif tradisional Nusantara yang dipadukan menjadi satu kesatuan. Desain itu menggambarkan semangat kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selain menjadi identitas peringatan kemerdekaan, logo HUT ke-81 Republik Indonesia juga diharapkan menjadi simbol persatuan yang mampu membangkitkan optimisme masyarakat.

0: Iya, selamat sore pemirsa pendengar setia RRI Pro 1 Sorong. Kembali lagi di Idola Cerita Anak. Bersama kami Pinjam Pustaka. Saya Dola Korwa tidak sendirian. Ada adik pengunjung Pinjam Pustaka, Cesia Malak. Untuk membuka cerita yang pertama, kakak akan membawakan cerita yang berjudul Lempar Kenari. Teman-teman tahu kenari itu apa? Pasti sering makan kacang kenari, bukan? Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini. Buku ini ditulis oleh Witaru Emi dan ilustratornya Barbara Eni. Oh iya, teman-teman semua kalau bermain, bermainnya di mana? Di lapangan atau di dekat rumah? Biasa permainan apa yang sering kalian mainkan? Nah, lewat buku ini, kalian akan dikenalkan dengan permainan tradisional dari Maluku. Namanya banjo atau lempar kenari. Permainannya lebih seru kalau dimainkan beramai-ramai. Langsung kita mulai saja ya. Liburan Hani di Maluku sudah hampir habis. Dia akan pulang ke Yogyakarta 2 hari lagi. Om akan membuatkannya kue untuk dijadikan oleh-oleh. Namanya kue bagia.
1: Samuel, ambilkan kenari di kebun Caca Ica.
0: Pinta Om. Hani belum pernah mengambil buah kenari. Dia ingin ikut. Baru berjalan 300 meter. Hani berhenti. Dia melihat bunga rumput. Hani tidak mau beranjak meski Samuel mengajaknya untuk terus berjalan. Tak lama kemudian, cincin bunga rumput melingkar di jarinya. "Kubuatkan satu untukmu," katanya kepada Samuel. Baru 5 menit berjalan, lagi-lagi Hani berhenti.
2: "Wah, lihat, kumbang penggerek. Aku suka warnanya."
0: Akhirnya, Hani melanjutkan perjalanan dengan heran. Sepanjang perjalanan, hanya ada kebun sagu.
2: "Kapan kita sampai?" omelnya.
0: Samuel cemberut dan menggerutu.
1: "Kalau Wesi tidak berhenti terus, katong sudah sampai dari tadi,"
0: kata Samuel. Di tengah perjalanan, Hani bertemu Zaki dan Alwi. Hani bersemangat saat mereka mengajak bermain banjo. Hani segera berceloteh.
2: "Apa itu? Bagaimana cara mainnya?"
0: Hani terus bertanya, tetapi Samuel menyuruhnya untuk ikut saja. Pasti permainannya seru sekali. Hani ingin memenangkannya. Hani pun sampai di kebun Caca Ica yang luas. Buah-buah kenari bertebaran di tanah. Pluk! Buah kenari jatuh. Hani berhasil menghindarinya.
2: Pluk, pluk, pluk.
0: Wah, hujan buah kenari. Hani tertawa kegirangan. Hani justru meminta Caca Ica untuk menyodok buah kenari lebih banyak. Kemudian dia menangkapnya sambil tertawa-tawa.
1: "Bolehkah kami pinjam kenarinya untuk main banjo?" tanya Samuel.
0: Dia mengacungkan jempolnya karena Caca Ica mengizinkannya. Hani segera berlari menyusul Alwi dan Zaki ke tanah yang lebih lapang, lebih luas. Di sana mereka lebih nyaman untuk bermain. Hani bergegas karena semua sudah berlomba mengumpulkan buah kenari. Hani mengira saat bermain banjo, mereka harus mengumpulkan kenari sebanyak-banyaknya.
2: "Ah,
1: Itu sih mudah, seru Hani. Hani bergerak cepat memungut kenari. Makin banyak, makin baik. Hani tidak ingin mengecewakan Samuel. Buah kenari Hani menumpuk dalam waktu singkat.
2: Yeay, aku menang main banjo, bukan?
1: Seru Hani riang. Samuel terpana.
3: Ih, bukan begitu cara main banjo,
1: kata Samuel sambil tertawa. Hani tetap bangga, karena buah kenari yang dikumpulkannya melebihi milik Samuel, Alwi, dan Zaki. Tiba-tiba Bagea, anjing Samuel, berlari kencang.
2: Kukuk, kukuk.
1: Aduh, coba lihat yang ia lakukan. Aduh, dia menabrak Hani. Kenari mereka jadi tercampur. Ah, apa boleh buat? Kenarinya pun dibagi dua. Hani mendengarkan penjelasan Samuel tentang cara main banjo. Ternyata, banjo itu mirip permainan kelereng. Tahu, adik-adik pernah main kelereng pasti. Nah, Hani pun gembira sekali mendengarnya. Aku ini ratunya kelereng. Ratu segala ratu. Hani bercerita tentang stoples kelereng berwarna-warni di rumahnya. Semua didapat dari bermain kelereng bersama teman-temannya. Dia menyebutnya stoples kemenangan. Mata Hani mengamati Samuel yang menggambar satu garis lurus di tanah. Empat kenari diletakkan dalam posisi tidur. Sementara itu, satu buah kenari diletakkan dalam posisi tegak berdiri.
3: Katong harus berlomba untuk mengenai pepaging,
1: tutur Samuel. Kenari dalam posisi berdiri itu disebut sebagai papageng atau target lemparan.
2: Oh, rupanya papageng itu seperti bos besar, pikir Hani.
1: Hani menggambar satu lingkaran besar setelah Samuel memintanya. Letaknya tak jauh dari kelima kenari yang sejajar itu. Hani melihat Zaki meletakkan 7 buah kenari di dalam lingkaran. Lalu dia melirik Samuel yang tampak ragu-ragu meletakkan 3 buah kenari. Hani sekarang tahu, jika dia bisa mengenai papageng, itu berarti dia bisa mendapatkan semua kenari di dalam lingkaran.
2: Di mana kita melempar kenari?
1: Tanya Hani. Dia melihat Samuel melangkah sebanyak 15 kali lurus ke depan.
2: Wah, cukup jauh juga, pikir Hani.
1: Lagi-lagi, dia melihat Samuel menggaris tanah dengan ranting. Hani tersenyum lebar. Dia sudah paham benar, kakinya tidak boleh keluar dari garis. Waktunya ketua kelompok bersuit. Gunting, batu, kertas. Gunting, batu, kertas. Hore! Samuel menang. Hani mengamati dengan mata berharap saat Samuel hendak melempar. Hani pun menirukannya. Matanya membidik papageng dan tangannya berayun-ayun.
2: Shoot!
1: 3 kenari dalam posisi tidur langsung keluar dari garis. Ketiganya menggelinding terkena lemparan Samuel. Sayangnya, ketiganya itu bukan papageng. Papageng masih tegak berdiri menunggu untuk ditumbangkan. Hani menepuk bahu Samuel.
2: Jangan khawatir, masih ada kesempatan.
1: Hani memungut 3 buah kenari yang terkena bidikan Samuel. Kelompok Hani hanya berhak atas 3 kenari itu. Kenari di dalam lingkaran tidak boleh diambil.
2: Tak, tik, tuk. Jantung Hani berdetak kencang saat Saki melempar.
1: Tak!
2: Sekali bidik, Papa Geng terlempar. Kesempatan Hani sudah diambil Zaki.
1: Hani memandang kecewa Alwi yang mengeluhkan Zaki.
3: Huri Zaki, Zaki hebat.
1: Hani mengakui Zaki memang cermat. Nah, putaran kedua akan dimulai. Pertandingan mulai memanas. Hani merasa Samuel sangat berhati-hati, sedangkan Zaki terlalu percaya diri. Sekarang waktunya berani. Hani menaruh 7 buah kenari.
0: Hani tersenyum ketika Zaki juga meletakkan 7 kenari. Hani yakin kalau bisa mendapatkan 14 kenari. Kaki kiri Hani berayun-ayun dengan aneh. Kemudian dia mengayunkan tangannya sambil berteriak,
1: "Ya!"
0: Kenarinya terlempar jauh sekali, hampir saja mengenai Bagea. 2 putaran berikutnya masih dimenangkan oleh kelompok Zaki.
1: Hani kesal, sebab kenari mereka semakin banyak. Hani berusaha memikirkan cara supaya menang.
2: Hei, serahkan padaku. Sebentar lagi aku akan jadi ratu kenari, kata Hani kepada Samuel.
1: Mendengar itu, Samuel bergumam.
3: Ih, Ose tidak pernah kina.
1: Hani meringis karena Samuel meragukannya.
0: Nah, lagi-lagi Hani melakukan gerakan aneh. Kaki kirinya berayun-ayun, tangannya terangkat, lalu dia berseru,
1: "Ya!"
3: Tak!
1: Hani mengejek Zaki dan Alwi yang hanya punya 3 kenari saja. Karena terlalu senang, dia pun menantang mereka.
2: "Ayo, kita taruh semuanya!"
1: Hani terkejut. Wah, rupanya Zaki tidak mau tanggung-tanggung. Semua buah kenari milik 2 kelompok itu berjejer di dalam lingkaran. Lagi-lagi Hani dengan percaya diri menepuk bahu Samuel yang ragu.
2: "Hei, percaya sama aku."
1: Hani menyemangati Samuel. Hampir saja kena. Kenari itu tepat berada di belakang Papa Geng.
3: Tak!
1: Hani dan Samuel bersorak bersamaan sebab kenari Zaki terlempar jauh.
0: Weh, masih ada harapan untuk menang nih.
1: Sekarang giliran Hani. Dia harus menang. 3 kenari tidur menggelinding. Hani menahan nafas. Dia tahu bahwa Alwi punya kesempatan meski belum tentu menang. Hani berharap Alwi meleset. Papa Geng masih tegak berdiri.
0: Hei, mengapa susah sekali? Pikir Hani.
1: Apakah karena ini pertandingan terakhir? Hani melihat Alwi yang mulai mengambil ancang-ancang. Sesuatu yang tidak terduga muncul. Bagea berlari dari arah belakang. Ia keasikan mengejar kupu-kupu.
3: Kuk, kuk, kuk, kuk.
2: Tidak. Ia menabrak Alwi.
1: Kenarinya terlempar. melesat seperti busur.
2: Hore! Katong menang! Hore!
1: Seru Alwi. Berkat Bagea, Alwi justru bisa menumbangkan Papa Geng. Sungguh tidak disangka.
2: Hidup Bagea! Hidup Bagea!
1: Bagea tidak peduli. Menurutnya, kupu-kupu lebih menarik. Hani menoleh pada Samuel sambil berkata,
2: "Maaf ya.
1: Seandainya tadi dia tidak buru-buru menaruh semua kenari." Hani menyesal. Sekarang semua kenari di dalam lingkaran menjadi milik Zaki dan Alwi.
0: Ups, tunggu dulu.
1: Kenari-kenari ini tetap milik Caca Ica, meski kalian menang, kata Hani. Perkataan Hani membuat mereka tertawa. Hani menerima gelas yang berisi kopi dan remukan kacang kenari.
2: Bermain banjo memang membuat haus.
1: Hani membantu Caca Ica mengisi tas merah Samuel dengan buah kenari.
0: Untuk apa?
1: Ya, untuk Om bikin kue Bagea.
0: Nah, meski Samuel kalah, dia tetap dapat kenari.
1: Hani terpukau saat Caca Ica memberi setiap anak 5 buah kenari.
2: Hore, kita dapat bonus,
1: seru Hani.
2: Danke,
1: terima kasih, kata Samuel kepada Caca Ica. Dalam perjalanan pulang, Hani senang sebab Samuel memuji kemampuannya melempar kenari. Meski masih pemula, Hani sudah cukup jago. Hani kaget saat Zaki dan Alwi memberikan seluruh buah kenari kepadanya.
2: Wah, sakuku menggelembung,
1: tawa Hani geli. Samuel bertanya kepada Alwi, mengapa mereka memberikan semua buah kenari mereka.
2: Beta minta hal lain, Hani sudah tahu toh,
1: jawab Alwi. Hani tersenyum dan mengedipkan matanya. Dia tertawa kecil sebab Samuel jadi penasaran. Nah, sebenarnya Zaki dan Alwi menginginkan toples kemenangan milik Hani karena mereka ingin bermain kelereng.
2: Ih, Beto juga mau,
1: kata Samuel sambil menyodorkan 5 kenarinya untuk ditukar dengan kelereng. Hani berjanji akan mengirimkan toples kelerengnya setibanya di Yogyakarta. Hani juga akan mengajak teman-temannya bermain banjo di sana. Ya, demikian cerita pertama kita. Lempar kenari atau banjo memang biasa dimainkan oleh anak-anak di Maluku Tengah. Pada saat panen buah kenari biasanya di bulan Oktober atau November. Nah, biasanya permainan itu dimainkan pagi hari atau sore hari di lapangan terbuka. Dalam cerita tadi, teman-teman pasti dengar ada beberapa bahasa yang asing. Bahasa itu dari daerah Maluku. Kita lihat sama-sama apa artinya ya. Beta, artinya saya atau sa. Ose, kamu atau ko. Katong, artinya kami atau torang. Danke artinya terima kasih. Nah, kalau Caca, Caca Ica, itu panggilan untuk perempuan dewasa yang beragama Islam. Oke, usai sudah cerita yang pertama, kita dengarkan dulu lagu bersama-sama. Nanti selanjutnya akan lanjut lagi ke cerita kedua. Terima kasih.

Baik, selamat sore teman-teman semua. Di sini saya Kesia akan membawakan cerita yang kedua. Seperti yang teman-teman tahu, tadi cerita pertama sudah dibawakan oleh Kadola yang berjudul Lempar Kenari. Sekarang saya akan membawakan cerita kedua yang berjudul Roti Harapan. Penulis Jessica Valentina, ilustrator Stefani Susilo. Baik, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Goretti terlihat cantik sekali. Goretti memakai labu liman, utan, dan dong. Namun, aku sedih melihat Goretti. Baju pengantinnya memang bagus, tetapi aku lebih suka Goretti memakai seragam sekolah. Kenapa kau akhirnya menikah? Bukankah kita sudah berencana untuk bersekolah sampai tinggi? Tanyaku kecewa. Goretti bilang, dia tidak bisa memenuhi janji. Sekolah butuh biaya mahal. Katanya orang tuanya tidak punya uang. Aku sedih. Aku harus bicara dengan mama. Aku ingin mama tahu. Aku ingin sekolah yang tinggi. Ma, Kiona tidak mau menikah dulu seperti Goretti. Kiona masih ingin sekolah. Mama diam saja sambil terus berjalan. Apa mama tidak mendengarku? Ma, Kiona mau terus sekolah. Sekarang, mama memandangku. Kiona, sekolah itu butuh biaya. Mama tidak punya banyak uang untuk itu. Aku tahu hasil tunangan mama hanya cukup untuk makan kami berdua. Tetapi, Kiona tidak mau seperti Goretti. Mama diam saja. Aku harus memberikan cara. Aku harus terus sekolah. Di sekolah, aku bisa bertemu dengan teman yang lain, aku bisa berolahraga, aku bisa membaca buku yang banyak di perpustakaan, aku bisa membaca kisah orang yang sekolah tinggi. Aku tidak mau seperti Goretti. Tidak, aku harus terus sekolah. Kalau aku terus sekolah, aku bisa ke rumah Goretti dan mengajari Goretti. Goretti pasti suka. Aku harus menabung dari sekarang agar aku tetap bisa sekolah. Bagaimana caranya aku mendapatkan uang? Haruskah aku menenun seperti mama? Aku sudah pernah belajar menenun sama seperti umumnya anak di kampungku. Namun, aku tidak begitu tekun. Mungkin mama mau mengajari aku lagi? Kiona mau apa? Mau belajar menenun lagi? Tanya mama sambil terus menenun. Aku harus mencoba lagi. Aku harus duduk tenang. Aku harus memasukkan benang, menarik alat. Aku kerahkan tenagaku sekuat-kuatnya. Ah, badanku sakit rasanya. Kiona, kenapa? Tanya mama. Kiona tidak bisa, ma. Kiona, cari uang dengan cara lain saja. Aku tahu menenun tidak mudah. Aku sering memijat punggung mama yang sakit. Setelah lama duduk, menenun. Menenun di musim kemarau seperti disiksa, membuat mama sering kehausan. Tadi aku sudah membuatkan mama kopi. Mama meminum kopi buatanku sambil tersenyum. Kenapa, ma? Apa rasanya kurang enak? Tanyaku. Tentu saja enak, kamu pintar membuatnya. Aku sudah besar, aku sudah bisa membuat kopi yang enak. Untuk membuat kopi yang enak, aku harus memasak air sampai mendidih, lalu aku menakar kopi dengan tepat. Kopi itu sering aku sungguhkan kepada tamu yang berkunjung ke rumah. Mereka memuji kopi buatanku. Wah, aku tahu, aku harus berjualan es kopi. Es akan membuat kopi semakin enak, aku harus ke warung untuk membelinya. Persediaan es batu di rumah sudah habis. Kiona beli es batu dulu, ma, ujarku pada mama. Warung yang menjual es batu lumayan jauh dari rumah. Aku harus lari biar cepat. Aduh, kenapa warungnya tutup? Apakah pemiliknya juga pergi ke pesta pernikahan Goretti? Sekarang aku harus kembali pulang.
Aku capek dan haus. Aku juga lapar. Sungguh sulit untuk mencari uang. Hei, bau apa ini? Sedap sekali. Sepertinya mama sudah memasak makanan kesukaanku. Jagung bose. Pasti ada jagung manis yang diberi kacang tanah dan tambahan santan. Jagung bose buatan mama selalu enak. Lebih enak dari jagung bose yang dijual di dekat sekolah. Mama, bagaimana kalau kita membuat jagung bose dengan daging sei? Pasti lebih enak rasanya. Aku lihat mama seperti berpikir, nanti ya kalau kain tenun mama sudah habis terjual, baru kita membeli daging. Mama bilang pemesanannya baru akan datang 2 atau 3 minggu lagi. Ternyata berjualan itu membutuhkan modal. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tiba-tiba terdengar, "Hei, kembalikan roti gorengku." Oh, sepertinya kedua anak itu sedang berebutan. "Kembalikan roti gorengku. Aku harus memisahkan mereka berdua." "Roti goreng di warung tinggal satu. Kakak, aku membeli lebih dulu," kata anak yang besar. "Roti goreng? Mama pintar membuat roti goreng yang enak. Jangan berkelahi, kakak nanti buat yang banyak untuk kalian." "Roti goreng? Iya, aku akan berjualan roti goreng saja. Kiona mau membuat roti goreng. Mama, Kiona akan menjualnya." "Mama, ajari Kiona membuat roti goreng," kataku begitu melihat mama sudah selesai menenun. "Mama beritahu caranya saja ya. Kiona sudah bisa membuatnya sendiri," kata mama. "Sebenarnya aku pernah membuat roti goreng, tetapi aku belum tahu takaran yang pas. Aku perlu belajar dari mama." "Ambil tepung di atas meja," kata mama. "Di meja ada tepung, tetapi tinggal sedikit. Mungkin mama lupa kemarin mama membuat roti untuk dibawa ke pesta Goretti. Bahan lain masih ada. Jangan-jangan mama juga tidak punya uang untuk membeli tepung lagi." Kiona bisa memakai ubi jalar untuk tambahan tepung. Ubi jalar di halaman kita sudah besar umbinya. Iya, mama memang sengaja menanam ubi jalar untuk membuat campuran roti dan makanan lain. "Untuk membuat roti, aku harus bisa bersabar. Aku harus sabar mencampur adonan, menunggu adonan mengembang, dan membagi adonan sama besar. Aku bisa mengisi adonan dengan kopi yang dicampur gula. Setelah itu, aku juga harus sabar menunggu adonan itu kembali mengembang. Lihat, adonan sudah membesar. Aku bisa menggoreng lalu menjualnya." Namun, mama tertawa sambil menunjuk langit di luar. "Sudah gelap," kata mama. "Kiona harus menunggu besok pagi. Wah, aku harus bersabar lagi." Malam ini aku dan mama makan malam dengan roti goreng. "Roti buatan Kiona enak sekali," kata mama. "Besok aku akan bangun pagi lalu membuat roti goreng lagi. Nanti isinya bermacam-macam. Aku akan menjualnya dan punya banyak tabungan untuk sekolah." Sekian cerita kali ini. Sebelum kita lanjut ke cerita ketiga, mari kita dengarkan lagu dulu.

0: Iya, baik teman-teman semuanya. Bagaimana cerita tadi? Kita sudah berpetualang nih di berbagai daerah. Pertama dari Lempar Kenari kita ke daerah Maluku, lalu ada Roti Harapan, terus Kesia bawa kita langsung jauh ke Eropa dengan cerita The Three Little Pigs. Nah, habis dari Eropa, Kakak Dola mau ajak teman-teman semua ke Jepang. Buku ini berjudul Tempat Tidur Si Kacang Parang. Ditulis oleh Miwa Nakaya. Adik-adik pernah dengar kacang parang? Mungkin nama itu cukup asing ya. Tapi kalau di Sorong biasanya kita bilang kacang koro. Pasti pernah makan kacang koro kan? Enak sekali itu. Nah, harta si kacang parang adalah tempat tidur ini. Tempat tidur yang empuk sekali seperti awan dan halus sekali seperti kapas. Sudah pagi. Waktu si kacang parang melompat bangun. Ini adalah kacang parang dan ini tempat tidurnya. Kemudian, si kacang kedelai datang dan berkata, "Kacang parang, bolehkah aku tidur di tempatmu?"
1: "Jangan. Tempat tidur ini adalah hartaku."
0: Kemudian, Greenpeace bersaudara datang dan berkata, kacang parang, kami juga mau tidur di tempat itu loh."
1: Tidak mungkin. Kalian ini banyak sekali. Nanti tempat tidurku rusak."
0: Si kacang polong juga datang dan berkata, "Kacang parang, aku juga mau tidur di tempat itu."
1: "Tidak boleh. Tempat tidur ini terlalu besar untukmu."
0: Kacang tanah juga datang dan berkata, "Kacang parang, bolehkah aku tidur di tempatmu?" Jawabannya apa? "Ya, tentu saja, tidak boleh." Si kacang parang tidak mengizinkan siapapun memakai tempat tidurnya. Pada suatu hari,
1: tempat tidurku hilang.
0: Si kacang parang buru-buru mencari-cari tempat tidurnya.
1: Tidak ada.
0: Tidak ada. Di mana tempat tidurku? Si kacang parang menanyakan kepada si kacang kedelai, Greenpeace bersaudara, si kacang polong, dan si kacang tanah. Jawaban mereka apa? "Ya, tidak tahu.
2: Aku juga tidak tahu."
0: Jawab mereka masing-masing.
2: "Susah ya kalau tidak ada tempat. Di mana saya bisa tidur?"
0: Si kacang parang mencari tempat tidurnya mati-matian, tetapi tidak bisa menemukannya. Teman-temannya melihat si kacang parang mencari-cari dan saling berkata,
1: "Itu, kamu dapat ganjaran karena tidak mengizinkan kami memakai tempat tidurmu."
0: Jawab mereka dengan kesal. Tetapi, lama-lama teman-temannya itu merasa kasihan pada si kacang parang.
2: "Kalau begitu, mari kita izinkan si kacang parang memakai tempat tidur kita."
0: Masing-masing membawa tempat tidur mereka. Kita mulai dari tempat tidurnya kacang kedelai. Kacang parang mencobanya untuk tidur.
1: Terlalu kecil.
0: Coba yang punya Greenpeace bersaudara ya.
1: Terlalu sempit. Ayo kita coba punya si kacang polong. Aduh, terlalu tipis. Si kacang tanah? Muat sih. Tapi ini terlalu keras. Aduh, aku cuma bisa tidur di tempat tidur itu. Si kacang parang pergi mencari-cari tempat tidurnya lagi. Lama sekali, si kacang parang mencari-cari tempat tidurnya, tetapi tidak bisa menemukannya. Aduh, aku capek sekali. Lelah. Waktu si kacang parang bergumam, wah, apa ini? Ada seekor burung. Ternyata burung itu sedang tidur di atas tempat tidurnya si kacang parang. Aduh, bagaimana ya? Akhirnya aku menemukan tempat tidurku. Tapi, aku tahu burung puyuh itu sedang mengerami telurnya di tempat tidurku. Apa boleh buat? Aku akan pinjamkan tempat tidurku kepadanya. Tapi tempat tidur itu adalah hartaku. Oh ya, aku akan membuat rumah di sini dan menunggu sebentar. Lalu si kacang parang berhari-hari mengawasi tempat tidurnya. Tetapi lama-lama si kacang parang lebih mengkhawatirkan telur daripada tempat tidurnya. Telur itu bagaimana ya? Sesudah beberapa hari, aduh, si kacang parang membuka mata lebar-lebar karena terkejut.
3: Krak, krak, ciak, ciak, ciak.
1: Ayo sebentar lagi. Wah, telurnya menetas. Anak burung puyuh lahir di tempat tidurku yang empuk, kata si kacang parang dengan bangga. Anak-anak burung puyuh keluar dari tempat tidur itu dan berjalan mengikuti ibu mereka. Selamat jalan, hati-hati ya, kata si kacang parang dan melambaikan tangannya. Lalu, ibu burung puyuh menoleh dan memandanginya. Si kacang parang membawa pulang tempat tidurnya dengan senang hati.
3: Aduh kacang parang, syukurlah bisa menemukan tempat tidurmu. Kami sangat mengkhawatirkanmu.
1: Kata si kacang kedelai, Greenpeace bersaudara, si kacang polong, dan si kacang tanah.
3: Ayo, mari adakan pesta selamatan.
1: Tempat tidur yang empuk sudah ditemukan. Kercek kercek tum tum tet tet kercek kercek tum tum. Si kacang parang menari-nari bersama teman-temannya sampai larut malam. Sesudah itu, si kacang parang mengundang teman-temannya ke tempat tidurnya yang empuk. Selamat malam. Tidurlah dengan tenang. Baik, selesai sudah cerita yang keempat. Bagaimana teman-teman? Seru bukan? Tadi kita mulai dengan cerita lempar kenari, ada roti harapan yang dibawakan Kesia, terus The Three Little Pigs, dan ditutup dengan tempat tidur si kacang parang. Terima kasih sudah mendengarnya sampai akhir cerita. Oh iya, teman-teman, kalau mau menemukan buku-buku yang menarik seperti ini, teman-teman bisa loh datang setiap hari Sabtu dan Minggu di Pinjam Pustaka. Pinjam Pustaka itu di mana ya? Pinjam Pustaka lokasinya di HBM, dekat kantor wali kota, dekat kantor Capil. Jadi dari kantor Capil, lurus sedikit ke arah jembatan HBM, pas tanjakan tuh ada ruko di sebelah kanan.
2: Nah, adik-adik masuk saja di dalam toko Toki-Toki yang jual spray sama gorden. Langsung naik ke lantai 2. Langsung, ada ini buku-buku yang menarik. Di sana ada banyak buku cerita anak, kurang lebih 3.200 buku. Nah, jadi teman-teman bisa menghabiskan waktu luangnya dengan membaca buku dan bermain bersama teman-teman lainnya di pinjam pustaka. Selesai sudah cerita di sore hari ini. Dengan saya Dola Korwa dan ada adik Kesia Malak. Sampai jumpa lagi di sesi Idola Cerita Anak berikutnya. Dadah!

Nah, adik-adik manis di rumah, demikian tadi sudah adik-adik dengarkan dan saksikan di YouTube RRI Sorong bersama Kak Dola Kak Dola Korwa dan juga adik Cesia Malak dari Pinjam Pustaka yang sudah membacakan beberapa cerita. Wah, menarik nih kalau nanti adik-adik ingin datang membaca juga buku-buku banyak sekali ada di Pinjam Pustaka. Tadi Kak Dola juga maunya Kak Doli terus ya. Kak Dola juga sudah menginformasikan bahwa alamatnya di mana ya, di HBM. Jadi adik-adik bisa mampir di sana. Bertemu dengan teman-teman, ada Kak Dola, Korwa juga dan kakak lainnya juga ya. Nah, demikian acara cerita anak sore hari ini yang nanti bisa adik-adik dengarkan terus di setiap sore, di hari Minggu sore ya. Bisa didengarkan dan disaksikan juga melalui YouTube RRI Sorong. Baik, demikian perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih atas atensinya. Kita jumpa lagi di lain waktu.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: kabar pendengar dan juga pemirsa? Masalah sampah itu ada di mana-mana. Masalah yang sangat global dan sangat-sangat sulit untuk diatasi. Nah, terkait kalau kita bicara pengelolaan sampah, saat ini saya sudah berada di Kabupaten Sorong, di mana ini memang ada di beberapa daerah di Indonesia sudah ada ya. Namun di wilayah Papua sendiri, seluruh wilayah tanah Papua baru ada di Kabupaten Sorong sendiri. Nah, Anda bisa melihat di belakang saya ini adalah lalat maggot yang memang katanya untuk bisa mengelola sampah. Tapi seperti apa jelasnya? Saat ini saya sudah bersama pengelola sendiri, Mas Supendi, apa kabar?
1: Baik, Bu. Kabar baik.
0: Mas Supendi, ini lalatnya ternyata beda loh pendengar dan juga pemirsa, beda ya bentuknya ya, dengan lalat biasa. Agak geli-geli tadi. Ini ya. Jadi ini di memang khusus lalat kayak di
1: budidayakan.
0: Dibudidayakan ya. Lalat. Agak geli-geli juga sih. Oh, tapi bentuknya tinggi, ini dia memanjang, bukan seperti lalat biasanya. Nah, ini untuk dapat lalat ini bagaimana ceritanya?
1: Oke. Jadi kalau awalnya lalat-lalat ini memang ada di sekeliling kita di
0: sebenarnya
1: alam
0: ada.
1: Sebenarnya ada. Untuk awal pasti kita harus mancing dulu sebelum kita kembangbiakan, budidayakan. Karena kita sudah berhasil kembangbiakan, jadi sekarang kita sudah tidak memancing lagi di hari alam. Jadi kita cukup kembangbiakan ini perbanyak terus-menerus sampai tidak putus, yang nanti cikal bakal kita panen telur-telurnya. Iya, telur-telurnya inilah yang nanti menetas jadi maggot-maggot, jadi mesin pengurai sampah. Iya, ini tidak apa-apa, lalat ini aman, tidak
0: bukan
1: menyebar.
0: Seperti lalat biasanya.
1: Iya, betul, tidak seperti lalat biasanya. Iya. Ini aegis-aegis tempat.
0: Ini agak kebiru-biruan loh.
1: Dia hitam, lebih hitam pekat sih, Bu.
0: Iya, tapi ada kayak biru-birunya begitu ya,
1: kena di
0: sini. Iya. Ini
1: telurnya.
0: Telurnya.
1: Iya, betul.
0: Telurnya.
1: Nempel.
0: Bagus ya.
1: Ini telur-telur dari lalat BSF biasanya kita panen per 2 hari sekali. Per 2 hari sekali kita panen
0: telurnya ini ya.
1: Telurnya ini nanti kita tetaskan gitu. Setelah menetas itulah nanti dia jadi maggot itu yang kita manfaatkan menjadi mesin pengurai sampah.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Nanti kita lihat juga selanjutnya
1: iya,
0: ya,
1: benar.
0: Mas ya, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol lebih
1: betul.
0: Lanjut. Oke. Iya memang beda ya pendengar dan juga pemirsa, kita lihat tadi dia agak memanjang-manjang begitu bentuk lalatnya sendiri ya.
1: Oh iya.
0: Ah. Tapi ada kayak sedikit ada warna apa
1: begitu? Iya, lebih panjang.
0: Iya. Oke, berarti kita lanjut lagi ke proses selanjutnya ya.
1: Iya, proses selanjutnya dari sini biasanya nanti kita tetaskan. Dari buah-buahan, sayur-sayuran pun ada, cuma kebetulan ini isinya buah-buahan. Ini biasanya dalam satu hari itu sudah habis nanti. Biasanya sore kita kasih makan supaya besok sudah
0: ini kebanyakan
1: selesai.
0: Dari mana asalnya? Kayak dari memang warga atau?
1: Ini cenderung kalau buah-buahan ini jadi penjual-penjual buah. Iya, penjual buah yang tidak habis. Nanti kita ambil, baru kita urai dengan maggot BSF. Begitu.
0: Padahal kalau itu kulitnya bisa bikin tapasin.
1: Iya, betul. Nah, di sini kalau belum bisa dilihat di sini kalau belum ada maggot dia banyak lalat biru.
0: Ini lalat yang biasanya.
1: Iya, ya. Lalat biru. Tapi nanti ajaibnya setelah kita taruh di maggot lalat biru itu tidak mendekat. Iya, kita bisa lihat di sini di rumah maggot peternakan maggot Kelly. Oke. Okay. Iya.
0: Oh, gini tempatnya.
1: Iya.
0: Ini tempatnya, sampah-sampah yang memang sudah dipisah.
1: Benar,
0: ya.
1: Sampah-sampah yang sudah dipisah tadi.
0: Ah. Ini apa? Halo.
2: Maggot.
0: Ini yang sudah sebelum dia jadi lalatnya, dia jadi kayak begini, kayak lava-lava begitu ya.
1: Iya, betul. Nah, seperti ini. Nah, yang tadi itu yang telur tadi kita tetaskan pakai ini.
0: Oh, di sebelah.
1: Ya, di sini kita tetaskan media pakai apa ini? Serabut ini.
0: Ini terus, semua telur-telur yang tadi ya?
1: Iya, yang telur-telur tadi kita taruh di sini sampai menetas. 2-3 hari ini ada banyak ini kecil-kecil. Sudah netas nih. Sudah kecil-kecil sekali. Nah, ini magot-magot. Ya. Kita kita kasih makan ampas kelapa ini, ampas kelapa.
0: Ampas kelapa. Memang makannya itu ya?
1: Iya benar. Nanti setelah satu minggu baru kita pindah ke sini.
0: Ini apa nih?
1: Ini yang kita bilang ini maggot yang sudah usia di atas 35 hari, dia menjadi prepupa. Yang nanti ini akan kita kasih kembali lagi ke proses menjadi lalat BSF. Ya,
0: dia
1: berputar.
0: Berputar terus ya, oke.
1: Jadi kita sudah tidak...
0: Banyak ya berarti ya? Ini.
1: Iya, benar. Sudah tidak perlu mancing dari alam lagi karena kita sudah memproduksi lalat BSF sendiri di sini.
0: Nah, ini berarti sampah-sampah yang sudah jadi ini ya?
1: Iya, yang sudah jadi apa? Yang sudah diurai jadi kaskot, jadi pupuk.
0: Bisa jadi pupuk.
1: Iya, jadi pupuk. Okay. Nanti kita tinggal pisahkan pakai ayakan, nanti dia akan terpisah, kita pisahkan ini maggotnya nanti buat pakan ternak. Memang untuk awal dulu kita mungkin awal-awal gini, tapi karena sudah terbiasa ya, hal-hal terbiasa jadi sudah ini.
0: Ini berarti termasuknya sampah-sampah yang ada di sini yang memang sudah terurai ya?
1: Iya, sudah terurai.
0: Oke, baik.
1: Sama
0: baik.
1: Sudah terurai, nanti kita pisahkan itu di sana ini.
0: Itu sudah jadi pupuk. Oke.
1: Sudah jadi pupuk.
0: Pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah melihat tahapan pembibitan lalat maggot ya, dan di mana ternyata endingnya dengan lalat maggot itu ternyata bisa menghasilkan pupuk ya. Nah, Mas Pendi, kalau tadi ternyata terakhir bisa bahkan lalat maggotnya sendiri yang sudah ibaratnya sudah mati, sudah tidak berfungsi lagi, masih bisa digunakan juga.
1: Benar.
0: Oke. Nah, itu untuk pupuknya sendiri beda, apa bedanya dengan pupuk-pupuk lain, mungkin pupuk apa sih, organik dan segala macam. Seperti apa bedanya?
1: Oh ya, mungkin kalau dari pupuk dari maggot ini untuk kualitasnya memang sama dengan kualitas pupuk organik lainnya. Hanya untuk proses pembuatannya dia lebih cepat. Jadi kalau kita melakukan dekomposer dengan metode pengomposan, itu mungkin untuk limbah organik untuk dijadikan sampai menjadi pupuk membutuhkan waktu mungkin 2-3 bulan.
0: Itu kalau yang organik biasa ya?
1: Ya, dikasih pengomposan. Tapi kalau kita menggunakan maggot BSF, itu 2 minggu sudah sampah organik tadi sudah bisa menjadi pupuk. Karena bentuknya pun sudah berubah menjadi pupuk, otomatis dia punya, karena maggot-maggot ini makan limbah-limbah sayuran, buah-buahan, bahkan ada daging-daging di situ. Jadi mempunyai unsur hara yang sudah lengkap, NPK-nya sudah ada di situ untuk membantu pertumbuhan akar tanaman lebih maksimal.
0: Gitu. Nah, ini kan kalau mau dibilang giat pertanian di Kabupaten Sorong itu kan lebih, kalau kota kan tidak ada ya.
1: Iya.
0: Kabupaten Sorong kan lebih giat pertaniannya lebih. Nah, kan dulu sempat kalau nggak salah ada kesulitan dengan masalah harga pupuk.
1: Iya.
0: Kalau dari lalat maggot sendiri harganya bersaing nggak atau bagaimana? Mungkin lebih terjangkaukah dengan petani-petani di sini?
1: Ya, pastinya kalau dibandingkan dengan harga pupuk kimia ya, dia pasti lebih di bawahnya, lebih
0: terjangkau lah ya.
1: Apalagi dengan metode ini kan ilmunya itu bisa ditransfer. Dalam arti petani itu bisa mempelajarinya seperti itu.
0: Sebenarnya ya, tapi selama ini nggak ada ya.
1: Ya mungkin
0: belum ada.
1: Informasi belum nyampe belum ke mereka ya. Mungkin nanti ke depannya kayak macam mungkin bisa kolaborasi, bikin pelatihan kegiatan untuk bikin pupuk dari maggot, itu mungkin nanti akan ke depannya mungkin kita akan lakukan. Kayak yang sudah kita lakukan yaitu salah satunya adalah membina salah satu kampung di Klamono Oil. Di situ, di sana dia memanfaatkan maggotnya untuk pakan ternak sama untuk pupuk yang sekarang dilakukan yaitu pupuk pepaya ya, pepaya California.
0: Jadi berarti untuk pertanian di sini, pertani ataupun ini usaha-usaha pertanaman juga sudah menggunakan pupuk dari maggot ini ya?
1: Iya.
0: Sudah ada?
1: Sudah ada untuk menggunakan pupuk dari maggot, cuman untuk kapasitas kan kita belum banyak produksinya. Selain kita pakai untuk keperluan lingkungan di sekitar ini, kayak ada tanaman kangkung kan bisa dilihat di sekitar lingkungan kita.
0: Oh, itu dari
1: kita,
0: pupuk maggot
1: dari
0: itu?
1: Dari pupuk maggot itu, seperti itu.
0: Oke, itu rata-rata kalau dengan adanya saat ini berapa banyak pupuk yang dihasilkan?
1: Untuk sejauh awal ini? Sejauh ini, untuk awal ini kita bisa memproduksi per hari baru 2 karung.
0: 2 karung?
1: Iya,
0: berarti
1: 2 karung,
0: berapa kilo
1: 20, 50
0: itu?
1: 50 kiloan baru.
0: Oke.
1: Untuk per harinya ini. Karena untuk apa, ini kan juga rumah maggot ini baru secara dibuat secara besar ini kan baru di bulan April kemarin.
0: Oh, baru kemarin, baru berapa bulan ya?
1: Baru berapa bulan?
0: 2 bulanan kurang lebih ya.
1: Jadi kita baru menyesuaikan untuk limbah dari mana dan sistem manajemennya supaya nanti kedepannya kita bisa menyerap limbah organik lebih banyak lagi supaya output output pupuk organiknya lebih banyak juga gitu.
0: Oke. Nah, ini sejauh ini sekalipun memang masih baru 2 bulan berjalan lah istilahnya dengan kondisi saat ini. Ini kan setahu saya baru pertama kali ada di wilayah Papua ya?
1: Iya, benar.
0: Nah, ini bagaimana untuk seandainya memang ini bisa menjangkau wilayah yang ada di seluruh Papua bahkan, ini gimana nih?
1: Iya, memang luar biasa ini, khususnya untuk Papua Barat Daya, khususnya untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Bapak Julian Kelly Kambu, luar biasa. Dia membantu yang akhirnya rumah maggot ini, Bu, kita sudah sampai di telur lalat BSF-nya sudah kita sampai kirim ke beberapa Papua daerah lain.
0: Oh, untuk memang diteruskan, dibibitkan lagi, jadi dikembangkan,
1: dikembangkan
0: begitu?
1: Dikembangkan di Papua, kayak Papua ya, yang Manokwari, sudah sampai di Manokwari, terus di Raja Ampat, kita sudah kirim ke beberapa wilayah Papua lain, karena menurut mereka, wah, ini menjadi solusi, selain mengatasi masalah sampah, menjawab kebutuhan pakan ternak yang cenderung kan harganya selalu meningkat.
0: Itu dia.
1: Begitu. Yang kedua adalah kita bisa menciptakan ketahanan pangan mungkin untuk rumahan ya, mungkin begitu, pupuknya tadi bisa buat mupuk perkarangan yang ada sayuran rica di dalam pot mungkin.
0: Sekarang kan memang lagi digalakan di rumah-rumah ya.
1: Benar sekali.
0: Makanya namanya di tempat pimpinannya Kelly.
1: Iya, Kelly.
0: Kelly.
1: Oke. Okay. Mungkin Kelly itu untuk ini keberlanjutan lingkungan, karena dari
0: Kelly adalah keberlanjutan lingkungan.
1: Karena dari maggot ini dia berlanjut, Bu, tidak ada putus, dari sampah menjadi pakan ternak memproduksi telur yang telurnya nanti kita makan lagi, telur ayam, telur bebek.
0: Oh iya, saya kira telurnya maggot.
1: Maksudnya telur ayam, telur bebek yang ujung-ujungnya nanti kita makan lagi, seperti itu. Yang kedua adalah dari pupuknya nanti kita bisa pupuk kangkung, bisa pupuk rica,
0: sayuran.
1: Ya, begitu.
0: Padahal dari sayuran buahan jadi sampah balik lagi.
1: Balik lagi.
0: Kan ada kayak circle, ada siklusnya, gitu, perputarannya.
1: Jadi berkelanjutan terus, tidak ada terputusnya begitu.
0: Iya, jadi memang itu saya bilang kalau bicara sampah tidak akan ada habis-habisnya, karena Sorong di khususnya di kota Sorong tuh sampah itu kan sangat sulit sekali untuk ini kan. Cuman ini khusus lebih ke kalau untuk plastik-plastik sendiri seperti apa? Di sini saya lihat juga tadi kan ada sampah-sampah plastik juga. Ya. Itu seperti apa? Karton.
1: Oh ya. Untuk sekarang karena mungkin sebetulnya kita ini lebih fokus mengolah sampah organik, hanya masyarakat kan non organiknya dikemanakan, seperti itu. Ujung-ujungnya nanti non organik ini nanti ke sungai, nanti ke parit, akhirnya mengganggu, akhirnya non organik juga kita kumpul. Hanya di sini tidak ada proses selanjutnya, hanya kita kumpul, kita pisahkan sesuai jenis, habis itu kita kirim ke pengepul seperti bank sampah ataupun pengepul-pengepul botol. Kalau kardus itu kita di sini ada ini, Bu, pabrik ram telur. perusahaan pabrik ram telur, jadi kardus-kardus itu dihancurkan, dileburkan lagi, dicetak menjadi ram telur.
0: Oh gitu. Bagus juga tuh. Jadi intinya banyak mendapatkan solusi terkait sampah-sampah ini sebenarnya ya. Cuman ya itu tadi mungkin kalau kata Mas Fendi bilang masih banyak yang belum paham, belum ngerti ya. Sehingga padahal sebenarnya nih kalau memang betul dibudidayakan, diperluas lagi, akan semakin banyak penyelesaian masalah sampah itu. Oke. Nah, ini selain itu juga ini kalau dari tadi ada bapak-bapak ini juga, ini memang semuanya yang bertugas di sini kah?
1: Ya, di sini selain kita membentuk kelompok, karena supaya kedepannya kita bisa lebih maksimal, karena masalah sampah ini kan bukan masalah kita atau masalah saya atau masalah pemerintah, tapi bagaimana kita bisa merangkul semua kalangan, komunitas dan lain-lain, makanya di sini ada kita membentuk kelompok ya yang kita namakan rumah peternakan Maggot Kelly.
0: Oke. Terus juga ini mohon maaf nih bapak-bapak termasuk Mas Pendi, sebenarnya kesehariannya apa kerjanya sebenarnya?
1: Oh ya, kalau saya di sini petani juga.
0: Petani juga.
1: Kebetulan saya petani.
0: Bapak-bapak ini juga.
1: Ini ada profesinya masing-masing, gitu.
0: Oke, tapi mau gitu ya untuk bergabung.
2: Bersosial lah ini.
1: Iya, kan, betul.
2: Nanti ke komunitas sosial.
0: Dong. Komunitas sosial. Oke.
2: Masalah latar belakang kita beda-beda.
1: Beda-beda.
2: Satu tujuan kita bisa.
0: Wah, luar biasa. Mas Fendi, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Silahkan nih, khususnya Maggot nih bisa semakin dikenal, khususnya di wilayah seluruh Papua lah, bukan cuma di Papua Barat Daya. Silakan.
1: Oke. Buat masyarakat di seluruh Papua atau Papua Barat Daya, mungkin begini ya, khususnya apalagi beberapa waktu lalu tercetus berita bahwa Indonesia ini menyumbang gas emisi rumah kaca terbesar nomor 2.
0: Ya.
1: Ya kan? Kita adanya Rumah Maggot ini mungkin gerakan kecil yang bisa membantu mengurangi bagaimana kita bisa mengolah sampah organik supaya tidak ditumpuk di TPA atau ditumpuk begitu aja yang nanti mengakibatkan gas emisi rumah kaca menjadi perubahan iklim dan lain-lain. Ya. Mungkin untuk masyarakat ya bagaimana kedepannya, pertama buang sampah pada tempatnya, yang kedua adalah kalau bisa pilah sampah dari hulu, dari rumah. Supaya kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang bergerak di kepedulian lingkungan atau mengelola sampah itu mempermudah lagi untuk dikelola gitu. Okay. Karena kesulitan kami adalah pemilahannya. Kendala-kendala yang kami alami adalah sampah yang gaduh-gaduh itu bisa dibilang
0: campur-campur,
1: tercampur yang akhirnya
0: pilih-pilih
1: susah
0: lagi
1: untuk makan waktu dan tenaga di situ.
0: Oke. Pendengar dan juga pemirsa, itu tadi ya bahwa dari hal yang kecil, mungkin lalat yang dianggap sepele sekali, ternyata memang bukan lalat seperti biasa ya. Yeah. Ini memang khusus, dan sebenarnya ada di mana-mana sebenarnya ya. Yeah. Cuman ini yang dibudidayakan khusus lalat maggot ini, bisa bermanfaat khususnya untuk pengelolaan sampah, dan itu bermanfaat bukan hanya untuk di pertanian, peternakan, manusianya juga, begitu. Benar. Ya. Mas Fendi, terima kasih banyak.
1: Baik.
0: Sukses dan tidak pernah berhenti untuk terus mengajak masyarakat peduli dengan lingkungan, peduli dengan kondisi sampah yang ada di Indonesia, khususnya di Papua Barat Daya. Sukses, Mas. Terima kasih sudah menerima kami.
1: Ya,
0: pendengar dan juga pemirsa, demikian obrolan kita terkait lalat maggot ya. Kita jumpa lagi dengan topik-topik lain yang menarik.

Mendengar banyak orang beranggapan bahwa kunci utama mengatasi obesitas cukup dengan mengurangi porsi makan atau menjalani diet ketat. Namun berbagai studi medis dan kebugaran menunjukkan bahwa pembatasan kalori semata kerap berakhir dengan kegagalan jangka panjang jika tidak didampingi oleh perubahan pola hidup yang terstruktur. Fenomena yo-yo effect ini kondisi di mana berat badan turun drastis lalu melonjak kembali dalam waktu singkat menjadi bukti utama bahwa diet isolatif bukanlah solusi tunggal untuk mengatasi atau masalah kelebihan berat badan ya. Dan mengapa diet saja sering gagal? Nah, ini penurunan laju metabolisme, asupan kalori dipangkas secara ekstrim, tubuh secara alami masuk ke mode bertahan hidup. Nah, efeknya metabolisme melambat untuk menghemat energi sehingga pembakaran lemak justru menjadi kurang efisien. Nah, pembatasan makanan berefek langsung pada peningkatan produksi hormon grelin pendengar, yakni pemicu rasa lapar dan penurunan hormon leptin penanda kenyang. Saat ini memicu dorongan biologis untuk makan berlebih. Nah, kehilangan massa otot, yakni ketika diet ketat tanpa latihan beban, ini memicu penurunan berat badan dan hilangnya cairan dan massa otot, bukan lemak tubuh murni. Padahal jaringan otot sangat penting untuk menjaga laju metabolisme pembakaran energi pendengar. Kemudian pendekatan diet yang terlalu mengekang ini meningkatkan stres mental Anda. Jadi tingginya kadar hormon kortisol akibat stres ini memicu penumpukan lemak visceral terutama di area perut ya. Nah, sebaiknya penanganan obesitas memerlukan strategi holistik yang menggabungkan beberapa pilar utama. Jadi bukan semata-mata mengurangi makanan aja pendengar. Latihan, kekuatan, dan kardio, yakni mengkombinasikan olahraga kardiovaskular untuk pembakaran kalori dengan latihan beban, guna mempertahankan dan membangun massa otot. Kemudian fokus pada makanan utuh, yakni tinggi serat dan protein yang memberikan rasa kenyang lebih lama serta menstabilkan gula darah. Kemudian istirahat 7-8 jam per malam dan pengelolaan stres efektif untuk mengontrol kestabilan hormon metabolisme. Kemudian mulailah untuk membangun kebiasaan kecil yang berkelanjutan daripada menerapkan aturan diet ekstrim yang sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Nah, memahami bahwa obesitas adalah kondisi kompleks yang melibatkan aspek metabolik, fisik, dan mental menjadi langkah awal yang krusial pendengar. Keberhasilan penurunan berat badan yang sehat dan permanen bertumpu pada transformasi gaya hidup secara menyeluruh, bukan sekedar memangkas menu di piring makan. Bagaimana menurut Anda? Apa Anda sudah menjalankan proses untuk menurunkan berat badan sudah tepat atau belum?

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Berkat kita usai sudah perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat menikmati suasana sore yang indah ini bersama orang-orang terkasih di sekitar Anda. Dan jangan lupa besok yang mau melakukan upacara sudah boleh persiapan seragam, baju, sepatu dan lain-lain ya. Disiapkan dari sekarang, jangan sampai nanti besok baru hari hanya baru mulai kelabakan nyari. Oke, saya Lucia Rebo pamit. Setelah saya masih ada Danusya menemani Anda. Selamat menikmati sore Anda. Kita jumpa lagi di lain waktu. Selamat

0: pemerintah resmi meluncurkan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Logo tersebut mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur yang merepresentasikan semangat kolektif, sinergi, dan pertumbuhan menuju Indonesia yang lebih maju. Logo HUT ke-81 RI merupakan karya desainer asal Padang, Fajar Novario, yang terpilih melalui mekanisme jajak pendapat publik. Tahun ini menjadi kali pertama masyarakat dilibatkan secara langsung dalam menentukan identitas visual peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Laman Istana Presiden menjelaskan, secara visual, logo tersebut lahir dari eksplorasi keragaman motif tradisional Nusantara yang dipadukan menjadi satu kesatuan. Desain itu menggambarkan semangat kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selain menjadi identitas peringatan kemerdekaan, logo HUT ke-81 Republik Indonesia juga diharapkan menjadi simbol persatuan yang mampu membangkitkan optimisme masyarakat.
1: Sorong sore ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyu Mubuk, selamat sore pendengar. Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sore dengan suasana yang cukup adem, cukup berawan, dan angin juga masih seperti hari-hari sebelumnya, berhembus cukup kencang pendengar. Sore yang juga bagus kalau diisi dengan hal-hal yang menyenangkan bersama dengan orang-orang terkasih, orang-orang tercinta, rekan, sahabat, dan lain sebagainya ya. Dan pendengar, di pukul 18 sampai nanti di pukul 24 kita akan bersama-sama ya, insya Allah hingga tuntas nanti dengan berbagai program siaran di edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Danusya, setelah tadi ada Lucy Arebo yang menemani Anda. Nah, masih di Sorong sore ini hingga nanti di pukul 19 akan saya awali dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, diikuti nanti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya di pukul 18.25 waktu Indonesia Timur, dan nanti di pukul 19 kita akan menyudahi kebersamaan kita di Sorong sore ini. Dilanjutkan dengan berbagai program siaran di Sorong malam ini pendengar. Nanti diawali dengan berita Sorong malam, dengan rangkuman berita sepekan atau sari berita sepekan. Kemudian juga nanti ada beragam musik dan informasi, ada drama radio di pukul 20. Anda juga nanti dapat mendengarkan warta berita Pro

di sekitar Anda, semoga meriah, semoga ada lomba-lomba, tapi kalau tidak, semoga tidak menyurutkan semangat Anda menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia kita tercinta yang ke-81 besok ya, tanggal 17 Agustus 2026. Nah, pendengar, saya hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami yang nanti akan diikuti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya di pukul 18.25 waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Sorong, Sorin. 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tadi telah Anda dengarkan lagu-lagu bernuansa Islami diikuti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya. Saya Danusya yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Dan pendengar, di pukul 19 kita akan menyudahi kebersamaan kita di Sorong sore ini. Di pukul 19 nanti Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong malam ini hingga nanti di pukul 24. Akan diawali nanti dengan berita Sorong Malam, rangkuman berita selama sepekan pendengar. Kemudian juga ada beragam musik dan informasi, ada drama radio juga yang nanti dapat Anda dengarkan. Kemudian juga ada warta berita Pro 3 Jakarta di pukul 21. Yang ingin mendengarkan lagu-lagu daerah, nanti Anda juga dapat mendengarkan pesona lagu dan budaya Nusantara. Ada lagu-lagu dari Pulau Jawa. Di pukul 22, Ruang Rindu akan menghiasi suasana malam Anda juga dengan lagu-lagu mancanegara tahun 90-an. Dan terakhir di pukul 23 hingga pukul 24 ada jazz music ya, yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Sorong edisi Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Danusya. Selamat menikmati suasana jelang malam Anda sambil mendengarkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Saya putarkan pendengar rangkaian lagu-lagu hiburan untuk menyudahi kebersamaan kita di Sorong sore ini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Di era digital.
4: Ana, mama cuma mau satu, ku bisa kuliah.
5: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
4: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
5: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
4: Di mana?
5: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
4: Kok Suce? Bukan kampus abal-abal, toh?
5: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
4: Serius?
5: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
4: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA.UT.AC.ID atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-913.

2026. Ayo rayakan semangat kemerdekaan Indonesia dengan warna dan kreativitas. Ajak putra-putri Anda mengikuti Festival Mewarnai Anak 2026 dan menangkan berbagai hadiah menarik dengan tema Semangat Kemerdekaan Indonesia. Pada hari Minggu, 23 Agustus 2026, jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di M Hotel Kota Sorong. Biaya pendaftarannya hanya Rp99.000 per anak. Dengan syarat peserta siswa SD kelas 1 sampai

serta hadiah menarik lainnya. Uang pembinaan, trofi juara, voucher menginap, dan voucher F&B. Ingat, batas akhir pendaftaran tanggal 22 Agustus 2026. Informasi selengkapnya dapat menghubungi Kak Siva di 0822-3968-7808. Sania di 0812-4004-9265.

Inilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bintang Radio Indonesia. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@bintangradio@bintangradio.id, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Lewobok, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Danusya, edisi Minggu 16 Agustus 2026. Saatnya Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong malam ini hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan langsung saja kita awali pendengar dimanapun Anda berada berbagai program siaran di Sorong malam ini dengan rangkuman berita sepekan.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, radio transformasi multiplatform inspirasi keindonesiaan. Kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 16 Agustus 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau memastikan kondisi kesehatan 3 korban penembakan asal Maibrat. Selain itu, di minggu ini, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam menyerahkan SK pengangkatan 651 PNS dan CPNS. Pendengar, inilah berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau menegaskan bahwa keselamatan dan penanganan medis terhadap 3 warga korban penembakan orang tak dikenal di Kabupaten Maibrat menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
1: Tentunya turut prihatin ya atas kejadian yang menimpa masyarakat kita ini, masyarakat sipil yang ada di Kabupaten Maibrat ini. Namun demikian kita juga belum tahu kejadian ini seperti apa. Sehingga untuk tugas pemerintah daerah adalah memastikan bahwa pelayanan terhadap seluruh pasien ini harus mendapatkan prioritas utama untuk kesehatannya, keselamatannya, bahwa semua jaminan pengobatan mereka sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Nah, itu arahan yang tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur. Karena itu malam ini kami datang didampingi oleh Pak Ketua Dewan, Pak Sekda, seluruh jajaran, Pak Binda, kemudian juga Pak Danrem, Pak Kokoresta, Ibu Direktur sebenarnya juga ada. Jadi kita ingin memastikan bahwa penanganan terhadap seluruh pasien ini harus maksimal.

0: membuat kita tidak bisa banyak membuat program ke bawah karena memang kita lagi kondisi efisiensi yang sangat baik ya. Ya, banyak pengurangan.
1: Harga sejumlah bahan pangan di Sorong mengalami perubahan. Seorang pedagang sembako, Sarpiah, mengatakan harga beberapa komoditas mengalami kenaikan, sementara sebagian lainnya masih stabil dan ada yang mengalami penurunan.
2: Kalau dari harga jual bawang merah, bawang putihnya berarti turun ya, Ibu?
3: Iya.
2: Jadi berapa, Ibu?
3: Sekarang penjualan ada yang 40, ada 45.
2: Ada yang 40, ada yang 45. Kalau dari ricanya?
3: Rica saya nggak punya rica.
2: Oh, enggak.
3: Sekarang agak mungkin.
2: Oh, lagi naik ricanya?
3: 100 ribu sampai sini.

0: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan membangun kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Sorong untuk pendampingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan dana kampung. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dalam keterangannya menyampaikan pengelolaan dana kampung harus dilakukan dengan baik sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
1: Inspektur, tahun ini sudah harus melakukan pengawasan. Ya, kami baru saja sudah melakukan penandatanganan MOU dengan Kajari Sorong dan salah satunya yang dilakukan pengawasan dan pendampingan oleh Kajari Sorong adalah dana kampung. Ya, jadi mari bapak-bapak, ibu-ibu, aparat kampung yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan, kurang lebih 122 kampung, kerja dengan baik, melayani masyarakat kita dengan baik. Kalau bapak-ibu gunakan dana kampung ini baik untuk pembangunan di kampung-kampung, berarti pemerintah hanya bisa melakukan hal-hal yang bersifat katakan infrastruktur. Itu yang mungkin kami bisa perhatikan. Untuk peningkatan jalan-jalan, pembangunan rumah sakit dan lain sebagainya. Kalau dana kampung ini digunakan secara baik di kampung-kampung, saya rasa sudah meringankan sekali APBD kita.

0: Warga terdampak proyek pengendalian banjir dan penataan kawasan Kali Remu temui tim persiapan pengadaan tanah untuk bangunan pengendalian banjir Sungai Remu di kantor Wali Kota Sorong. Salah satu warga, Syafrudin Sabunama, mengatakan bahwa warga meminta agar pembangunan di bantaran Kali Remu jangan memisahkan warga dengan sungai. Ini dikarenakan sungai itu menjadi bagian dengan warga sekitar.
1: Dari tadi dalam pertemuan itu, permintaan warga adalah bahwa batas dari talut itu kalau bisa sejauh selebar 3 meter agar supaya masyarakat itu mulai dari hulu hingga hilir itu mereka masih bisa tertampung di situ. Tetapi jika dipakai patokan 5 sampai 15 meter, maka otomatis akan ada ratusan kepala keluarga yang akan bergeser dari bantaran sungai itu. Tentu ini akan memutus sebuah hubungan yang selama ini sudah dibangun antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain di daerah bantaran sungai tersebut secara sosiologis maupun secara ekologi.
0: Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Provinsi Papua Barat Daya segera memasuki tahapan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Atas hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengajak masyarakat untuk turut memberikan tanggapan secara konstruktif. Masukan tersebut nantinya akan ditampung melalui Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan diserahkan kepada konsultan AMDAL sebagai bahan kajian.
2: Master plan dan DD sudah selesai, studi kelayakan juga sudah selesai. Secara itu kami masuk dalam proses AMDAL. Proses AMDAL ini dengan proses AMDAL net tentunya masuk melalui barang jasa untuk siapa yang sebagai pemenang untuk konsultan AMDAL. Secara itu prosesnya mulai berjalan, diawali dengan konsultasi publik. Tapi hari ini kami hanya ingin pastikan kepada publik, warga masyarakat bahwa lokasi ini akan segera dibangun rumah sakit. Dan proses kajian AMDAL segera kita lakukan. Kami sebagai ketua tim uji kelayakan lingkungan segera memulai tahapan proses AMDAL. Dan proses AMDAL ini akan kita lakukan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Semua pembangunan

0: wajib disilengkapi dengan dokumen lingkungan.
1: Bupati Raja Ampat Orireko Iriano Burdam menyerahkan SK pengangkatan PNS formasi tahun 2021 dan CPNS formasi tahun 2024 hasil optimalisasi. Kepala BPSDM Raja Ampat Ricardo Umkeke Toni menjelaskan bahwa total pegawai yang menerima SK sebanyak 651 orang, terdiri dari 219 PNS formasi tahun 2021 dan 432 CPNS formasi tahun 2024 hasil optimalisasi.
2: Untuk CPNS formasi tahun 2024 hasil optimalisasi seharusnya berjumlah 441 orang, namun terdapat 3 orang yang meninggal dunia dan 6 orang yang mengundurkan diri. Jadi yang akan menerima SK hari ini adalah sebanyak 651 orang yang terdiri dari 219 orang pegawai negeri sipil formasi tahun 2024 dan 432 orang calon pegawai negeri sipil tahun 2024 hasil optimalisasi. Kemudian kegiatan ini dibebankan pada...
3: Dalam arahannya, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burda meminta agar pegawai yang baru menerima SK untuk bisa melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Semua ASN juga harus terus belajar demi meningkatkan kapasitas diri karena tantangan pembangunan di daerah semakin kompleks. Orideko mengajak para pegawai untuk menjadikan setiap tugas sebagai landasan ibadah dan pengabdian, serta terus menjauhi praktek yang bisa merusak kepercayaan publik. Setiap ASN harus menjadi teladan di lingkungan kerja masing-masing, serta terus bekerja dengan penuh semangat dan inovasi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima.
4: Bukan sekedar gelar, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, integritas, dan profesionalisme. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh CPNS formasi tahun 2021 yang pada hari ini menerima SK pengangkatan, dan jadikanlah momen ini sebagai titik awal untuk terus belajar, berinovasi, dan memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan Raja Ampat, khususnya dalam mendukung visi pembangunan daerah yang unggul, berdaulat, adil, dan makmur.

Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, nulis naskah dan teknik rekaman, Zulkarnain Wijaya, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pemerintah resmi meluncurkan logo dan identitas visual Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Logo tersebut mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur yang merepresentasikan semangat kolektif, sinergi, dan pertumbuhan menuju Indonesia yang lebih maju. Logo HUT ke-81 RI merupakan karya desainer asal Padang, Fajar Novario, yang terpilih melalui mekanisme jajak pendapat publik. Tahun ini menjadi kali pertama masyarakat dilibatkan secara langsung dalam menentukan identitas visual peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Laman Istana Presiden menjelaskan, secara visual, logo tersebut lahir dari eksplorasi keragaman motif tradisional Nusantara yang dipadukan menjadi satu kesatuan. Desain itu menggambarkan semangat kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selain menjadi identitas peringatan kemerdekaan, logo HUT ke-81 Republik Indonesia juga diharapkan menjadi simbol persatuan yang mampu membangkitkan optimisme masyarakat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sorong malam ini.
3: Mendengar pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan Sorong Malam ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bersama saya Danusyah Lemobok. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Selamat menikmati mengisi suasana malam Anda saat ini sambil berapa aja ya, yang lagi santai, yang lagi mengerjakan sesuatu, lagi bikin sesuatu mungkin sambil masak atau apapun itu di rumah begitu ya, di dapur, atau sambil ya ngobrol-ngobrol dengan orang-orang rumah juga. Selamat menikmati suasana malam Anda. Kemudian yang lagi beraktivitas, yang lagi bekerja, selamat menjalankan aktivitas Anda. Anda yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan, selamat menikmati perjalanan Anda juga. Semoga makin menyenangkan sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Anda dimanapun berada pendengar, selamat mendengarkan juga siaran Pro 1 RRI Sorong ya, di Papua Barat Daya atau bahkan di seluruh Indonesia, yang juga bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong melalui aplikasi RRI Digital atau juga di rri.co.id. Jangan lupa ya, diikuti, di follow sosial media RRI Sorong di Instagram, di TikTok, di Facebook, dan jangan lupa subscribe juga YouTube RRI Sorong. Pendengar, tadi Anda telah mendengarkan rangkuman berita sepekan. Berbagai program siaran lainnya di Sorong malam ini juga masih akan saya hadirkan untuk Anda. Selanjutnya ada beragam informasi-informasi seputar nasional, berita-berita terkini, aktual di rri.co.id akan saya hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 20. Dan di pukul 20 pendengar Anda akan mendengarkan drama radio. Jangan lewatkan juga nanti Warta Berita Pro 3 Jakarta di pukul 21. Dan nanti Anda juga dapat mendengarkan lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Nanti ada lagu-lagu dari Pulau Jawa. Selanjutnya pendengar di pukul 22 Ruang Rindu akan hadir dengan lagu-lagu mancanegara era 90-an. Terakhir di pukul 23 hingga pukul 24 ada jazz music yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita. Pendengar, berita-berita terkini teraktual di rri.co.id. Ini diantaranya ada berita mengenai Presiden Prabowo berduka atas gempa yang terjadi di NTT. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan duka atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur NTT. Kepala negara juga menyampaikan doa untuk masyarakat NTT. Ucapan duka dan doa pendengar ditulis juga di Instastory. Dengan latar belakang berwarna hitam dan peta NTT, kemudian di pojok kanan atas terdapat gambar bendera merah putih yang berkibar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB merilis data sementara dampak gempa Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 18.48 WIB pendengar. Jadi jumlah korban meninggal dunia mencapai 47 orang dengan sebaran di Kabupaten Manggarai 24 orang, Manggarai Timur 17 orang, dan di Sika 3 orang. Selanjutnya juga di Manggarai Barat 1 orang, di Ngada 1 orang, dan di ND 1 orang. Selain korban meninggal ada juga warga yang mengalami luka-luka. Adapun total rumah pendengar yang rusak berat ini mencapai 157 unit, rusak sedang 41 unit, dan rusak ringan 148 unit. Kerusakan juga terjadi pada fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan 87 unit, kesehatan 18 unit, tempat ibadah 5 unit, kantor 6 unit, dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Presiden Prabowo Subianto mengirimkan 50.000 paket sembako dari bantuan Presiden untuk masyarakat terdampak gempa di NTT. Bantuan telah diberangkatkan ya menuju Maumere. Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah bergerak cepat menangani masyarakat yang terdampak gempa bumi di Flores. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk segera melakukan penanganan.

Pendengar, pemerintah memastikan bergerak cepat mengaktifkan posko penanggulangan bencana alam di NTT. Posko tersebut guna mempercepat penanganan dampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi 15 Agustus 2026. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi sebagai langkah memperkuat penanganan darurat di wilayah terdampak. Aktivasi posko itu, pendengar, nantinya membuat berbagai mekanisme penanggulangan bencana dapat segera dijalankan secara terkoordinasi. Menurutnya, seluruh kebutuhan penanganan bencana ini akan diaktifkan sesuai ketentuan yang berlaku. Tahap pertama yang menjadi prioritas pemerintah yaitu mencari dan mengevakuasi warga yang diduga masih terjebak di dalam bangunan runtuh. Ia menuturkan operasi pencarian dan pertolongan korban gempa ini akan melibatkan tim gabungan dari berbagai unsur seperti Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, TNI, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tim gabungan itu, ia juga menegaskan, dikerahkan secepat mungkin untuk memastikan warga yang masih berada di lokasi berbahaya dapat segera diselamatkan. Setelah proses pencarian dan evakuasi menjadi prioritas awal, pendengar, pemerintah juga akan mengerahkan penanganan pemulihan akses transportasi yang terdampak gempa. Upaya tersebut, pendengar, dinilai penting agar mobilisasi tim penyelamat, bantuan logistik, serta kebutuhan dasar masyarakat ini juga dapat berlangsung lebih cepat. Selain akses darat, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi apabila jaringan komunikasi di wilayah terdampak mengalami gangguan. Data mengenai jumlah korban maupun kerusakan ini juga dapat berubah ya seiring proses pendataan dan asesmen di lapangan. Pemerintah kini mempercepat koordinasi antara unsur pusat, pemerintah daerah, serta tim gabungan, pendengar, untuk menangani kondisi pasca gempa. Fokus utama penanganannya adalah menyelamatkan warga yang masih membutuhkan pertolongan, lalu membuka kembali akses yang terputus, serta memastikan komunikasi dan distribusi bantuan ini juga dapat terus berjalan.

malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi pukul 20 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan Drama Radio. Nanti juga saya masih punya beragam musik dan informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda. Anda juga bisa membaca ya pendengar beragam berita-berita terkini, berita-berita terpopuler khas rri.co.id. Nikmati terus pendengar suasana malam Anda dengan mendengarkan Sorong Malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Ranti, kamu?
0: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
2: Tinggal di mana kamu?
0: Di rumah Wa Ani, Mas. Aku boleh masuk?
2: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
0: Iya, Mas.
2: Ada keperluan apa kamu kesini?
0: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
2: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
0: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
2: Terserah kamulah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
0: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Wani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
2: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
0: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waan itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
2: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
0: Mas, aku...
2: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
0: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan. Lara. Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayo suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah. Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara. Ayo kotor kan mukanya.
1: Ya marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.
0: Diam kamu, Lara.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.
2: Ibu, aku takut, Ibu.

0: Nanti, Nara. Bangun. Bangun, Lara, Nanti.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak.
1: Gelap, Wak. Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantungku mau copot, Ran.
0: Ngagetin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
2: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara, ya Allah, Lara kamu masih hidup, nak.
4: Siapa kamu? Pergi.
3: Lara, pergi. Ini ibu, nak. Ibumu.
4: Bukan, pergi. Kamu bukan ibu aku. Nggak ada ibu yang ninggalin anaknya. Kamu orang jahat. Pergi kamu. Kamu orang jahat.
3: Lara, maafkan ibu, nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah.
2: Lara sayang. Ini nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
2: Lara, dari dulu
4: pergi.
2: Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak, pergi. Ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
2: Sini, nak. Sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
2: Iya, nanti. Iya, ayo kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
4: Ibu.
2: Ayo, Ranti, cepat, Ranti, ayo.

rantai besi itu mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang.

0: Spy X Family 09 adalah bagian terbaru dari serial manga yang digarap dengan brilian oleh Tatsuya Endo. Dengan setting dunia yang penuh teka-teki dan jalinan intrik yang menegangkan, buku ini berhasil memikat para pembaca dengan plot yang penuh kejutan dan humor yang menyegarkan. Kisah ini terus mengikuti perjalanan agen rahasia terampil Twilight yang tengah menghadapi misi berbahaya demi negaranya. Namun, misi kali ini tidak seperti yang lain. Twilight harus menyusup ke dalam sebuah acara pertunangan untuk mendapatkan informasi rahasia dari seorang pejabat asing yang diundang ke acara tersebut. Tantangan Twilight semakin rumit ketika dia mengetahui bahwa acara pertunangan tersebut dihadiri oleh seorang penipu ulung yang juga sedang berada di bawah misi menyamar. Sementara itu, Yor Briar, agen pembunuh yang menjadi istri Twilight, sedang dihadapkan pada ujian kesetiaan dan loyalitasnya terhadap Twilight. Ketika dia mendapatkan tugas untuk menyamar sebagai guru di sekolah yang dihadiri oleh anak-anak elit, dia merasa semakin dekat dengan kebenaran yang tersembunyi di balik perannya sebagai orang tua yang penuh kasih. Di sisi lain, putri mereka yang cerdas, Anya, juga mendapatkan peran penting dalam cerita ini. Dia harus menggunakan kecerdasan dan kecerdikannya untuk membantu orang-orang di sekitarnya sambil berusaha mencari tahu kebenaran di balik kedua orang tua angkatnya. Dengan adegan-adegan aksi yang mendebarkan, humor yang segar, dan dinamika keluarga yang semakin rumit, Spy X Family 09 berhasil menarik perhatian pembaca dengan penggambaran karakter yang kuat dan perkembangan cerita yang menegangkan. Buku ini adalah kelanjutan yang menghibur dan mendebarkan dari serial yang telah memikat hati banyak penggemar di seluruh dunia.
1: Sorong malam ini.
2: Mendengar pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Saya Danusyah masih menemani Anda, pendengar, hingga nanti di pukul 24 dengan berbagai program siaran yang masih akan saya hadirkan untuk Anda. Selanjutnya saya masih punya beragam musik dan informasi hingga nanti di pukul 21. Kemudian nanti di pukul 21, Anda akan mendengarkan Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Di pukul 21.30 jangan lewatkan lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Nanti Anda dapat mendengarkan rangkaian lagu-lagu dari daerah Jawa. Di pukul 22, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu akan membuat kita bernostalgia dengan lagu-lagu era 90-an, lagu-lagu mancanegara. Dan terakhir di pukul 23 hingga pukul 24, pendengar, ada jazz music, lagu-lagu hiburan, lagu-lagu pilihan yang semoga saja bisa menemani Anda menutup suasana malam Anda, atau juga bahkan menemani Anda yang sedang bertugas atau piket malam, ya pendengar, di manapun berada. Beragam musik dan informasi, lagu-lagu pilihan juga masih akan saya hadirkan nih pendengar. Di antaranya nanti mau saya putarkan lagu dari Baim dengan lagunya Kau Milikku. Nah pendengar, ada beragam informasi-informasi yang tentu saja mau saya hadirkan untuk Anda. Di antaranya, pendengar, ini saya punya informasi mengenai sebanyak 100 pengemudi ojek online atau ojol perempuan di Kota Semarang, pendengar, ini menerima bantuan sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis dari Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng. Jadi aksi sosial yang digelar bersama dengan komunitas Warisan Cinta atau Warisan Cinta Community ini berlangsung di kawasan Kota Lama Semarang Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin. Aksi sosial yang digelar dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini sekaligus juga nih pendengar menandai peluncuran resmi komunitas tersebut. Warisan Cinta Community menghimpun para pengusaha perempuan serta istri dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda di Kota Semarang. Ini untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Semarang, pendengar. Dan kegiatan ini juga didukung oleh Rumah Sakit Logorejo sebagai bentuk perhatian terhadap perlindungan pekerja rentan. Jadi sejalan dengan itu, pemerintah Kota Semarang juga terus ini memperluas kepesertaan UHC, BPJS Kesehatan, dan juga BPJS Ketenaga Kerjaan. Agustina menekankan bahwa sinergi lintas sektor seperti ini merupakan modal penting ini ya dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi warga di Kota Semarang. Ia mengatakan gotong royong ini harus terus kita jaga dengan semangat kebersamaan. Warisan cinta community dari dan pemerintah Kota Semarang ini juga dapat terus berbuat lebih banyak untuk masyarakat. Selanjutnya nanti saya juga punya informasi nih pendengar mengenai komunitas pecinta alam di Subang yang membentangkan bendera merah putih raksasa. Nah, seperti apa informasinya akan saya hadirkan untuk Anda. Tapi mau saya putarkan dulu lagu dari Baim dengan Kau Milikku.

Pendengar Merah Putih kembali berkibar gagah di Kabupaten Subang, bukan di lapangan upacara, melainkan di tengah aliran sungai. Komunitas pecinta alam membentangkan bendera raksasa di kawasan Muara Tujuh Sungai di Desa Cibulu di Kecamatan Tanjung Siang Subang, Sabtu 15 Agustus 2026. Pembentangan bendera raksasa tersebut, pendengar, merupakan agenda tahunan komunitas, komunitas warna alam ya, dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini kegiatan ini memasuki pelaksanaan ketujuh dan melibatkan warna alam, pelacak, raja wana, serta sispala Kabupaten Subang. Mereka mengusung tema nih, pendengar, warna alam untuk negeri, selamatkan tanah dan air. Jadi kegiatan ini syarat pesan pelestarian lingkungan. Para pesertanya menilai kemerdekaan tidak cukup dirayakan dengan upacara, tetapi harus diisi juga nih dengan aksi nyata menjaga tanah, sungai, dan juga hutan. Kegiatan tersebut, pendengar, turut dihadiri juga oleh Kepala Desa Cibulu dan masyarakat setempat. Kehadiran warga juga menambah semarak suasana kebersamaan dan nasionalisme di sepanjang bantaran sungai. Di atas aliran Muara Tujuh Sungai, bendera merah putih raksasa ini menjadi simbol bahwa perjuangan belum selesai. Jika dahulu perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata, kini dilakukan dengan merawat tanah, menjaga sungai, dan menyelamatkan air. Aksi ini juga, pendengar, mendapatkan apresiasi nih dari unsur legislatif di Kabupaten Subang. Anggota DPRD Kabupaten Subang, Bu Hori, ia menilai kegiatan tersebut membawa pesan penting tentang masa depan lingkungan.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah dari Andra and the Backbone dengan lagunya Saat Dunia Masih Milik Kita. Lagu yang bagus, lagu yang asik nih, yang bisa dinikmati di saat sekarang ini juga ya pendengar ya. Nah pendengar, selanjutnya kita ke Jambi. Ini semangat kemerdekaan menggema di kota Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani melepas peserta Fun Run dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 pada hari ini, Minggu pagi ini pendengar, 16 Agustus 2026. Kegiatan Fun Run-nya ini dimulai dari pukul 6 WIB, dilepas oleh Wakil Gubernur Sani, Wakil Gubernur Jambi, dan kemudian juga pendengar dikatakan dalam sambutannya menekankan pentingnya gaya hidup sehat dan peran serta masyarakat dalam menjaga keharmonisan sosial. Jadi ia mengatakan melalui kegiatan sederhana seperti Fun Run ini dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81. Ia juga mengatakan kita tidak hanya menjaga kebugaran fisik tetapi juga memperkuat silaturahmi dan rasa tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai, kata Wakil Gubernur Sani. Wagub Sani juga menyampaikan bahwa kegiatan jalan pagi dan olahraga bersama ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan kegiatan Fun Run-nya ini juga menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan mempererat silaturahmi di bulan kemerdekaan. Dan kemudian juga pemerintah Provinsi Jambi berharap kegiatan seperti ini dapat terus digalakkan sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat Jambi yang sehat, kuat, berkarakter, dan juga memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, sesaat lagi pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan nanti setelahnya di pukul 21.30 Anda dapat mendengarkan lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Nanti ada lagu-lagu dari Pulau Jawa. Di pukul 22 ada Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nanti kita akan bernostalgia dengan lagu-lagu mancanegara tahun 90-an. Terakhir di pukul 23 hingga pukul 24 menutup kebersamaan kita di Sorong Malam ini, edisi Minggu 16 Agustus 2026. Pendengar, Anda akan mendengarkan Jazz Music.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi, warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat dan itu benar-

0: habis itu kita dipanggil, nah kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh, nggak ada hambatan banget, kayak excited, maksudnya kayak apa namanya, biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih, teratur.
1: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
3: Ribuan masyarakat memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
4: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tuh belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
3: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
5: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27.
6: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih, Mas, bagi orang awam?
5: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
3: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
7: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrimsus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantara perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
8: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan

0: penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
1: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
2: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
1: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
4: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
5: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
4: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petaninya juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
5: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guru Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
6: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
5: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.
3: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
7: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
8: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
7: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
8: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Henrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
9: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, paramedis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau ada asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustubang dan rumah sakit.
8: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
10: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
11: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
10: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
11: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karhutla. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
12: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
11: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karhutla masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Ibu Tude di Mardika dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pue Wanacanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sorong malam ini

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan Singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng Singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng Singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng Singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Sorong malam ini.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 22 waktu Indonesia Timur. Selamat malam Lemo Bok untuk Anda pendengar yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, dan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Saya Danusyah masih menemani Anda pendengar, dan kebersamaan kita sampai di pukul 22 saat ini, di mana saatnya ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu hadir untuk Anda. Ada lagu-lagu era tahun 90-an nih pendengar di playlist kita malam ini yang bisa Anda pilih, lagu-lagu mancanegara tentunya ya. Dan malam ini lagu-lagu mancanegara era 80-an yang bisa Anda pilih, di antaranya pendengar ada lagu dari Spice Girls dengan Goodbye, ada Bon Jovi dengan Never Say Goodbye, ada The Black Crowes dengan High Hat Blues, ada Michael and Sturrock dengan Pain My Love, Westlife dengan More Than Words, Wet Wet Wet dengan Goodnight Girl, ada Work She dengan True to Life, Escape dengan Understanding, Will Smith dengan Just the Two of Us, dan ada Wilson Phillips dengan lagunya Release Me. Itu dia lagu-lagu yang ada di playlist kita malam ini pendengar. Bisa Anda pilih salah satunya dengan bergabung di 0951324222 ya. Untuk Anda yang bergabung lewat nomor telepon 324222, pastikan Anda juga sambil mendengarkan siaran ya melalui radio, supaya Anda selain mendengarkan melalui telepon bisa mendengarkan juga melalui radio, karena di 324222 ini suaranya sering agak terputus-putus, jadi biar Anda tetap bisa mendengarkan suara saya. Atau Anda bisa telepon saja di nomor WhatsApp ya di 0812-3868-8703. Lewat chat WhatsApp juga boleh, jangan lupa kasih tahu nama dan alamat Anda. Di setiap sesinya nanti akan saya tunggu dua penelpon untuk dua lagu hingga usai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur ya. Oke pendengar, saya awali dulu kebersamaan kita di ruang rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini dengan lagu-lagu mancanegara tahun 90-an bersama dengan lagunya Timmy Thomas dengan Dying Inside to Hold You.

0: Timmy Thomas dengan Dying Inside to Hold You mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong dengan lagu-lagu mancanegara tahun 90-an. Nah, siapa tahu ada yang baru saja mendengarkan, saya bacakan lagi dulu playlist lagu kita malam ini ya. Ada Wet Wet Wet dengan Good Night Girl, MLTR atau Michael and Stu Rock dengan Pain My Love, Westlife dengan More Than Wars, The Black Crowes, High Hat Blues, Spice Girls dengan Goodbye, Never Say Goodbye dari Bon Jovi, Work Shy dengan True to Life, ada juga Will Smith dengan Just the Two of Us, Escape dengan Understanding, dan ada Wilson Phillips dengan lagunya Release Me. Itu dia lagu-lagunya pendengar, silakan dipilih salah satunya. Anda bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887703. Saya langsung terima penelpon yang bergabung. Ini ada panggilan WhatsApp yang masuk ya. Ada Ibu Ana. Selamat malam Ruang Ibu Ana.
1: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Mantap. Selamat malam Mas Dano.
0: Selamat malam kembali. Silakan Ibu Ana.
1: Iya, saya mau request lagunya yang Release Me tadi Mas Dano.
0: Release Me. Oke. Okay.
1: Iya, itu lagu kesukaan saya Mas Dano.
0: Mantap.
1: Mantap. Jadi makanya saya cepat-cepat ini. Takut direbut.
0: Oke.
1: Iya, buat Ibu Hartini, Ibu Bidan Louis, terus Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Daniel, Bung Dae, Pak Nasrun, Pak Mendijo Manado, Pak Andi Yudhistira, Pak Widi, terus Kakak Puja, terus Ibu Monica, Pak Junaidi, Pak Jumadi, Pak Otis, Pak Jepri, Haurisa, Putra Tengah, Ciguria, Kak, terus siapa deh, Kak Puja, Kak Boy, Kak Alan, dan semuanya saja lah tanpa terkecuali, Bu Rete, Pak Rete, terus semuanya saja ya Mas Danu, salam kompak selalu. Semoga terhibur semua kita di malam hari ini. Buat Mas Danu, selamat bertugas Mas Danu, semoga sehat selalu, banyak rezekinya, diberkahi selalu beserta keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Ibu Ana. Kita coba ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ya, selamat malam Mas Danu.
0: Selamat malam. Silakan Bung Daik, pilih lagu yang mana?
2: Never Say Goodbye.
0: Never Say Goodbye. Oke, silakan.
2: Dikirim buat tadi untuk yang berlewat siapa, Ibu Ana. Selamat malam. Buat Luhut juga ini Asta Penuli bersama semuanya di situ. Buat kawan-kawan di Pabur dan di Kampung Baru Surya dan FKPP dan LMP Laskar Merah Putih dari Jakarta sampai Sorong Papua Barat Daya. Terima kasih Bung Danusia.
0: Terima kasih kembali untuk Bung Daeks. Bung Daeks pilih Bon Jovi dengan Never Say Goodbye. Oke, mendengar, kita nanti masih lanjut lagi ya. Kita dengarkan dulu Wilson Phillips dengan Release Me, dipilih sama Ibu Ana, dan barusan ada Bung Daeks pilih Bon Jovi dengan Never Say Goodbye. Ruang Rindu dengan lagu-lagu mancanegara era 90-an masih bisa Anda pilih nanti hingga di pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Pendengar, masih ada Wet Wet Wet Good Night Girl, MLTR, Michael and Surok ya dengan Pain My Love, Westlife dengan More Than Words, The Black Crowes dengan lagunya High Head Blues, Spice Girls Goodbye, Worksy dengan True to Life, Will Smith dengan Just the Two of Us, Escape dengan lagunya Understanding ya. Tadi sudah kita dengarkan Bon Jovi dengan Never Say Goodbye, dipilih sama Bung Dykes, dan lagu ini juga dipilih sama Ibu Puja yang katanya mau request lagu Bon Jovi. Salam untuk semua pecinta Ruang Rindu dan terima kasih. Tadi juga ada Ibu Ana yang bergabung pilih lagu dari Wilson Phillips dengan Release Me. Oke, saya coba terima kembali penelpon yang sudah ingin bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Kak Danu.
0: Halo, selamat malam. Silakan Ibu Bidan.
1: Aku jalan dulu ya Kak Danu ke bawah jendela. Oke, baik. Kak Danu, lagunya Good Night Girl.
0: Lagu Good Night Girl, oke. Okay.
1: Yes. Salam-salam ya Kak Danu.
0: Silakan.
1: Untuk Bang Andi Yudhistira, Bang Luhut, Fendi, Kak Jeffrey Halisa, Pak Willy, Pak Effendi, Mama Monica, Mama Do, Ibu Pendeta, Mama Pendeta, Ibu Hartini, Ibu Ana, Ibu Farida di Palu, Ibu Ida di Deo, Parete dan Ibu, semuanya yang tergabung dalam Ruang Rindu biar kita dengar lagunya. Jangan lupa yang satu ini Kak Danu, salam untuk Ibu, hati-hati pulangnya, jam 12 ke arah Kilo. Selamat tugas Kak Danu.
0: Oke, okay. Terima kasih untuk Ibu Bidan Louis yang dipilih Wet Wet Wet dengan Good Night Girl. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Dengan siapa ini?
2: Orang Aspen.
0: Orang Aspen. Silakan Orang Aspen.
2: Michael Ren. Oke.
0: Okay.
2: Ya, saya kirim untuk Pak Otis, Jerry, Pak Jepel, Risa, Pak Widin, Tokyo. Malam.
0: Terima kasih, selamat malam kembali untuk Pak Deki orang Aspen yang juga sudah bergabung dan pilih lagunya MLTR Michael and Sturrock dengan Pain My Love. Oke, nanti kita lanjut lagi pendengar, kita dengarkan dulu Wet Wet Wet Good Night Girl dipilih sama Ibu Bidan Louis. Selanjutnya ada Michael and Sturrock dengan Pain My Love, barusan dipilih sama Pak Deki.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu bersama saya Danusya sampai nanti di pukul 23 dengan lagu-lagu mancanegara tahun 90-an. Anda masih bisa telepon pendengar, masih ada Westlife, masih ada The Black Crowes, masih ada Spice Girls, ada Worksai, Will Smith, dan Escape. Itu dia lagu-lagunya yang masih bisa Anda pilih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam,
0: Pak Jumadi. Baik, tadi baru saya sebutkan lagunya, Pak Jumadi, pilih yang mana?
1: Sisa lagunya?
0: Iya, tadi baru saja saya sebutkan tuh. Ada Westlife, ada The Black Crowes, Spice Girl, Worksai, Will Smith, Escape.
1: Westlife saja.
0: Westlife. Oke.
1: Okay. Salam-salam dulu.
0: Silakan.
1: Ibu Artini, Ibu Ana, Pak Jerry, Ibu Rete, Pak Fendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, Ibu Nunung, Murni, itu saja. Mm-hmm. Semua-semuanya saja yang sebelum monitor juga.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Jumadi. Pak Jumadi pilih Westlife dengan More Than Words. Anda yang baru saja mendengarkan bisa ikut gabung ya di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong. Di playlist masih ada The Black Crowes dengan High Head Blues, Spice Girls Goodbye, Worksai dengan True to Life, Will Smith dengan Just the Two of Us, Escape dengan Understanding. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bang Denny.
0: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Ayu Manisi dari Maluku Tengah.
0: Oh, Mbak Ayu, Maluku Tengah. Semoga kabar baik ya, Mbak Ayu, ya.
2: Alhamdulillah, sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Kabar sebaliknya, Bang Denny.
0: Amin. Semoga baik juga.
2: Halo, Bang Denny. Anda suaranya... gak keputus.
0: Iya, betul sekali. Emang kalau di telepon nih terputus-putus nih. Silakan Mbak Ayu pilih lagu yang mana nih. Halo.
2: Bang Dani, saya tadi sempat mendengarkan lagu terakhir
0: Escape.
2: Lagu yang terakhir nih diputarkan ya Bang Dani, walaupun saya tidak mendengarkan suara Bang Dani.
0: Baik.
2: Ya, sudah terdengar suaranya. Mm-hmm. Tadi yang terakhir lagunya apa tuh?
0: Escape, judulnya Understanding.
2: Iya, sudah itu aja nih. Understanding, dan saya spesialkan buat Pak Benicio, buat Bu Ana, juga untuk Pak Widi di Tokyo, Bu Farida, Pak Nasrul, Bang Wayman, Pak Puja juga, dan semua merah masa teori. Bang Dani, terima kasih dan tetap semangat. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Terima kasih untuk Mbak Ayu yang bergabung lewat 0951-324-222 ya. Anda yang bergabung lewat nomor telepon 324-222, pastikan juga Anda sambil mendengarkan ya pendengar siaran Pro 1 RRI Sorong. Jadi Anda bisa mendengarkan suara saya juga saat saya menyapa. Karena kalau mengandalkan suara lewat telepon belakangan ini memang lagi kurang bagus, sering terputus-putus begitu ya. Oke, terima kasih tadi untuk Mbak Ayu, pilih lagunya Escape dengan Understanding. Tadi juga ada Pak Jumadi pilih lagunya Westlife dengan More Than Words. Kita dengarkan kalau begitu ya pendengar, lagu yang dipilih sama Pak Jumadi dan juga barusan ada Mbak Ayu.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Itulah dari Escape dengan Understanding, dipilih tadi sama Mbak Ayu. Dan tadi juga ada lagu dari Westlife dengan More Than Words, dipilih sama Pak Jumadi. Pendengar, tersisa Will Smith Just the Two of Us, Worksy dengan True to Life, ada Spice Girl dengan Goodbye, ada The Black Crowes dengan lagunya High Hat Blues. Saya tunggu lagi dua penelpon ya pendengar di 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, Bang Dan.
0: Waalaikumsalam, Ibu Farida, silakan.
1: Iya, lagunya yang nomor tiga.
0: Nomor tiga, ada. Spice Girl berarti.
1: Iya.
0: Oke, silakan.
1: Oke, salam-salamnya. Yang pertama buat Cigur ya di Jakarta. Ada Oma Cio, ada Bu Rete, ada Mama Do, ya, ada Bu Ana, ada Bu Bidan Luis, ya, ada Mama Indah, ada Puja, ada Bunda El, ada Pak Junaidi, ada Pak Nasrun dari Palu, ada Kang Ahmad Irwan, ada siapa lagi? Ada yang dari Manado, Bunda Sterlita, siapa lagi ya? Ini ya. Ibu Anggraini, Ibu Anggraini, terus ada Pak Benijo juga dari Manado, ada Pak Ramadan, ada Bang Luhut, ada Putra Tenga, semua-semuanya Bang Danu dari A sampai Z ya, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat, salam kompak selalu. Bang Danu, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih kembali untuk Ibu Farida. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, merek Bang Danu.
0: Selamat malam, Pak Luhut, penelpon terakhir ini, masih ada Will Smith, Worksy, The Black Crowes.
2: Di Black Cross jadi.
0: Oke, silakan.
2: Salamnya yang pertama Bang Wangdan, nggak bertugas dan kurangnya hati-hati. Terus dari Bu Farida, ada Bunda Talia, Bunda Ima, ada Bidan Lui, ada juga Iguana, Mati Mamadu, Gida, Wartini, Rete, Bung Leman, Pak Widi, Bang Ali juga Daek, ada juga Mama Monica, ada Ine Masih memadu dan buat semua-semuanya saya ketiga dan terima kasih, selamat malam, Horas.
0: Horas, terima kasih kembali. Selamat malam juga untuk Pak Luhut yang ada di Tapanuli. Jadi penelpon terakhir kita di Ruang Rindu malam ini ya, Pak Luhut pilih The Black Crowes dengan High Hat Blues. Tadi juga sudah ada Ibu Farida pilih Spice Girls dengan lagunya Goodbye. Sudah ada dua lagu terakhir kita untuk menutup Ruang Rindu malam ini dengan lagu-lagu mancanegara tahun 90-an. Terima kasih banyak ini untuk Anda pendengar yang telah bergabung tadi ya. Yang tidak sempat bergabung, jangan lupa nanti besok bisa gabung lagi tentunya di Pro 1 RRI Sorong setiap pukul 22 waktu Indonesia Timur. Setelah ini pendengar di pukul 23 hingga pukul 24 Anda akan mendengarkan jazz music, ada lagu-lagu pilihan, lagu-lagu menemani suasana istirahat malam Anda, lagu-lagu untuk menemani Anda menutup malam Anda juga bersama Pro 1 RRI Sorong, atau bahkan juga untuk menemani Anda yang sedang bekerja saat sekarang ini, atau lagi piket, lagi bertugas, lagi beraktivitas ya, atau bahkan ada yang lagi dalam perjalanan juga saat sekarang ini sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Lengkapi dan sempurnakan ya suasana malam Anda dengan mendengarkan Sorong malam ini hingga usai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Oke, ini dia dua lagu terakhir kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong. Lagu-lagu mancanegara 90-an, ada The Black Crowes dengan High Hat Blues, dan selanjutnya nanti Anda akan mendengarkan lagu dari Spice Girls dengan Goodbye. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sorong malam ini.

Suatu hari, singa berjalan dengan gagahnya di dalam sebuah hutan. Binatang-binatang lain sangat menghormatinya. Mereka semua memberi jalan kecuali keledai. Keledai justru mencibir ketika singa lewat. Singa seketika marah. Namun ketika dia melihat bahwa yang melakukan itu adalah seekor keledai, dia pun lantas melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Kenapa? Karena dia tidak mau mengotori cakarnya yang kuat hanya untuk menanggapi binatang bodoh seperti keledai. Nah, pendengar, tidak perlu menanggapi orang bodoh. Abaikan saja. Ingat, siapapun berhak memberi masukan, berkomentar, berbicara apapun tentang dirimu. Akan tetapi, kau juga berhak untuk menerima atau tidak menerimanya. Jangan semuanya dimasukkan dalam pikiran dan hati. Karena pada akhirnya, yang Tuhan lihat adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang mereka katakan.

ada seorang penjahit tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Dia menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak pernah membantu orang miskin di desa? Coba lihat, penjual daging di desa situ tidak punya uang banyak, tapi setiap hari dia membagikan daging kepada orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tapi pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, dia pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya kepada si penjual daging, dan si penjual daging berkata bahwa selama ini sebenarnya si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang miskin. Setelah si penjahit tua itu meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Nah, hati-hati dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, karena itu tidak penting.

Jika ada orang yang tidak menyukai kita, jangan khawatir, dan kita tidak perlu sibuk menjelaskan siapa diri kita. Karena bagi mereka yang tidak suka pada kita, sekeras apapun kita berusaha meyakinkan mereka, mereka akan tetap tidak menyukai kita. Begitupun sebaliknya, bagi orang-orang yang menyukai dan mencintai kita, kita tidak perlu menjelaskan siapa diri kita. Sekalipun mereka akan tetap menyukai dan mencintai kita dengan tulus dan apa adanya. Karena semesta tahu siapa manusia yang tepat dan terbaik untuk kita.

kebencian yang besar kepada seseorang akan membuatmu lebih menderita daripada orang yang engkau benci. Kebencian membuatmu sulit fokus pada hal-hal yang kau sukai dalam hidupmu. Perlahan-lahan, kau bisa kehilangan diri dan hidupmu. Seiring berjalannya waktu, dan semakin banyak kau kehilangan, kemarahanmu akan semakin meluap-luap. Jika kau benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Karena mungkin, itu bisa saja menjadi cara terbaik bagimu untuk mengatasi perasaanmu pada orang yang kau benci.

0: pendengar, tiga hal baik untuk dipikirkan saat mengalami kesulitan. Pikirkan bahwa Anda jauh lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Dalam keadaan sesulit apapun, Anda tidak menyerah dan masih bertahan. Dan jika terus bertahan, tanpa sadar, semuanya akan berlalu. Masa-masa sulit terkadang merupakan berkah tersembunyi. Kita memang harus menderita, tapi pada akhirnya, itu membuat kita kuat, lebih baik, dan lebih bijak.
1: Sorong malam ini.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang hari ini berkenan bagi pendengar. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Lademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini Senin 17 Agustus 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Sorong pagi ini.
1: Shalom, Lawobok, selamat pagi. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini, saya Noni Densi yang bertugas menemani dan mengawal pagi Anda hingga nanti di pukul 11 siang. Dan salam kemerdekaan untuk hari ini. Indonesia merdeka 81 tahun tak terasa perjalanan keberadaan bangsa kita.
2: Tapi jangan tunggu.
1: Kita bersyukur bangun pagi di pagi hari ini dengan segala doa dan juga rasa syukur kita. Kita sudah menikmati alam kebebasan, alam kemerdekaan yang luar biasa berkat perjuangan para pahlawan pendahulu kita. Dan di pagi hari ini khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, rangkaian lagu-lagu bernuansa islami menemani Anda menjalankan sholat subuh ya. Dan juga bagi Anda umat beragama lain dapat menjalankan doa syukur sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Rangkaian lagu-lagu bernuansa islami kami hadirkan untuk Anda dan juga akan hadir renungan pagi islami bersama Ustadz Ahmad Al-Atsari dengan judul Peringatan Itu Bernama Uban.

hati sempurna. Tak ku cari waktu yang lengang. Jika kau panggil sekarang juga, mengapa harus kutunda untuk pulang? Lelah ini biar menjadi saksi bahwa aku pernah tersesat. Namun sejak hari ini

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci?

bayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari Abim. Saya, Edi S. Abdullah.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbuhu rabbuna wirda. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya, maka Allah memberikan kepada mereka banyak peringatan-peringatan di dalam kehidupan dunia ini. Peringatan, nasihat, agar mereka sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Agar mereka ingat, ada saat dan waktu mereka akan berpulang dan akan berpindah kepada kehidupan yang hakiki, yang abadi. Salah satu peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya di dalam kehidupan dunia ini, tumbuhnya rambut putih, tumbuhnya uban di rambut seseorang, ataukah mungkin di jenggotnya. Maka uban ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan bahwa sebentar lagi dia akan meninggal dunia. Peringatan bahwa umurnya sudah tidak muda lagi. Peringatan bahwa akan dekat waktu dia berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengungkit peringatan ini kepada hamba-hambanya. Di dalam surat Fatir ayat ke-37, Allah menceritakan kepada kita tentang keadaan para penghuni neraka. Wahum yastarikhuna fiha rabbana. Mereka, para penghuni neraka, akan berteriak di dalam neraka kesakitan dengan besar dan pedih serta kerasnya siksa dan azab yang mereka terima. Mereka berteriak. Apa permohonan dari teriakan mereka? Rabbana akhrijna na'mal saliha. Wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini. Kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang dahulu kami tinggalkan. Kami akan sholat, kami akan puasa, kami akan sedekah, kami akan beramal soleh. Yang dulu kami lalaikan, kami lupakan, kami tinggalkan. Keluarkan kami, kembalikan kami ke dunia. Mereka memohon dengan penuh harap kepada Rabbul Alamin agar dikeluarkan dari neraka tersebut. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah telah aku berikan kepada kalian umur? Telah aku berikan kepada kalian waktu di dunia, kesempatan. Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Yang mana dengan umur dan kesempatan tersebut, seseorang yang bisa mengambil peringatan, bisa mengambil peringatan. Dan telah datang kepada kalian pembawa peringatan. Fadhuku fama lidzalimina min nasir. Maka rasakanlah azab yang pedih itu. Maka rasakan oleh kalian siksa yang dahsyat itu. Tidak ada penolong sedikit pun bagi orang-orang yang berbuat zalim.
Para ulama tafsir menyebutkan kepada kita dan menjelaskan tentang ayat ini, waja'akumun nadhir, telah datang peringatan kepada kalian. Sebagian mereka menyebutkan yang dimaksud dengan peringatan adalah Al-Quranul Karim. Allah sudah turunkan Al-Quran sebagai peringatan. Di situ ada peringatan dari Allah, nasihat, wasiat dari Allah. Kenapa kalian tidak baca? Kenapa kalian tidak amalkan? Kenapa kalian tidak tersentuh dengan nasihat dan peringatan dari Al-Quranul Karim? Sebagian ulama tafsir menjelaskan, memaknakan nadhir, peringatan di sini adalah Rasul, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah diutus kepada kalian, menasihati kalian, memberikan wejangan-wejangan dengan sabda-sabda beliau. Kenapa kalian tidak mengambil petunjuk? Kenapa kalian tidak mengambil ajaran dan peringatan dari beliau? Dan sebagian ulama tafsir juga menyebutkan bahwa makna dari waja'akumun nadhir, telah datang peringatan kepada kalian, disebutkan tafsir ini dari Ibnu Abbas, dari Ikrimah, dari Abu Ja'far Al-Bakir, dari Imam Qatadah, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Waqi', Al-Husain bin Fadl, Al-Farra', dan At-Tabari. Apa yang dimaksud dengan an-nadhir? Qalu, mereka mengatakan, as-syaib, uban. Allah ungkit, bukankah telah datang kepada kalian peringatan dengan tumbuhnya uban? Bukankah kalian bercermin kemudian mendapati uban di kepala kalian? Itu adalah peringatan akan dekatnya kematian. Peringatan bahwa kalian sebentar lagi akan berpulang kepada Allah. Kenapa kalian tidak mengambil peringatan dari itu? Imam Al-Bukhari di dalam sahih beliau, sahih Bukhari, beliau membuat satu bab, babu man balagha sittina sanatan faqad a'dzarallahu ilaihi fil umur. Bab, seseorang yang sudah mencapai umur 60 tahun, maka Allah sudah memberikan uzur kepada dia dari umurnya. Artinya sudah cukup peringatan dan waktu serta kesempatan yang panjang yang Allah berikan kepada dia. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Kemudian beliau, Imam Bukhari, membawakan ayat ini ketika Allah berfirman, bukankah kami telah berikan umur kepada kalian yang bisa diambil peringatan oleh orang-orang yang mau mengambil peringatan, dan telah datang an-nadhir, peringatan tersebut. Maksudnya adalah uban, seseorang yang sudah tua tapi dia tidak mau mengambil peringatan, maka dia pun disiksa dengan siksa yang pedih di neraka Allah, waliyazubillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, berkata seorang penyair, kafa mu'dhinan biqatirabil ajal syababun tawalla wa syaibun nazal. Cukuplah sesuatu yang mengumumkan bahwa dekatnya ajal. Cukuplah menjadi sebuah perkara yang mengumumkan akan dekatnya kematian. Masa muda yang telah pergi dan uban yang telah banyak menumbuhi rambut seseorang. Wa ma halatuna illa thalathun. Keadaan kita manusia ini hanya tiga saja. Tahapan umurnya manusia ini. Syababun thumma syaibun thumma mautun. Muda, masa muda. Kemudian syaib, masa tua ditandai dengan banyaknya uban. Thumma mautun, kemudian meninggal. Masa muda, masa tua, meninggal. Wa akhiru ma yusammal mar'u syaikhan. Dan gelar terakhir untuk seseorang itu adalah syaikh. Orang sepuh, orang tua. Bahasa Arabnya syaikh. Syaikh itu artinya orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, lanjut usia. Wa yatluhu minal asma'i mayyitun. Dan nama dia akan tergantikan dengan nama jenazah.
Ada seseorang misalkan yang bernama Abdullah. Ketika dia meninggal dunia, maka orang tidak lagi memanggil, menyebut dia dengan nama Abdullah. Akan berubah nama dia dengan nama jenazah. Meninggal dia jam 10 siang misalkan. Kemudian datang keluarganya, datang teman-temannya. Mereka akan mengatakan, kapan kita mandikan jenazahnya? Tidak ada yang menyebutkan kapan kita memandikan Abdullah. Kapan kita mensolatkan jenazah? Tidak ada yang mengatakan kapan kita solatkan Abdullah. Langsung berubah namanya seketika. Meninggal saat itu juga, hari itu juga berubah namanya menjadi jenazah. Ayo kita antar jenazah ke kuburannya. Nah, maka kita hanya ada di antara tiga tahapan ini. Masa muda, kemudian tua, kemudian meninggal dunia. Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan kepada kita, wala musibata akbaru min mautil qalbi. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada matinya hati. Kalau hati sudah mati, dia tidak bisa lagi menerima nasihat bagaimanapun orang yang memberikan nasihat pada dia. Karena hatinya sudah mati terkunci, tidak ada lagi mempan nasihat khutbah Jumat maupun ceramah-ceramah menasihati dia. Tidak akan ada faedahnya. Tidak akan ada faedahnya. Itulah musibah yang paling besar. Ketika orang sudah memiliki hati yang mati, sehingga tidak lagi kebaikan diharapkan darinya. Kemudian kata beliau, wala zajara ablagu minasyaibi. Dan tidak ada peringatan yang lebih mengena bagi pemiliknya daripada uban yang tumbuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, seseorang yang tidak bisa mengambil peringatan dan pelajaran dari uban yang sudah banyak tumbuh di rambutnya, dan dia tidak memperbagus dan memperbaiki amalannya di dalam ketaatan kepada Allah setelah beruban, dan tidak segera untuk melepaskan diri dari maksiat padahal sudah beruban, maka dia diancam dengan ancaman yang sangat keras sekali. Dosanya double. Dosanya lebih berat dibanding anak-anak muda yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun." Ada tiga hal atau ada tiga orang, "La yukallimuhumullah yaumal qiyamah." Allah tidak akan mengajak mereka bicara pada hari kiamat. Wala yuzakkihim. Allah tidak akan mensucikan mereka. Di dalam riwayat yang lain diberikan tambahan lafaz wala yanzuru ilaihim. Allah tidak mau melihat mereka. Walahum azabun alim. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Tiga orang ini. Yang pertama, syaikhun zanin. Orang yang sudah tua dan berzina. Wa malikun kadzab. Seseorang yang memiliki kepemimpinan, kekuasaan dan dia berdusta. Wa ailun mustakbir. Miskin yang sombong. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberatkan hukuman dan azab bagi tiga orang ini. Dikarenakan pendorong mereka untuk melakukan dosa-dosa itu sudah tidak ada, sudah minim. Yang pertama adalah syekh yang berzina, orang tua yang berzina. Orang tua itu syahwatnya melemah, menurun syahwatnya, tidak seperti muda. Melemah syahwatnya yang membuat dia kemudian ingin menumpahkan ataukah melampiaskan syahwatnya. Karena secara fisik sudah lemah, syahwatnya semakin lemah, dia sudah semakin tua. Tapi kok ada ternyata
seorang yang sudah tua masih sempat-sempatnya berzina. Maka ini menunjukkan orang ini parah sekali. Maka orang tua yang berzina akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena orang tua itu sudah lemah syahwatnya. Yang kedua, karena biasanya orang tua itu sudah bisa berpikir dengan jernih. Dia punya pengalaman yang banyak, memakan asam garam kehidupan. Telah sempurna akalnya, dia bisa menimbang mana yang baik, mana yang jelek, mana yang mafsadat, mana yang maslahat. Beda dengan anak muda. Anak muda berzina karena akal mereka pendek. Mereka tidak memikirkan bagaimana ke depannya. Bagaimana kalau ini terjadi sesuatu, kemudian tersebar aib mereka, kemudian terjadi hamil di luar nikah dan segala macamnya. Ya, mereka tidak pikirkan itu. Karena mereka orang-orang muda yang tidak memikirkan jauh ke depan. Ini orang tua yang seharusnya dia berpikir jauh ke depan. Tapi ketika dia masih sempatnya berzina, orang tua ini diancam oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Demikian juga seorang penguasa yang berdusta. Dia tidak perlu berdusta. Dia bisa untuk merealisasikan apa yang dia inginkan dengan kekuasaan dia, dengan kekayaan dia. Dengan jujur bisa. Tapi kenapa dia kemudian berdusta? Maka penguasa yang berdusta juga akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan kedua, yang ketiga, seorang miskin yang sombong. Apa yang dia sombongkan? Dia miskin. Kalau orang kaya sombong, ya dia punya harta, dia merasa memiliki kekayaan, dia bisa sombong. Walaupun itu sebenarnya tidak boleh juga. Sesuatu yang dikecam dalam syariat Islam, tidak akan masuk surga seseorang yang ada dalam hatinya sebesar biji dzarrah berupa kesombongan. Akan tapi orang kaya, dia memiliki potensi untuk sombong karena dia punya kekayaan, dia punya harta. Tapi ada orang miskin, sudah miskin sombong lagi. Maka inilah yang membuat dia diazab dengan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat At-Tabrani dan disahihkan Syekh Albani dalam Shahihul Jami', Salasatun, ada tiga orang, la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, Allah tidak mau menengok mereka di hari kiamat. Usyaimitun zanin, usyaimit itu artinya seorang yang sudah beruban dan berzina. Sudah tua, beruban, berzina lagi. Wa'ailun mustakbir, yang kedua adalah orang miskin yang sombong. Warajulun ja'alallaha bid'atan la yashtari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminih, yang ketiga adalah seseorang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangan dia, tidaklah dia membeli kecuali dengan sumpah dan tidaklah dia menjual kecuali dengan sumpah. Banyak bersumpah untuk melariskan barang dagangan dia. Ini termasuk dari orang-orang yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain yang serupa dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, arba'atun, ada empat golongan, yubghiduhumullah, Allah akan membenci mereka, Allah akan memurkai mereka. Al-bayya' al-hallaf, seorang pedagang yang suka bersumpah. Demi Allah, ini bagus. Demi Allah, beli. Demi Allah, demi Allah. Dia menjual dengan sumpah dia. Wal-faqirul mukhtal, yang kedua orang fakir, orang miskin yang sombong. Wal-syekhul zani, yang ketiga orang tua yang sudah tua, yang sudah sepuh dan berzina. Yang keempat, wal imamul jair, imam, pemimpin, penguasa yang berbuat zalim. Maka Ibnul Jauzi mengatakan, falwailu
maka celaka liman lam yanhahu syaibuhu an aibih. Seseorang yang mana ubannya tidak menghalangi dia dari kejelekannya, dari aibnya. Ubannya ada, tapi tidak menghalangi dia untuk terus melakukan maksiat, melakukan perkara-perkara yang aib. Madzaka illa li khalalin fi imani. Tidaklah itu kecuali karena ada yang kurang, ada celah di dalam imannya, karena tipisnya iman dia. Man nazala bihi syaib, barang siapa yang sudah beruban, fahuwa bimanzilatil hamil, maka dia sama seperti wanita yang hamil. Allati la tantadhiru illa alwiladah, yang dia tidaklah menunggu kecuali hari kelahiran. Hamil, apa yang dia tunggu? Kelahiran. Hamil 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5, 6, 7, 8, 9. Dia menunggu itu, menunggu waktu yang akhirnya HPL, hari perkiraan lahir, nukunya dia melahirkan. Kadzalika sahibus syaib la yantadhir ila al-maut. Maka demikianlah orang yang sudah beruban, tidaklah dia menunggu kecuali kematian. Telah dekatnya waktu dia berpulang. Dia tidak menunggu dan dia tidak menanti sesuatu kecuali kematian. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Dia tinggal menanti, menunggu eksekusi mati tersebut. Faqabihun minhu al-israru al-dhan. Maka betapa buruknya seseorang ketika dia sudah beruban tapi terus menerus di atas dosa dan di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya man anzarahu syaibu bil mauti wa huwa muqimun alal atham. Wahai orang-orang yang sudah diberikan peringatan dengan uban bahwa akan dekatnya kematian sementara dia terus berada di atas dosa-dosa. Ama kafaka wa'idhus syaibi ma'a wa'idhil Qur'ani wal Islam. Tidakkah cukup bagimu peringatan uban tersebut bersamaan dengan peringatan Al-Quran dan Islam? Al-mautu khairun laka minal hayati ala hadhil hali wassalam. Kematian lebih baik bagimu dibanding kehidupanmu atas perkara ini. Dan itu lebih selamat bagimu. Berkata ba'du salaf, berkata sebagian salaf rahimahullah, asbihu ta'ibin wa amsu ta'ibin. Masuklah kalian di waktu subuh, di waktu pagi dalam keadaan bertaubat, dan masuklah kalian di waktu sore dalam keadaan bertaubat. Yushiru ila annal mu'min la yambagi ayyusbiha wa yumsi illa ala taubah. Salaf ini, sebagian salaf ini memberikan isyarat bahwa seorang mukmin tidak sepantasnya dia masuk di pagi hari dan masuk di sore hari kecuali dengan memperbarui taubat. Fa innahu la yadri, dikarenakan dia tidak tahu, mata yufaji'uhul maut, kapan kematian itu akan datang menghampirinya, menjemputnya, subahan au masaan, apakah itu pagi hari ataukah di sore hari. Faman asbaha au amsa ala ghairi taubah, barang siapa yang dia masuk di pagi hari dan di sore hari bukan di atas taubat, fahuwa ala khatarin, maka dia berada di atas bahaya yang sangat besar. Li'annahu yakhsha ayyalqallaha ghaira ta'ibin, dikarenakan dikhawatirkan dia bertemu Allah dalam keadaan tidak bertaubat. Fayuhsyar fi zumratil zalimin, sehingga dia dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang yang zalim. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan di dalam surah Hujurat ayat 11, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim. Ta'khirut taubati fi hal syababi qabihun, mengakhir-akhirkan, menunda-nunda taubat ketika masih muda itu adalah sesuatu yang buruk. Wa fi halil masyibi aqbahu wa aqbah, dan menunda-nunda taubat ketika sudah tua
itu lebih buruk dan lebih jelek lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada sebagian hamba-hambanya dengan adanya uban. Peringatan akan dekatnya kematian. Peringatan bahwa kehidupan dunia ini adalah fana dan sementara. Dia akan berpindah sebentar lagi ke alam yang abadi. Maka itu adalah sebuah panggilan dari Allah untuk dia segera mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya dan mengisi waktu, umur, dan kesempatan yang Allah titipkan, mengisinya dengan amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghentikan semua dosa dan kemaksiatan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, uban di dalam Islam adalah cahaya bagi setiap muslim. Allah mengatakan, di samping itu adalah peringatan, uban juga adalah cahaya. Allah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, man syaba syaibatan fil Islam, barang siapa yang beruban di dalam Islam, kana lahu nurun yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Dan dilarang untuk kita mencabut uban. Dilarang untuk kita yang sudah tumbuh ubannya untuk mencabut khusus uban itu, tidak boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tantifu syaiba, janganlah kalian mencabut uban. Fa innahu nurun yaumal qiyamah, dikarenakan uban adalah cahaya di hari kiamat. Wa man syaba syaibatan fil Islam, barang siapa yang tumbuh ubannya dalam Islam, kutiba lahu biha hasanah, maka akan dicatatkan untuknya satu pahala. Wa hutta anhu biha khathiah, akan digugurkan darinya satu dosa. Wa rufi'a lahu biha darajah, dan akan diangkat untuknya satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah peringatan, sekaligus itu adalah keutamaan bagi orang-orang yang memiliki uban sebagai cahaya di hari kiamat, sehingga tidak boleh kemudian dicabut, dan sekaligus dia akan mendapatkan pahala dengan satu uban, satu pahala, digugurkan satu dosa, dan kemudian diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika seseorang tumbuh ubannya, maka boleh dia menyemir ubannya, akan tetapi tidak boleh menyemir dengan warna hitam. Dia boleh menyemir dengan warna apapun, akan tetapi tidak boleh menyemir ubannya dengan warna hitam. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akhir umur yang baik, husnul khatimah, mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, dan ditutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Dikarenakan al-a'malu bil khawatim, amalan itu bergantung dengan bagaimana penutupnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Wali Kota Sorong mengukuhkan anak-anakku sekalian sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kota Sorong.
2: Untuk tugas pemerintah daerah adalah memastikan bahwa pelayanan terhadap seluruh pasien ini harus mendapatkan prioritas utama.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi Berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya yang kami hadirkan untuk Anda untuk wilayah Papua Barat Daya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Noni Densi.

0: Wali Kota Sorong kukuhkan Paskibraka untuk hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Laporan Husni Laing.
1: Wali Kota Sorong Septinus Lobat resmi mengukuhkan Paskibraka Kota Sorong yang akan bertugas pada upacara bendera HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026. Pengukuhan tersebut digelar di Gedung Lamberjit Mau Kompleks Kantor Wali Kota Sorong pada Sabtu malam 15 Agustus 2026. Dalam amanatnya, Wali Kota mengatakan bahwa Paskibraka merupakan tanggung jawab kebangsaan untuk melaksanakan tugas pengibaran bendera merah putih sebagai simbol persatuan dan martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wali Kota menyebutkan pelatihan dan pendidikan yang sudah dijalani oleh Paskibraka selama ini kiranya membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, dan rasa cinta tanah air.
2: Saya, Wali Kota Sorong, mengukuhkan anak-anakku sekalian sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kota Sorong tahun angkatan 2026. Semoga amal bakti semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.
1: Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Septinus Lobat berharap ke depan mereka ini calon pemimpin-pemimpin yang mampu membawa Indonesia semakin maju. Selain itu, jadikan momen ini sebagai titik awal untuk terus belajar dan berprestasi. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dikukuhkan Bupati Ori Deko, 40 anggota Paskibraka Raja Ampat siap kibarkan bendera di upacara kemerdekaan. Laporan Padli Ramdan.
3: Sebanyak 40 pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka dikukuhkan oleh Bupati Raja Ampat Ori Deko Iriano Burdam di Gedung Pari Convention Center Sabtu malam 15 Agustus 2026. Pengukuhan Paskibraka berlangsung penuh khidmat, disaksikan para orang tua pelajar dan jajaran Forkopimda Kabupaten Raja Ampat. Paskibraka Kabupaten Raja Ampat terdiri dari 25 pelajar laki-laki dan 15 pelajar perempuan yang berasal dari SMK dan SMA se-Kabupaten Raja Ampat, yaitu SMA Negeri 1 Raja Ampat, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMA Negeri 4, SMA Negeri 7, SMA Negeri 14, SMA AS Gupi, SMK YPK Bukit Zaitun, dan SMK Cahaya Anak Papua. Koordinator pelatih Paskibraka Raja Ampat dari Kodim 1805, Kapten Kusno Hutomo mengatakan, Paskibraka telah melalui tahapan latihan yang panjang untuk materi baris berbaris. Pihaknya juga melakukan pembinaan fisik, mental, serta kedisiplinan untuk memastikan bahwa pelajar memiliki etika dan tata krama yang baik saat dan setelah pelaksanaan upacara. Kapten Kusno memastikan bahwa sebanyak 40 Paskibraka siap melaksanakan pengibaran bendera merah putih pada upacara 17 Agustus di lapangan apel kantor Bupati Raja Ampat.
4: Itu supaya saat melaksanakan pengibaran bendera 17 Agustus, adik-adik kita itu fisik dan mentalnya sudah sangat luar biasa kami ajarkan, sehingga siap untuk melaksanakan pengibaran tanggal 17 Agustus 2026 jam 09.00 di lapangan apel Pemda. Untuk kesiapan Paskibraka sudah sampai ke 99% sukses. Tinggal 1% saja. 1%-nya itu yaitu tinggal mentalnya.
3: Ketua Regu dan anggota Paskibraka Raja Ampat, Muhammad Rizal Zulkazah dan Trin Aira Febrianti Mailera mengaku sudah siap untuk pelaksanaan upacara penaikan dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026. Semua anggota Paskibraka telah melalui proses latihan dengan disiplin yang ketat agar upacara terlaksana dengan baik. Menurut Trin Aira, Paskibraka sudah melakukan geladi kotor dan geladi bersih upacara 17 Agustus pada Rabu dan Kamis sebelum kegiatan pengukuhan. Setelah mengikuti prosesi pengukuhan, anggota Paskibraka akan lebih banyak istirahat dan memulihkan fisik supaya lebih siap untuk pelaksanaan upacara kemerdekaan.
5: Hari Rabu kita sudah mulai geladi kotor itu kita sudah mulai terus kemarin juga tadi juga kita baru kerja geladi fisik.
3: Pengukuhan Paskibraka Raja Ampat turut dihadiri Wakil Bupati Mansyur Syahdan, Komandan Kodim 1805 Letkol Syahrul Usman, Kapolres Raja Ampat James Octavianus Tegai, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menegaskan bahwa keselamatan dan penanganan medis terhadap 3 warga sipil korban penembakan orang tak dikenal di Kabupaten Maibrat menjadi prioritas utama.
6: Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menegaskan bahwa keselamatan dan penanganan medis terhadap 3 warga sipil korban penembakan orang tak dikenal di Kabupaten Maibrat menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Ahmad Nausrau usai mengunjungi 3 korban yang sedang menjalani perawatan di RSUD Selebe Solo, Kota Sorong, Jumat malam 14 Agustus 2026. Menurut Ahmad Nausrau, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu langsung memberikan arahan agar pemerintah segera melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Maibrat dan pihak rumah sakit guna memastikan kesiapan penanganan medis. Selain menerima informasi mengenai insiden tersebut, Pemprov Papua Barat Daya langsung berkoordinasi

0: sehingga untuk tugas pemerintah daerah adalah memastikan bahwa pelayanan terhadap seluruh pasien ini harus mendapatkan prioritas utama untuk kesehatannya, keselamatannya, bahwa semua jaminan pengobatan mereka sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Nah, itu arahan yang tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur. Karena itu malam ini kami datang didampingi oleh Pak Ketua Dewan, Pak Sekda, seluruh jajaran, Pak Kebinda, kemudian juga Pak Danrem, Pak Kapolresta, Ibu Direktur sebenarnya juga ada. Jadi kita ingin memastikan bahwa penanganan terhadap seluruh pasien ini harus maksimal.
1: Sementara itu, Direktur RSUD Selebes Solo, Dr. Gigi Susi Jitmau, mengatakan kondisi 3 warga sipil korban penembakan saat ini dilaporkan dalam kondisi stabil. Setibanya ketiga korban di RSUD Selebes Solo, penanganan langsung dilakukan oleh tim medis. Susi mengatakan 3 dokter bedah juga telah disiapkan untuk menangani kondisi para korban, termasuk apabila diperlukan tindakan operasi.
2: Ketika masuk, saya pantau di tim IGD, laporannya kondisi pasien stabil. Ada serpian gitu. Oh, untuk serpian itu kan harus dipastikan lagi tau. Tim medis nanti operasi sampai kalau bisa saya menyatakan seperti itu. Yang pastinya tim IGD sampaikan bahwa kondisi pasien stabil ya, Tuhan. Akhirnya kalau seperti ini ya prediksi saya kami bisa handle di Selebes Solo.
3: Berarti tidak perlu untuk dirujuk ke luar daerah.
2: Untuk saat ini belum, masih bisa kami handle. Dokter-dokter kita juga sudah lengkap, sudah ada tim medis sudah lengkap untuk bisa menangani kasus yang ada.
1: Sebagai informasi, 3 warga yang menjadi korban penembakan yakni Sylvester Asem, Selviana Sori, dan Anike Fatie dievakuasi dari Kabupaten Maibrat ke Kota Sorong setelah menjadi korban penembakan dalam insiden yang terjadi di Kampung Ainon sekitar pinggiran Sungai Kamundan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, demikian informasi aktual yang telah kami hadirkan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan merdeka!

0: Sorong pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti informasi terkini lewat berita Sorong pagi ini. Dirgahayu Indonesiaku, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Merdeka bersama, bersatu berdaulat untuk Indonesia maju. Bersemangat di pagi hari ini buat yang mau mengikuti upacara bendera, sudah harus prepare, sudah harus siap-siap. Jangan sampai terlambat ya.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Semangat kebersamaan untuk Indonesia. Ya, pagi hari ini buat yang sudah sibuk dari pagi, khususnya buat adik-adik sekolah yang harus menggunakan busana adat daerah Nusantara. Semangat selalu ya untuk kebanggaan Indonesia di usia ke-81 tahun. Dan juga buat Anda yang harus mengikuti upacara bendera di lingkungan kerja masing-masing. Kemudian juga kita akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun langsung dari Pantai Reklamasi, diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Indonesia. Mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat Pandan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dari berita pagi hari ini, anggota Komisi 2 DPR Jazuli Juwani meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai dalam mendukung pembayaran gaji dan insentif ASN P3K serta pelayanan publik. Usai memeriksa Ketua DPRD Kuan Sing, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian uang sebesar 14 ribu dolar Singapura kepada pihak Kementerian Kehutanan. Inilah warta berita selengkapnya hari Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

Dan sejumlah informasi akan kami hadirkan berikut ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memanfaatkan moda transportasi laut menerobos keterbatasan akses geografis dan mendistribusikan bantuan logistik tanggap darurat bagi korban gempa bumi hingga ke wilayah kepulauan terluar di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Palue. Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara dari luar negeri, Parlemen Iran dijadwalkan menggelar sidang secara virtual hari Minggu kemarin dalam membahas sejumlah rancangan undang-undang terkait penanganan pengaruh asing dan pengawasan Selat Hormuz.

0: Kita masuk ke informasi pertama, anggota Komisi 2 DPR Jazuli Juwaini meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai dalam mendukung pembayaran gaji serta insentif ASN P3K dan pelayanan publik. Kita simak informasi lengkap dari Aliana Zahra berikut ini.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk hak ASN dan kepastian hukum. Anggota Komisi 2 DPR RI Jazuli Juwaini menilai besaran transfer ke daerah atau TKD perlu dihitung secara cermat agar pemerintah daerah tetap mampu memenuhi kebutuhan gaji dan insentif pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya, dukungan dana pusat ke daerah diperlukan agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Karena itu kita memohon dana pusat ke daerah itu juga jangan dipangkas terlalu besar, karena itu akan mempengaruhi.
2: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta menilai kepastian dan keadilan hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Ia meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan sistem penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial dan nilai-nilai Pancasila.
3: Bagaimana caranya mencapai tujuan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur? Apakah sekarang sudah adil? Banyak orang yang mengatakan baru sebagian. Apakah Indonesia sudah mengarah kepada keadilan sosial? Masih tertatih-tatih. Oleh karena itu, ketika kita ditanya apa harapan kita, wujudkan keadilan sosial, wujudkan sila-sila Pancasila.
2: Refleksi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menyoroti pentingnya pemenuhan hak masyarakat, pelayanan publik, serta kepastian dan keadilan hukum. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan mencapai cita-cita bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari gedung KPK. Usai memeriksa Ketua DPRD Kwan Sing, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan pemberian uang sebesar $14.000 Singapura kepada pihak Kementerian Kehutanan. Dan proses pengembalian serta pengembangan perkara dugaan korupsi di Kwan Sing. Kita simak laporan lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
4: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian uang kepada pihak Kementerian Kehutanan serta proses pengembaliannya dalam pengembangan perkara dugaan korupsi yang berlangsung di Kuantan Singingi. Penyidik menelusuri aliran dana, mekanisme pemberian serta pihak yang diduga menerima uang dalam perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik telah rampung memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami dugaan pemberian uang tersebut. 4 saksi yang diperiksa yakni Ketua DPRD Kwan Sing Juprizal, PJ Sekretaris Daerah Kwan Sing periode 2024-2025 Fahdiansyah, Novianti selaku pihak swasta, serta Rama Andre Nugroho selaku koordinator kelompok kerja wilayah Sumatera Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan di Kementerian Kehutanan.
4: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD, RAN dan JUP. Di mana dalam pemeriksaan tersebut penyidik melakukan pendalaman terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak di Kementerian Kehutanan dan juga pendalaman terkait pengembaliannya. Sedangkan untuk saksi saudara PTU tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut dan penyidik akan menjadwalkan ulang.
5: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Juprizal mengaku tidak mengetahui soal amplop berisi uang tersebut. Padahal amplop tersebut yang diduga diserahkan pihak Pemkab Kwan Sing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Saat ditanya mengenai uang senilai $12.000 Singapura yang telah disita KPK, Juprizal kembali enggan memberikan penjelasannya.
6: Baca-baca, izin mas, pemeriksaan hari ini terkait apa, Pak?
7: Apa aja, Pak?
6: Pengembalian uang itu, Pak, seperti apa, Pak?
7: Ya, mengenai yang dolar Singapura.
6: Sama perencanaan, Pak. Ya. Sama Bapak aja kan, Bapak jarang-jarang.
7: Apakah Bapak yang diperiksa?
5: Sebelumnya KPK memang menyebut adanya uang sebesar 14 ribu dolar Singapura yang diberikan kepada Raja Juli Anthony. Namun ketika dilakukan pengembalian, jumlahnya berkurang menjadi 12 ribu dolar Singapura. Penyidik kemudian menyita uang 12 ribu dolar Singapura dari Juprizal pada Rabu 8 Juli 2026. Uang tersebut diduga berkaitan dengan pemberian kepada pihak Kemenhub dalam proses pengurusan izin pelepasan hutan produksi terbatas. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait kepolisian yang mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sangingi usai menggeledah toko emas yang memiliki data terduga pelaku. Kita simak laporan dari Santi Yunas berikut ini.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan

0: sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
1: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
2: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
1: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dan dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Kita bergabung untuk menyimak informasi lengkap dari Mulato Isan berikut ini.
1: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
2: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
1: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu nggak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang mana itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
2: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
3: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan pada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
2: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses sis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibanding

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian apinya kini telah meluas sampai mendekati pemukiman. Kita bergabung bersama rekan saya Edi Suroso untuk mengupdate situasi terkini di sana.
1: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
2: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henryku menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
1: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
2: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Henrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah, kalau asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustu dan rumah sakit.
2: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok pangan. Kami hadirkan informasi dari Surabaya dari rekan saya Ani Hasanah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak menggelar pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok pangan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menuturkan, sembako yang dijual dengan harga di bawah HET pasar seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging ayam hingga bawang merah dan bawang putih.
2: Kepada konsumen di titik terdekat dengan lokasi mereka, jadi bisa dipersandingkan lah antara harga beras, harga gula, harga minyak kita, harga telur dan termasuk daging ayam. Yang kita siapkan di sini itu memang dengan subsidi Pemprov.
1: Tampak masyarakat antusias memanfaatkan pasar murah yang digelar di halaman SMA Khodijah Surabaya ini. Terlebih Gubernur Khofifah juga membagikan beras SPHP kepada warga lansia. Seperti Pak Sam dan Ibu Aminah yang rela mengantri hingga akhirnya memperoleh beras seberat 5 kg dari Gubernur Khofifah.
3: Beras sama bendera merah putih merdeka.
4: Beras, terima kasih.
5: Selain beras apa aja Bu?
4: Udah.
5: Apa Bu yang ingin disampaikan ke Pemprov Bu?
1: Selain di halaman SMA Khodijah, Pemprov Jatim gelar dua pasar murah, yakni di kawasan Moro Kerembangan. Tujuannya adalah untuk memberikan harga bahan pokok murah bagi masyarakat. Ani Hasanah melaporkan.
0: Semarak pesta Hari UMKM Lamongan di Skoperindak Lamongan menggelar barista competition, fun run, jalan sehat hingga pasar murah. Laporan lengkap dari Farin Regi akan menutup berita pagi ini.
6: Di tengah semarak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, para pelaku UMKM Lamongan tidak hanya memamerkan produk, tetapi juga menunjukkan kreativitas dalam pesta Hari UMKM Lamongan atau Pesona. Kegiatan yang digelar oleh Skoperindak Lamongan menghadirkan beragam produk unggulan, barista competition, hingga 5K fun run UMKM. Bupati Lamongan, Hidayat Effendi mengaku terkesan melihat banyaknya talenta barista yang muncul dalam kegiatan tersebut. Ia menambahkan potensi tersebut menjadi gambaran bahwa UMKM Lamongan memiliki ruang besar untuk berkembang. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan wadah agar pelaku UMKM dapat memperkenalkan produknya sekaligus meningkatkan kualitas.
7: Tadi sudah di beberapa tempat disampaikan bahwa ada tambahan lagi mereka bisa masuk ke beberapa toko modern dalam bulan ini. Kemarin ada 10 ya, produk yang kita lihat ya. Dan event Pesona ini memang kita ciptakan untuk itu sehingga para UMKM ini punya wadah, punya apa kesempatan mereka untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa UMKM ini terus eksis, bahkan terus meningkatkan kualitas maupun rasa maupun mutu daripada produk-produknya.
6: Kiki Aditya Sahara, peserta barista competition, menuturkan kompetisi brewing kali ini menjadi pengalaman pertama baginya. Meski demikian, pengalaman tersebut membuat Kiki semakin tertarik mengikuti kompetisi serupa mendatang.
8: Potensi barista di Lamongan ini cukup besar, banyak juga komunitas-komunitas, contohnya dari Ria Kopi Panturas, dari Pantura daerah Panciran juga banyak teman-teman sebagai barista di Lamongan ini cukup besar sekali. Harapan sendiri semoga di selanjutnya ada lagi di Lamongan ini juga kompetisi brewing selanjutnya.
6: Kegiatan Pesona UMKM tahun 2026 diikuti berbagai UMKM dari 27 kecamatan. Selain memperkenalkan produk unggulan, terdapat juga kegiatan barista competition, fun run, jalan sehat, kowes, hingga pasar murah. Farin Raki melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi spesial 17 Agustus 1945 yang kita peringati sebagai 81 tahun kemerdekaan di hari ini. Dan kami akan menghadirkan beberapa informasi, termasuk juga nanti informasi-informasi yang langsung akan disiarkan. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sorong pagi ini.
2: Hei, pemuda.

mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

Semangat kebangsaan, cinta tanah air dan bangsa. Perus telu untuk kita gelorakan pada saat pagi hari ini. Di 17 Agustus 2026, 81 tahun keberadaan bangsa kita. Semangat bersama dengan Indonesia. Langsung dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Semangat kemerdekaan 81 kebangsaan Indonesia Raya yang hadir dan bergema di seluruh penjuru tanah air. Dari Aceh sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, berjajar pulau-pulau menjadi satu dalam kebingkaan Indonesia. Dan pastinya kita semua berbangga 81 tahun ini boleh kita lewati bersama dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Untuk para pendahulu kita tentunya yang sudah berjuang, rasa syukur dan terima kasih patut kita persembahkan karena kasih sayang dan cinta Tuhan sehingga kita boleh menikmati alam kebebasan, alam kemerdekaan yang penuh dengan rasa syukur dan juga pastinya dengan kegembiraan ya. Bagi Anda yang sudah mengikuti dan yang akan mengikuti rangkaian upacara memperingati hari ulang tahun detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pastinya bisa ada bersama-sama dan juga menikmati cinta ya dan anugerah yang luar biasa. Semangat kebangsaan, semangat nasionalisme, semangat Indonesia.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah terhubung bersama dengan Yudi Brasko yang akan menyampaikan laporan terkait pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari alun-alun AIMAS. Silahkan Yudi. Yudi, silahkan laporan Anda. Halo Yudi, silakan laporan Anda.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di alun-alun Monorai AIMAS, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pagi hari ini nanti di pukul 8.00 waktu Indonesia Timur, di alun-alun ini akan berlangsung pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-81 tahun 26 di hari ini, tanggal 17 Agustus 2026. Untuk saat ini, untuk wilayah alun-alun memang sudah disterilkan dari sejak malam kemarin. Dan saat ini peserta upacara sudah mulai berdatangan ataupun sudah mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti jalannya pelaksanaan upacara untuk peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sesuai dengan informasi yang kami terima bahwa untuk inspektur upacara di hari ini adalah nanti Bupati Sorong Joni Kamuru dan selaku cadangan inspektur upacara adalah Wakil Bupati Sorong Kyai Haji Sutejo SPD. Dan terkait dengan upacara peringatan detik-detik ini memang sejak beberapa tahun yang lalu ketika Provinsi Papua Barat Daya telah dimekarkan, memang untuk pelaksanaan upacaranya mulai sedikit berubah jadwal jamnya, dan untuk direncanakan bahwa untuk pelaksanaan upacara di hari ini untuk detik-detik proklamasi akan dilaksanakan tepat pukul 8.00 waktu Indonesia Timur. Baik itu anak sekolah, mahasiswa maupun unsur TNI Polri yang ada di Kabupaten Sorong sudah ada di seputaran alun-alun dan sudah membentuk formasi di bagian luar alun-alun untuk nanti dilakukan parade untuk masuk ke dalam alun-alun dalam rangka persiapan mengikuti upacara proklamasi ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kami akan mengupdate berbagai informasi lainnya dari pelaksanaan upacara di hari ini, khususnya untuk wilayah Kabupaten Sorong dan sekitarnya. Dari alun-alun AIMAS Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Yudi Brasko melaporkan RRI Plus Udara untuk Indonesia.
0: Pendengar, baru saja Anda ikuti laporan dari Yudi Brasko ya, dan ya, jangan kemana-mana, kami masih akan terus menghadirkan rangkaian laporan terkini langsung dari pelaksanaan tempat upacara ya, bersama dengan rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan.

0: pemerintah resmi meluncurkan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Logo tersebut mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur yang merepresentasikan semangat kolektif, sinergi, dan pertumbuhan menuju Indonesia yang lebih maju. Logo HUT ke-81 RI merupakan karya desainer asal Padang, Fajar Novario, yang terpilih melalui mekanisme jajak pendapat publik. Tahun ini menjadi kali pertama masyarakat dilibatkan secara langsung dalam menentukan identitas visual peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Laman Istana Presiden menjelaskan, secara visual, logo tersebut lahir dari eksplorasi keragaman motif tradisional Nusantara yang dipadukan menjadi satu kesatuan. Desain itu menggambarkan semangat kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selain menjadi identitas peringatan kemerdekaan, logo HUT ke-81 Republik Indonesia juga diharapkan menjadi simbol persatuan yang mampu membangkitkan optimisme masyarakat.
1: Mendengar, saat ini saya sudah terhubung bersama dengan reporter kami yang sementara berada untuk menyampaikan laporannya bersama dengan Zulkarnain Wijaya. Silahkan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih, Moni. Saat ini saya, Zulkarnain Wijaya, tengah berada di kawasan lapangan reklamasi yang berada tepat di samping Mall Sorong Modern City, di mana saat ini pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melangsungkan persiapan pelaksanaan hari ulang upacara peringatan hari ulang tahun Republik. Saat ini progres persiapan sudah berjalan hampir 70%, di mana para peserta maupun tamu undangan sudah mulai berdatangan dari berbagai penjuru untuk mengisi posisi yang sudah disiapkan oleh panitia. Saat ini sempat Gubernur Papua Barat Daya, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dan panitia tengah Pak Prokopimda yang mulai baik dari DPR, organisasi masyarakat, kok adat, masyarakat yang ada di Papua. Pendengar, sebagai informasi, bertindak Inspektur Upacara, yakni Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, yang bertindak selaku perwira upacara, ini Komisaris Besar Muhammad Fadli, yang menjabat sebagai Kasubdit 4 di Intelkam Polda Papua Barat Daya. Ia merupakan lulusan Kota Inspektur tahun 2027. Kemudian bertindak selaku Komandan Upacara, Ajun Komisi Boma Weda Purnomo, yang menjabat sebagai Kapolres Raja Ampat Polda Papua Barat, yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian Pan Dharma Kesatria. Kemudian Komandan Pangkalan, yakni Kapolres Polda Jakarta, yang saat ini menjabat sebagai Jabatara 2 di Reskrim Distrik Utara, yang merupakan lulusan Polisi tahun 2017 di Reskrim Utara. Mendengar tadi menunggu proses yang sebentar lagi akan berlangsung, menjanjikan suara untuk para tamu yang mulai berdatangan. Baik, demikian laporan dari saya, Zulkarnain Wijaya, Bali, Jawa.
1: Baik, terima kasih Zul untuk laporan Anda di pagi hari ini terkait dengan persiapan pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Sorong Modern City, Pantai Reklamasi, Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Mendengar tepat pukul 8 pagi, kami akan terhubung bersama dengan program A3 Jakarta sambil menantikan gabungan kami bersama dengan rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan yang akan menyampaikan persiaran langsung pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun.

Pendengar pemirsa, kami akan mengadakan beberapa informasi di mana masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Ribuan masyarakat memadati Lanut Halim Perdana Kusuma menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita masuk ke informasi pertama, di mana masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Bergabung bersama kita, Sugandi Effendi.
1: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti, Kementerian Sekretariat Negara Jakarta.
2: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan, akhirnya ya seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya, Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju beskapnya Jawa. Saya sering juga pakai beskap Jawa.
1: 1107 menuju loket 3. Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
3: Pak, benar-benar perjuangan banget, nasionalismenya benar-benar. Perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih, teratur.
1: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ribuan masyarakat juga saat ini memadati Lanut Halim Perdana Kusuma menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Kita bergabung bersama Hana Syarif.
1: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat. Dari pukul 8 pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
2: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tuh belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
1: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda. Mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
3: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27
4: itu. Kalau Skadron ini sebenarnya apa sih mas, malah bagi orang awam?
3: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah jadi Skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
1: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengaran pemirsa, kali ini PT Terminal Peti Kemas Surabaya TPS menggelar program keberlanjutan donasi oksigen dengan menyerahkan sebanyak 3.000 bibit mangrove kepada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Surabaya agar bisa ditanam di kawasan pesisir Tambak Sarioso di wilayah Surabaya. Bergabung bersama kita informasi lengkapnya bersama Faiz Putra.
1: PT Terminal Peti Kemas Surabaya menggelar program keberlanjutan donasi oksigen dengan menyerahkan sebanyak 3.000 bibit mangrove kepada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Surabaya untuk ditanam di kawasan pesisir Tambak Sarioso, Surabaya. Penyerahan bibit mangrove ini merupakan bagian dari upaya TPS dalam memperkuat komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus memperluas manfaat program donasi oksigen yang telah dijalankan secara berkelanjutan. Melalui Humas TPS Ardiansyah mengatakan, selain upaya pelestarian lingkungan, tujuan lain kegiatan tersebut yakni berupaya memberikan kontribusi nyata perusahaan terhadap upaya mitigasi perubahan iklim khususnya di Surabaya Utara. Ia menambahkan kolaborasi dengan pemerintah dalam hal ini DLH Kota Surabaya menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan program dan keberlanjutan manfaat yang dihasilkan.
2: Mudah-mudahan dengan penanaman ini bisa mencegah area ini dari abrasi dan bisa melindungi warga pesisir dari pengisian tanah oleh peral.
1: Sementara Kepala DLH Kota Surabaya Muhammad Fixer menyebut program tersebut sedikitnya membantu peran petani setempat dalam merawat kawasan tepi pantai Tambak Sarioso.
3: Langkah kecil yang kita lakukan mudah-mudahan memberikan dampak besar bagi lingkungan. Kita sudah bisa lihat kan di sini sabuk terakhir langsung menghadap laut, betapa tipisnya lapisan mangrove. Ya, berbeda kalau di timur seperti di Gorejo, terus di Gunung Anyar itu sabuknya tebal karena di sana jadi kawasan lindun. Tapi kalau di sini dirawat, dijaga sama secara alami oleh para petani dan warga di sini.
1: Penyerahan 3.000 bibit mangrove kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya ini melengkapi penyaluran total 10.000 bibit mangrove yang telah diberikan TPS kepada berbagai pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat pesisir sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, pada Mei 2026, TPS menyerahkan 3.000 bibit mangrove kepada Kecamatan Asem Rowo untuk ditanam di kawasan pesisir Sontoh Laut, Surabaya. Faiz Putra melaporkan.

0: untuk memperingati kemerdekaan Indonesia, namun juga untuk memaknai kemerdekaan dalam kehidupan rohani. Rangkaian kegiatan diawali dengan ibadah mingguan berupa pujian dan juga penyembahan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan fun games dan juga door prize. Pendeta GPDI Sejahtera Sumber Bahagia, Yeremia Purianto, kepada RRI menjelaskan bahwa ibadah raya kemerdekaan menjadi salah satu kesempatan bagi para jemaat untuk memahami makna kemerdekaan secara lebih luas.
1: Di dalam ibadah ini adalah disertai dengan memperingati kemerdekaan RI yang ke-81. Selain ibadah, tadi sudah di dalam baik pujian maupun di dalam firman Tuhan berbicara tentang kemerdekaan. Baik itu kemerdekaan bangsa ini dengan satu perjuangan yang besar seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga di dalam kemerdekaan secara rohani, bagaimana orang yang percaya anak Tuhan itu merdeka dengan satu perjuangan, yaitu bisa mengalahkan segala hawa nafsu, perbuatan-perbuatan dosa, dan sebagainya.
0: Sementara itu, salah satu jemaah Ruth Endang Indrijawati menilai bahwa tantangan setelah Indonesia meraih kemerdekaan adalah untuk mempertahankannya melalui kehidupan yang lebih baik. Ia menyebut masyarakat, khususnya para generasi muda, perlu menjauhi berbagai perilaku yang dapat merusak masa depan diri sendiri maupun juga masa depan bangsa.
2: Kalau itu ditepis, dipertahankan dengan menjauhi itu semua, tentu saja kemerdekaan ini akan terus maju, negaranya terus akan tambah maju lagi, bangsanya berprestasi tadi, baik dalam negeri sendiri maupun di mata dunia. Sehingga otomatis nama harum Indonesia akan tercium sampai ke seluruh dunia dari bangsa-bangsa lain, negara lain.
0: Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini diharapkan turut memperkuat persatuan masyarakat, saling menguatkan dan menjaga keutuhan Indonesia di tengah berbagai potensi perpecahan. Arif Kusuma melaporkan.
3: Lahan bekas terendam rob yang selama ini menjadi ancaman serius bagi pertanian pesisir Kota Pekalongan kini mulai diubah menjadi peluang dalam memperkuat ketahanan pangan. Selengkapnya disampaikan Miftahun Teddy.
4: Yang tahan dengan air payau dan alhamdulillah sudah 56 hektar.
5: BNI hasil kerja cerdas kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal bersama pemerintah Kota Pekalongan yang berhasil menggelar panen Defarm Smart Farming pada biosalin sekaligus penyerahan wakaf produktif untuk kemandirian benih padi unggulan. Lahan eksrop yang sebelumnya menghadapi persoalan salinitas dan penurunan produktivitas kini diuji untuk kembali menjadi lahan baku sawah produktif dengan pendekatan teknologi pertanian adaptif perubahan iklim, disampaikan Kepala Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Tegal Bimala. Pada Defarm 2026, kantor perwakilan Wilayah Bank Indonesia Tegal memperluas area percontohan menjadi 3,5 hektar.
6: Kolaborasi BI di lahan biosalik ini juga bertambah banget, yang tadinya satu kelompok sekarang menjadi 4 kelompok, jadi sekitar anggotanya lebih dari 70, dan tadi luas lahannya sudah berkembang menjadi 56.
5: Selain itu, produktivitas juga meningkat di atas rata-rata nasional 6,6 ton per hektar dari rata-rata nasional 6,3 per hektar. Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arslan Junet menyampaikan saat ini dengan dukungan Bank Indonesia Tegal sudah 56 hektar lahan yang ditanami dan panen ini patut disyukuri untuk menunjang ketahanan pangan di Kota Pekalongan.
7: Kita pikirkan ini kan pembenihan masih di daerah Bogor. Jadi kita pikirkan untuk biar di Kota Pekalongan supaya ya bisa lebih tepat.
5: Selain itu, Pemkot Pekalongan juga akan berupaya merealisasikan pusat pembenihan padi biosalin. Program tersebut juga membawa pendekatan berbeda melalui penggabungan pertanian, ekonomi syariah, dan pemberdayaan masyarakat. Sebesar 74 juta dana wakaf produktif diserahkan dalam kegiatan tersebut oleh Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Mes Pekalongan, Andi Arslan Junet.
8: Bersama dengan BI berhasil mengumpulkan dana wakaf 74 juta ya, dan insya Allah akan kami salurkan diantaranya kepada pemerintah.
5: Wakaf produktif tersebut diarahkan bukan sekedar menjadi bantuan sesaat, tetapi menjadi instrumen pemberdayaan untuk memperkuat dampak sosial ekonomi masyarakat dan membuka peluang penghidupan baru bagi petani. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lain, peneliti dan Institut

0: Core Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi sebanyak 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Bergabung bersama kita rekan saya Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi mengenai tanggapan atas pidato presiden dan pembacaan nota keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik, konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi. Pertumbuhannya meskipun meningkat, tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima atau terima belum mungkin, tapi ruang tentunya terbuka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, triwulan pertama bisa 6% lagi lebih. Mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
1: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami akan hadirkan berikut perakiraan cuaca untuk hari ini, tanggal 17 Agustus 2026 yang akan disampaikan langsung oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi perakiraan cuaca tadi menutup warta berita pagi hari ini, tapi pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat mengikuti berbagai perayaan di 17 Agustus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

merdeka menjadi bagian dalam kebersamaan dan perjalanan Indonesia di tahun sejak 1945 hingga 2026. Semangat kebangsaan Indonesia hadir untuk Anda, dan kami akan hadirkan juga rangkaian pelaksanaan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Provinsi Papua Barat Daya, langsung dari Pantai Reklamasi Sorong Modern City sesaat lagi.

0: Ya, pendengar, saat ini saya sudah terhubung bersama dengan reporter kami, Husni Lain, yang akan menyampaikan laporan terkait pelaksanaan upacara bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun langsung dari pelataran kantor Wali Kota Sorong. Husni.
1: Husni dan pendengar dan Sorong dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di halaman kantor Wali Kota Sorong, di mana saat ini persiapan detik-detik proklamasi 17 Agustus tahun 2026 yang akan dilaksanakan dengan upacara bendera memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, khususnya di wilayah Kota Sorong. Dan pendengar, dapat saya sampaikan bahwa saat ini persiapan untuk pelaksanaan upacara sendiri sudah dilakukan, dan saat ini Wali Kota Sorong, Lander Gidmau, sudah berada di lokasi dan siap turun dari kendaraan PY1 Pemerintah Kota Sorong untuk menuju ke podium utama untuk dimulainya pelaksanaan detik-detik proklamasi di pagi hari ini. Baik, pria, dapat saya informasikan bahwa peserta upacara pada hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun ini di lingkup pemerintah Kota Sorong terdiri dari TNI Polri, Satpol PP, para ASN, pelajar, dan juga baik dari tingkat SMP, SMA, dan juga ada dari sekolah kesehatan. Tentunya pelaksanaan upacara di pagi hari ini diharapkan dapat terlaksana dengan hikmah, dan saat ini di monitor Anda di rumah dapat mendengarkan bagaimana penyampaian oleh tugas upacara yang akan melaksanakan tugas mereka di pagi hari ini.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Pendengar, segera kita terhubung untuk mengikuti persiapan siaran langsung pelaksanaan upacara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun langsung dari Pantai Reklamasi Sorong Modern City. Ada Sulkarnain Wijaya dan juga Prameswara Satyaning Tias.
1: Dan saat ini pendengar dan juga pemirsa masih dalam persiapan ya, saat ini juga Pak Gubernur sudah bersedia untuk mengambil tempat.

0: juga terpantau di tenda VIP juga sudah mulai diisi oleh Forkopimda Papua Barat Daya, termasuk juga dari para anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya, termasuk juga tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh ormas, dan masyarakat umum yang sebelumnya telah diundang oleh Panitia Republik Indonesia.
1: Republik Indonesia tahun 2026 Provinsi Papua Barat Daya.
2: Dan ini untuk pertama kali juga pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tingkat Provinsi Papua Barat Daya. Ini di MSC saya baru pertama kali masuk di sini, Sul. Udah pernah sering masuk sini?
0: Kalau untuk kegiatan mungkin baru hari ini ya.
2: Oke. Sul sendiri udah pernah ke sini?
0: Kalau saya pernah meliput kegiatan dari KKR, kegiatan KKR.
2: Oh, yang tempo hari ya. Dan saya juga baru pertama kali masuk di area sini. Ini kayak di bakal ini menjadi pusat keramaian modern city Sorong ya.
0: Betul sekali, daya tariknya cukup luar biasa, Mak. Apalagi di hari weekend itu para muda-mudi maupun orang tua berkumpul di sini. Terus juga banyak juga yang melakukan olahraga jogging.
2: Olahraga di sini ya. Terus katanya ada banyak di sini tenda-tenda UMKM juga rupanya. Ini menjadi sarana untuk apa geliatnya perekonomian khususnya di Papua Barat Daya yang sempat mati cukup lama di sini.
0: Betul sekali.
2: Ya, karena ini kalau dulunya pantainya masih lebih maju ke depan ya, dan sekarang setelah adanya reklamasi jadi lebih luas begitu. Dan tadi masuk kawasan ini luar biasa, dan mudah-mudahan ini menjadi bukan hanya perputaran ekonomi saja, ini menjadi tingkat keramaian juga khusus untuk masyarakat yang ada di Papua Barat Daya.
0: Betul sekali, diharapkan sehingga pusat perputaran ekonomi maupun padatnya penduduk tidak lagi di kilo saja, ataupun juga bisa kembali ke arah
2: Kampung Baru ya, betul. Iya, dan memang dulu sempat ramai, ini memang tempatnya keramaian di sini, dan sempat boleh dibilang mati suri sebenarnya ya, cukup lama beberapa tahun, dan akhirnya di tahun 2026 ini juga akhirnya bisa kembali hidup lagi, ya mudah-mudahan bisa tetap eksis.
0: Betul sekali. Ya, diharapkan ya bukan hanya Sorong Modern City yang mungkin akan beroperasi di sini, namun ada investor-investor lain mungkin.
2: Nah, itu dia.
0: Sehingga tidak hanya berfokus pada SMC, namun juga ada variasi lain sehingga masyarakat tidak bosan mungkin.
2: Betul. Ya, dan pendengar juga pemirsa ini saat ini telah persiapan ya untuk jalannya upacara ini yang bikin merinding biasanya nih kalau sudah detik-detik proklamasi. Betul. Yang ditunggu kan. Kalau dulu zaman sekolah pasti ikut ya upacara, pasti ikut di sekolah-sekolah.
0: Sekolah mungkin, Bapak.
2: Oh gitu. Oke, dan ini tugas, setelah sekian lama baru nih untuk
0: baru pertama kali
2: meliput
0: langsung ke tingkat provinsi pula.
2: Iya, dan kalau tahun lalu dilaksanakan di Angkatan Laut ya, di kemudian dia ya, terus kemudian tahun sebelumnya juga di Dom, Pulau Dom waktu itu. Nah, dan ini juga untuk tahun ketiga Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dengan adanya tema besar untuk nasional tahun ini, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, juga bisa terwujud ya di seluruh Indonesia merata, karena banyak program-program pusat ya, salah satunya seperti Astacita yang sangat mendukung untuk seluruh masyarakat, salah satunya MBG ya, MBG
0: Kopdes Merah Putih juga,
2: Kopdes Merah Putih ya, kemudian banyak keberpihakan misalnya kepada kaum perempuan, kaum termarginal, difabel juga, dan RRI juga turut berperan ya dengan program-program yang mendukung Astacita dari Presiden Republik Indonesia.
0: Pendengar, bagi masyarakat yang saat ini mengikuti kegiatan upacara di kawasan reklamasi, sebaiknya nanti setelah upacara jangan buka, karena
2: ada apa?
0: Karena pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sudah menyiapkan sebanyak 2,5 ton ikan yang akan dibagikan dan
3: hadirin
0: langsung disantap bersama.
3: Hormat.
2: Oh. Jadi kayak
3: perlu kami sampaikan bahwa ada gemar ikan,
0: betul. Bendera merah putih.
2: Oh gitu ya.
3: Merupakan putra putri
2: lebih besar. Kira-kira kita kebagian nggak nih? Karena kita ini lagi musim angin selatan. Ikan lagi susah nih.
0: Dan ikannya bukan hanya ikan laut, Mbak. Juga ada ikan nila yang berasal dari Nau Ayamaru.
2: Wah, luar biasa. Jadi ini juga menghasilkan, menampilkan potensi-potensi daerah yang ada.
0: Dan jadi selain bagian makan ikan juga ada beberapa pangan lokal yang dibagikan. Jadi dari Dinas Ketahanan Dinas Pangan dan Pertanian mengkampanyekan no rice atau no, tidak menggunakan nasi hari ini. Mereka menyiapkan berbagai Betul sekali, berbagai pangan lokal dari mie sagus untuk 1000 orang, 1000 butir telur rebus, serta keladi asal Maibrat. Lalu ada juga, betul sekali Mbak, terus juga ada kacang tanah, singkong, dan jagung.
1: Absalom Tigori, asal sekolah SMA Negeri 1 Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, merupakan putra dari Bapak Yusuf Tigori dan Ibu Martina Budi. Pembentang bendera, Yan Peter Menasefaan, asal sekolah SMA Negeri 1 Kabupaten Sorong, merupakan putra dari Bapak Gerard Faan dan Ibu Mate Marsha.
4: Hari kemerdekaan kali ini, masyarakat kita
1: Komandan Kelompok 8
4: potensi yang ada di
1: Alex Wilson
0: Selain ada pembagian atau makan bersama gawar ikan, pemerintah Provinsi Papua juga menyiapkan gerakan Pandan pangan murah bagi para
1: Komandan Kelompok 17.
0: Selain gemar makan ikan juga ada gemar pangan.
1: Adam Bosawen,
0: ini gerakan pangan murah.
1: Asal sekolah,
0: lalu ada penyerahan
1: SMA
0: bantuan
1: 1, IT,
0: 10 unit cool box secara simbolis dari total 200 unit yang disiapkan untuk nelayan dari Dinas Kelautan dan Peringatan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.
2: Oke, dan juga ini menjadi berarti memang sangat spesial untuk ke 81 tahun ini ya, kali ini ya di peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga tadi juga sebelum memulai tadi juga dari Agustinus Choir juga sudah menyanyikan berbagai lagu-lagu nasional ya. Dan sekali lagi ini juga bertabur
1: pada pagi hari
2: Tan Bintang Radio
1: dilaksanakan di kawasan Sorong Modern City, Distrik Sorong Kota, Provinsi Papua Barat.
2: Laksanakan Bintang Radio dan juga RR
1: kami hormati. Sesaat lagi
2: dan akan kabarnya nanti juga akan
1: upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81
2: yang akan
1: kemerdekaan
2: di Sorong jelang
1: tahun 2026 Provinsi Papua Barat Daya.

0: Ya, saat ini masih terus dalam persiapan. Ini sudah laporan
1: memberikan laporan kepada gubernur.
2: Ya, pendengar, saat ini Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Bapak Elisa Kambu Esos akan segera memasuki lapangan upacara dan beliau bertindak selaku inspektur upacara. Saat ini komandan upacara perwira upacara sedang memberikan laporan kepada gubernur sebelum masuk ke lapangan.
3: Provinsi Papua Barat Daya selaku inspektur upacara tiba di lapangan upacara. Pasukan disiapkan.

0: saat ini Gubernur Papua Barat Daya sudah mengambil posisi tanda segera dimulainya proses upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Upacara.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata!

0: 登岗，三下灯。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

0: Ya, dan ketiga ada juga pemirsa nggak perlu dirawat sama lagi sebesar lucu masalah ini ya.
1: Lapor upacara peringatan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.
2: Bahkan bukan hanya 3 hari, mungkin seminggu dari sebelum itu mereka sudah melakukan latihan-latihan kecil sehingga persiapan pada hari ini mungkin sudah cukup maksimal.

0: Bendera merah putih.
1: Langkah tegap maju.

0: pagi, sehingga mungkin cuacanya akan lebih cerah, lebih tidak, mungkin tidak terlalu terik ya matahari.
1: Jalan di tempat. Henti.
0: Mereka kayak sepertinya sudah ada standar untuk sebelum
1: harap masuk aja. Kiri.
0: Selain tinggi badan, mungkin umur juga sudah mulai sudah masuk.
1: Tegak senjata.
0: Betul sekali. Termasuk dari ormas, dari masyarakat, mahasiswa, pelajar pun sudah ada. Termasuk juga CPNS dari Pemprov Papua Barat deh, semuanya diarahkan untuk meramaikan upacara peringatan hari ulang tahun.
1: Lapor pengibaran bendera merah putih. Siap.
2: Kerjakan.
1: Kerjakan.
0: Baik, pendengar, saat ini Komandan Upacara AKBP Boma Widayanto baru saja memberikan laporan kepada Gubernur Papua Barat Daya bahwa upacara siap dilaksanakan. Saat ini Komandan Upacara sudah memasuki barisan tepat di samping Paskibraka.

0: Baik, sebagai informasi bahwa pembawa baki bendera yakni Jessica Magdalena Septin, ia berasal dari SMA Negeri 3 Kota Sorong, merupakan putri dari Bapak Siovanus Irfam Karet dan Erna Monara.
1: Betul sekali.
0: Mungkin lima ini menandakan Pancasila, mungkin, Pak.
1: Betul sekali.

Komandan Kelompok 8 yakni Alex Wilson Daimboa dari SMA Negeri 1 Kabupaten Sorong, putra Bapak Wilhelmus Pet. Wah. Lalu dilanjut 11 yakni Tigia Bosawer itu Aitinyo, putra dari Bapak Jackson Bosawer dan Sinche Sulastri.

pundak kiri senjata. Gerak. Hadap kanan.